0: Nur Syahliza di Dun N02 Pertang. Syahliza, bagaimana agaknya cuaca di sana?
1: Ya, Hamami. Cuaca di sini baik. Saya kini berada di Sekolah Kebangsaan Putra Simpang Durian Jelebu yang menjadi antara pusat mengundi bagi Dun N02 Pertang sempena pilihan raya negeri Negeri 9 ke-16. Pusat mengundi ini mempunyai 3 saluran dan dibuka tepat pukul 8 pagi. Sejurus dibuka, pengundi mula hadir dan memasuki saluran masing-masing selepas membuat semakan identiti dengan bantuan petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Setakat ini, proses pengundian berjalan lancar dalam suasana yang terkawal. Aliran pengundi juga teratur dengan ramai memilih hadir pada awal pagi bagi mengelakkan cuaca panas dan kesesakan. Pengundi diingatkan membawa kad pengenalan dan membuat semakan saluran mengundi bagi melancarkan proses pengundian. Sekian laporan saya, Nur Syahliza Samsul Bahari di Sekolah Kebangsaan Putra Simpang Durian Jelebu. Kita terus kepada Azizi di Sekolah Menengah Seremban Jaya. Silakan Azizi.
2: Baiklah, terima kasih Syahliza. Saya kini berada di Sekolah Menengah Seremban Jaya, salah satu daripada 9 pusat mengundi bagi Dewan Undangan Negeri Dun N24 Seremban Jaya. Menurut pengurus tempat mengundi, sebanyak 10 saluran mengundi disediakan bagi melancarkan proses pengundian dan memudahkan pengundi menunaikan tanggungjawab mereka. Setakat ini, pengundi mula hadir untuk membasmikan saluran sebelum mengundi manakala proses pengundian berjalan lancar dalam keadaan terkawal. Kerusi Dun N24 Seremban Jaya menyaksikan saingan 3 penjuru membabitkan menggunakan Subramaniam mewakili Pakatan Harapan, Tinalan Raja Gopalu daripada Barisan Nasional dan juga Mahendran Ramasamy daripada Bakti Bersatu. Secara keseluruhan, Dun ini mempunyai 33,015 pengundi berdaftar dengan pecahan demografi seperti berikut: Melayu 37.7%, Cina 37.8%, India 23.9%, lain-lain 0.5%. Berdasarkan suasana semasa, kehadiran pengundi dijangka terus meningkat sepanjang hari ini. Hashtag yang saya hanya di ATM Doi Hundi. Sekian daripada saya, Muhammad Aziz Syari di Sekolah Menengah Seremban Jaya, kembali bersama dengan Hamami di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Aziz Syaril. Beralih ke sukan, Malaysia kekal di tangga ke-8 carta pungutan pingat sukan Commonwealth Glasgow 2026. Ketujuh negara mengumpul 7 pingat emas, 3 perak dan 3 gangsa. Australia terus mengungguli carta dengan 55 pingat emas, diikuti England dan Kanada yang masing-masing meraih 17 pingat emas. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Rasional Pagi, padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadirat ilahi. Bersua lagi kita untuk waktu ini, jam yang seterusnya di Nasional Hujung Minggu, 6 pagi hingga pukul 12 tengah hari. Saya di sini, anak Kak Nazia dan juga Pak Syukri. Nazri Fahmi Syukri bersama dengan anda, menemani anda dengan lagu-lagu terbaik dan juga informasi yang terkini akan saya kongsikan bersama dengan anda. Sampailah saya habis tugasan pada hari ini. Dan hari ini sebenarnya hari yang cukup istimewa. Banyak kali dah saya bilang dari awal pagi tadi, hari ini sudah pun 1 Ogos 2026. Hari yang mana kita sedia maklum, bulan Ogos, bulan kebangsaan. Seluruh rakyat Malaysia menyambut hari kebangsaan, kibarkan jalur gemilang, tanda anda meraikan hari kebangsaan untuk tahun ini 2026. Dan hari ini juga hari yang cukup penting bagi penduduk rakyat negeri Sembilan. Hari ini merupakan hari mengundi bagi pilihan raya negeri Sembilan ke-16. InsyaAllah di awal pagi nanti sekitar jam 8.25 minit pagi sampailah pukul 11.45 minit pagi nanti, kita akan mendengarkan perkembangan terkini situasi semasa, apa yang berlaku di 12 lokasi pusat mengundi yang akan dilaporkan oleh pelapor kami yang telah pun bersiap sedia untuk melaporkan bagi perkembangan terkini hari mengundi pilihan raya negeri 9 ke-16. Sedikit nasihat untuk orang negeri 9 yang nak keluar mengundi. Pusat mengundi telah pun dibuka pada pukul 8 pagi tadi. Untuk orang negeri 9 dinasihatkan untuk tidak

0: tercatat pada aplikasi MyISPR Semak. Walaubagaimanapun, pengundi masih boleh keluar mengundi mengikut kelapangan masa dari pukul 8 pagi hingga pukul 6 petang ataupun mengikut waktu pusat mengundi diwartakan. Jadi untuk anda semua, bukan saja orang Negeri Sembilan, untuk semua rakyat Malaysia, orang Malaysia, sila download aplikasi MyISPR untuk anda menyemak di manakah lokasi anda untuk keluar mengundi. Kita sedia maklumlah sekarang ni di Negeri Sembilan sedang berlangsungnya bagi pilihan raya Negeri Sembilan ke 16. Selepas ni mungkin di negeri-negeri lain pula, insyaAllah. Okay? Jadi kita download lebih awal aplikasi MyISPR Semak. Jom dengarkan lagu ini untuk orang Negeri Sembilan. Hati-hati keluar mengundi ya. Apa kau nak Ejang? Terus kekal bersama kami, ya. Nasional FM, sentiasa di hati. Ejang.
1: Mana pula boy budak bertuah ni? Sonyap ya. Siaplah Jang oi. Kau bau tu tak baik makan lain.

0: Anda pertama kali hendak keluar mengundi? Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
1: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri

0: warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pagi.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM. Nasional Pagi, padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.

0: Dia lambat asal selamat.
1: Pamat tempe! Belanggar dengan motokar!
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati. Dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesan

0: terkini di Nasional FM. Ikuti laporan terus hari mengundi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Semuanya ini di Nasional FM sentiasa di hati. Yang sahih di RTM Johor Undi 2026.
1: Baik, seketika kita bersama dengan Amar Effendi Rahman untuk laporan terus hari mengundi PRN PRN Negeri Sembilan ke-16 bagi P126 Jelebu. Silakan.
2: Terima kasih Nazwi daripada Nasional FM. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Sejak awal pagi, denyut demokrasi mula terasa di seluruh Negeri Sembilan apabila rakyat keluar menunaikan tanggungjawab pada hari mengundi pilihan raya negeri DUN ke-16. Saya kini berada di SJKC Chun Yin TP, salah satu pusat mengundi bagi DUN N01 Cenah di bawah Parlimen Jelebu. Di sini suasananya cukup meriah namun tetap tenang dan terkawal. Pengundi datang silih berganti dengan rata-rata mereka yang hadir awal jelas tidak sabar untuk mencoretkan pilihan dan menentukan suara mereka sendiri. Bagi warga emas serta pengundi yang mempunyai masalah kesihatan, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sentiasa bersedia menghulurkan bantuan. Malah sekiranya ada sebarang persoalan atau kekeliruan, pengundi hanya perlu bertanya kepada petugas SPR yang berada di sekitar pusat mengundi ini. Sebanyak 5 saluran mengundi disediakan bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar. DUN N01 Cenah menyaksikan pertembungan satu lawan satu antara calon Pakatan Harapan daripada DAP Anthony Lok Siew Fok dengan calon Barisan Nasional daripada MCA Siow Kong Chun. Seramai 14,422 pengundi berdaftar bakal menentukan siapa yang akan membawa suara Cenah. Daripada jumlah itu, 66.90% merupakan pengundi Melayu, 29.40% Cina, 3.20% India dan 0.60% lain-lain. Pengundi berusia antara 40 hingga 49 tahun menjadi kelompok terbesar di kawasan ini dengan jumlah seramai 2,767 orang. Jadi kepada anda yang masih berada di rumah, keluarlah lebih awal. Jangan biarkan suara anda sepi kerana hari ini bukan sekadar tentang memilih calon tetapi tentang mencorakkan perjalanan Negeri Sembilan untuk tahun-tahun mendatang. Dari N01 Cenah, saya kira itu sahaja perkongsian saya untuk dia Parlimen Jelebu juga. Jadi yang sahih di RTM Toreh Undi 2026.
0: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM. Ikuti perkembangan situasi terkini hari mengundi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Semuanya ini di Nasional FM sentiasa di hati. Yang sahih di RTM, Toreh Undi 2026.

0: Terkini di National FM, ikuti laporan terus hari mengundi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Semuanya ini di National FM, sentiasa di hati. Yang sahih di RTM, Tauhid Undi 2026.
1: Baik, seketika kita bersama dengan Nosyaliza Syamsul Bahari untuk kita mengikuti lapor terus bagi hari mengundi PRN Pilihan Raya Negeri 9 ke-16 bagi N02 petang. Silakan.
2: Baiklah, terima kasih Nazri. Saya kini berada di pusat mengundi Sekolah Kebangsaan Putra, Simpang Durian Jelebu, bagi membawakan kepada anda situasi semasa hari mengundi bagi kerusi N02 petang. Baiklah, untuk makluman semua, pada ketika ini Datuk Seri Jalaluddin Alias telah hadir di pusat mengundi bagi menunaikan urusan mengundi. Baik, suasana yang dapat saya kongsikan juga pada ketika ini amat cerah pada dan boleh melancarkan lagi proses pengundian. Seawal pukul 7.45 pagi tadi, pengundi sudah pun mula beratur di depan pintu masuk sekolah bagi menunaikan tanggungjawab. Keadaan di sini masih tenang dan terkawal, manakala pengundi di sekitar kawasan ini dilihat mula keluar bersama keluarga dan rakan bagi menunaikan tanggungjawab mereka. Sejak kami tiba di sini pada pukul 7 pagi tadi, anggota keselamatan yang ditempatkan di kawasan ini telah bersiap siaga bagi memastikan aspek keselamatan kawalan lalu lintas serta keteraman awam berada pada tahap terbaik sepanjang proses pengundian berlangsung. Secara keseluruhannya, suasana di Sekolah Kebangsaan Putra terkawal dengan proses pengundian berjalan lancar. Buat masa ini masih terlalu awal untuk dikongsikan kepada anda semua mengenai peratusan keluar mengundi, namun perkembangan semasa akan terus dikemaskini dari semasa ke semasa. Sekian saja laporan saya, Nosyaliza Syamsul Bahari dari Sekolah Kebangsaan Putra Dun N02 petang, kembali semula bersama rakan tugas Nazli Fahmi yang sahih di RTM Toreh Undi.
0: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di National FM. Ikuti perkembangan situasi terkini hari mengundi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Semuanya ini di National FM, sentiasa di hati. Yang sahih di RTM, Toreh Undi 2000.

0: Anda pertama kali hendak keluar mengundi? Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
3: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwat apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Terkini di Nasional FM, ikuti lapor terus hari mengundi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Semuanya ini di Nasional FM sentiasa di hati, yang sahih di RTM Tahun Undi 2026.
5: Baik, seketika kita bersama dengan Khairul Ashraf Hashim untuk kita ikuti lapor terus hari mengundi pilihan raya negeri 9 ke-16 bagi N06 Palong. Silakan.
6: Baik, terima kasih rakan penyampai kita Hezri, dan apapun untuk laporan semasa pilihan raya negeri 9 ke-16. Kalau kita tengok, saya berada di bawah Parlimen P127 Jempol, dan inilah dia hari dan waktu yang kita nanti-nantikan buat warga Negeri Sembilan untuk sama-sama kita menjalankan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia bagi memilih kerajaan dan juga pemimpin baru yang bakal dilantik untuk mentadbir negeri berikutan pembubaran Dewan Undangan Negeri Sembilan. Apa yang dapat saya kongsikan buat pendengar-pendengar, Alhamdulillah kalau kita tengok pengundi-pengundi yang datang untuk mengundi dengan penuh keterujaan, kan, walaupun datang awal, itu lebih baik. Dan kalau kita tengok perkongsian juga menerusi Suruhanjaya Pilihan Raya, ya, untuk memaklumkan bahawa pengundi dinasihatkan untuk tidak keluar mengundi pada saat-saat akhir, dan digalakkan supaya keluar mengundi mengikut masa yang digalakkan seperti mana yang tertera pada aplikasi MySPR Semak. Walaupun pengundi masih boleh keluar mengundi mengikut kelapangan masa bermula pukul 8 pagi tadi sehinggalah pukul 6 petang ataupun mengikut waktu pusat mengundi yang diwartakan. Dan jangan lupa untuk membawa kad pengenalan bagi tujuan identifikasi oleh kerani pengundian di pusat mengundi, itu penting. Dan juga pihak Suruhanjaya Pilihan Raya juga memaklumkan penggunaan telefon bimbit di tempat mengundi saluran adalah tidak dibenarkan. Jadi pastikan anda ambil maklum. Jadi itu sedikit perkongsian Hezri untuk Dun Palong. Jadi insyaAllah kita akan sama-sama nantikan sebentar nanti laporan semasa ke semasa pilihan raya negeri 9 ke-16. Jadi apapun, kita terus bersama dengan Hezri. Terima kasih.
4: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM. Ikuti perkembangan situasi terkini hari mengundi pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16. Semuanya ini di Nasional FM sentiasa di hati, yang sahih di RTM Tahun Undi 2026.

0: tempat anda.
1: Kota Baru 101.9 Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Terima kasih dan terima kasih kerana anda terus kekal bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Sebentar tadi Haziq dan juga Era Melpan sudah memenuhi buka anda dengan lagu lama yang diberi nafas baru, Pandang-pandang Jeling-jeling. Lagu ini disampaikan oleh Bidang Wanita Negara kita, iaitu Datuk Siti Nurhaliza bersama dengan Al-Yam Datuk SM Salim. Okey, untuk waktu ini, ucapan lagi yang saya terima di Facebook kami Nasional FM pada pagi ini. Kita ada Amar. Assalamualaikum Nazri. Salam 1 Ogos 2026. Salam merdeka untuk seluruh rakyat Malaysia mendengarkan Nasional FM di RTM Klik. Terima kasih Nazri memutarkan lagu-lagu yang terbaik pada pagi ini. Nohas Liza Samsul Bahari. Assalamualaikum Nazri. Selamat pagi. Selamat mendengarkan Nasional FM. Saya dengan suami saya Khairul Ashraf sekarang ini sedang bersiap-siap dalam kereta nak pergi pusat mengundi di Sungai Lui N03 katanya. Hati-hati memandu. Untuk Nohas Liza dan juga Khairul Ashraf. Baik, untuk orang Negeri Sembilan, hari ini dah bermula untuk anda menunaikan tanggungjawab anda sebagai rakyat Negeri Sembilan untuk memilih siapakah yang bakal menerajui tampuk kepimpinan Kerajaan Negeri Sembilan. Pilih dengan sebaik-baiknya dan pastikan anda mematuhi segala peraturan ketika keluar mengundi. Pusat mengundi dibuka pada pukul 8 pagi, insyaAllah akan berakhir pada pukul 5 petang nanti. Okey, selepas ini berita bakal menyusul bersama dengan Hamami Yusof. Jom dengarkan lagu ini. Terus kekal bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Proses pengundian PRN Negeri Sembilan bermula lancar. Juruterbang Edar Dadah CAAM mulakan siasatan penuh perketat proses saringan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 9 pagi. Dimulakan dengan perkembangan terkini di Pusat Mengundi Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 ke-16. Kita ikuti laporan daripada Amar Irfan Rahmat. Silakan, Amar.
1: Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Sejak awal pagi, denyut demokrasi mula terasa di seluruh Negeri Sembilan apabila rakyat keluar menunaikan tanggungjawab pada hari mengundi pilihan raya negeri DUN ke-16. Saya kini berada di SJKC Chun Yin Titi, salah satu pusat mengundi bagi DUN N01 Cenah di bawah Parlimen Jelebu. Di sini suasananya cukup meriah namun tetap tenang dan terkawal. Pengundi datang silih berganti dengan rata-rata mereka yang hadir awal jelas tidak sabar untuk mencoretkan pilihan dan menentukan suara mereka sendiri. Bagi warga emas dan pengundi yang mempunyai masalah kesihatan, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sentiasa bersedia menghulurkan bantuan. Malah sekiranya ada sebarang persoalan atau kekeliruan, pengundi hanya perlu bertanya kepada petugas SPR yang berada di sekitar pusat mengundi ini. Sebanyak 5 saluran mengundi yang disediakan bagi memastikan juga proses pengundian berjalan lancar. DUN N01 Cenah menyaksikan pertembungan 1-1 antara calon Pakatan Harapan daripada DAP Anthony Lok Siu Fok dengan calon Barisan Nasional daripada MCA Seo Kong Chun. Seramai 14,422 pengundi berdaftar bakal menentukan siapa yang akan membawa suara Cenah. Daripada jumlah itu, 66.90% merupakan pengundi Melayu, 29.40% Cina, 3.20% India dan 0.60% lain-lain. Pengundi berusia antara 40 hingga 49 tahun menjadi kelompok terbesar di kawasan ini dengan jumlah seramai 2,767 orang. Jadi kepada anda yang masih berada di rumah, keluarlah lebih awal. Jangan biarkan suara anda sepi kerana hari ini bukan sekadar tentang memilih calon tetapi tentang mencorakkan perjalanan Negeri Sembilan untuk tahun-tahun mendatang. Yang sahih hanya di RTM Dauhid Undi 2026. Kita bersama Nur Ashikin Harun di Sekolah Kebangsaan Teluk Kemang, Port Dickson.
2: Terima kasih Amar. Saya di Sekolah Kebangsaan Teluk Kemang Port Dickson yang merupakan salah satu lokasi pusat mengundi bagi kerusi DUN N31 Bagan Pinang. Dapat saya kongsikan suasana pada pagi ini tenang namun terasa kemeriahan hari mengundi apabila orang ramai mula bergerak ke pusat mengundi masing-masing seawal pukul 7 pagi tadi. Tepat pukul 8 pagi, sebanyak 7 saluran mengundi di SK Teluk Kemang dibuka bagi membolehkan para pengundi menunaikan tanggungjawab mereka. 2 daripada 7 saluran yang dibuka di sekolah ini merupakan saluran mengundi untuk warga emas yang terletak di tingkat bawah bangunan, iaitu antara kemudahan untuk pengundi warga emas. Kemudahan kerusi roda turut disediakan bagi pengundi yang memerlukan. Seawal pukul 7 pagi, pengundi dilihat hadir secara berperingkat bagi menunaikan tanggungjawab masing-masing, manakala petugas Suruhanjaya Pilihan Raya turut memastikan proses pengundian berjalan lancar mengikut prosedur yang ditetapkan. Untuk makluman, N31 Bagan Pinang mempunyai 27,451 pengundi biasa dan selebihnya 7,021 tentera dan pasangan serta 25 polis dan pasangan. Calon kerusi panas N32 Linggi, Datuk Muhammad Faizal Ramli juga akan menunaikan tanggungjawabnya sebagai pengundi di SK Teluk Kemang. Dan itu sahaja setakat perkembangan awal dari pusat mengundi SK Teluk Kemang Port Dickson yang sahih di RT M Dogeh Undi. Terus bersama Nur Zuhairah Zamri. Bagaimana di Don Rantau?
3: Ya Syikin, untuk maklumat, 3 saluran mengundi di SJKC Chung Hua telah dibuka tepat jam 8 pagi tadi bagi membolehkan proses pengundian bermula. Lebih 20 petugas SPR ditempatkan di pusat mengundi ini bagi memastikan perjalanan proses pengundian berjalan lancar. Bagi DUN N27 Rantau pula, sebanyak 16 pusat mengundi dibuka hari ini melibatkan 34,831 pengundi berdaftar yang akan menunaikan tanggungjawab mereka. Di pusat mengundi ini, Rahimah Hamzah, 67 tahun dari Kampung Kancung, antara pengundi terawal hadir hadir sebaik sahaja saluran mengundi dibuka, beliau memilih untuk mengundi pada awal pagi bagi mengelakkan kesesakan selain memudahkan urusan hariannya pada sebelah petang. Dalam pada itu, cuaca pagi ini dilaporkan baik seperti jangkaan Jabatan Meteorologi. Keadaan ini membantu melancarkan proses pengundian khususnya pada sebelah pagi. Calon Barisan Nasional BN Datuk Seri Muhammad Hassan tiba di pusat mengundi SJKC Chung Hua bagi menunaikan tanggungjawabnya sebagai pengundi di saluran 1. Don Rantau menyaksikan pertandingan 1-1 antara penyandangnya Datuk Seri Muhammad Hassan yang mewakili Barisan Nasional dan pencabarnya Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan. Sekian sahaja dari saya, kita bersama Fatin Akila Nur Azli di Don N14 Ampangan di Sekolah Pendengar Agama Datuk Kelana Petra Makmur.
4: Baik, terima kasih. Saya kini berada di salah sebuah pusat mengundi bagi N14 Ampangan, iaitu di Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Mamur. Pengundi sudah mulai tiba di pusat mengundi ini sejak pukul 7.30 pagi tadi bagi membuat semakan, dan hasil pemerhatian saya, rata-rata pengundi terawal yang datang merupakan golongan warga emas. Seramai 10 anggota polis dibantu 2 anggota rela dan 60 pegawai SPR ditugaskan bagi memastikan kelancaran proses mengundi di Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Mamur ini. Saya juga difahamkan seramai 7 pegawai polis trafik turut ditugaskan untuk mengawal kelancaran lalu lintas di setiap pusat mengundi dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun N14. Ia melibatkan aspek keselamatan, kawalan lalu lintas, pemantauan pusat mengundi serta pengurusan proses pengundian dan pengiraan undi. Untuk makluman, bagi jumlah pengundi yang berdaftar di Dun N14 Ampangan ini adalah seramai 21,336 orang, iaitu pertambahan 344 orang pengundi dari PRN 2023. Dari jumlah itu, 78.5% merupakan pengundi Melayu, 13.7% pengundi Cina, 7.3% pengundi India, dan baki 0.6% adalah lain-lain. Apa yang lebih menarik di pusat mengundi Sekolah Agama Datuk Kelana Petra Mamur ini, pihak SPR akan melaksanakan projek rintis sistem pengecaman aksara optik kehadiran pengundi OCRVA yang melibatkan saluran 1 hingga 7. Sistem ini dibangunkan untuk mengimbas dan menyemak maklumat pengundi berdasarkan pakalan data rasmi SPR sekaligus menandakan kehadiran pengundi secara automatik dan masa nyata. Dan pihak SPR juga memberi jaminan sistem ini hanya digunakan untuk merekodkan kehadiran pengundi dan tidak melibatkan proses pengundian atau perekodan pilihan yang dibuat. N14 Ampangan menyaksikan pertembungan 3 penjuru membabitkan calon Pakatan Harapan Nazri Kasim, calon Barisan Nasional Datuk Dr. Muhammad Rafi'i Abdul Malik dan calon Bersatu Azhar Harun. Sekian laporan daripada saya, Fatih Akhlan Nur Azli dari Sekolah Menengah Agama Datuk Kelan Petra Mamur. Kembali kepada Hamami di Angkasa Puri. Silakan Hamami.
0: Baik, terima kasih Fatin. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM telah memulakan siasatan susulan penahanan seorang juruterbang warga Malaysia oleh pihak berkuasa Indonesia kerana cubaan menyeludup dadah ke negara itu. Siasatan dilakukan dari sudut pengawal seliaan termasuk menentukan sama ada wujud sebarang kelemahan sebelum juruterbang itu berlepas dari Malaysia. Menurut CAAM, pihaknya akan meningkatkan pemantauan terhadap keperluan kawal selia sedia ada berkaitan pemeriksaan bagasi dan prosedur keselamatan termasuk yang dikenakan kepada kru penerbangan. Kedutaan Malaysia di Indonesia dalam pada itu mendedahkan pihaknya telah dimaklumkan oleh Direktorat Jenayah Narkotik bahawa Badan Siasatan Jenayah Polis Indonesia mengenai penahanan juruterbang terbabit. Laporan pasukan petugas khas berkaitan Felda dijangka siap dalam tempoh beberapa bulan lagi sebelum didedahkan kepada umum. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata laporan itu akan diterbitkan sebaik sahaja proses penyediaannya selesai dan berharap orang ramai dapat menelitinya sebagaimana laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja Lembaga Tabung Haji. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Persekutuan Angkat Berat Malaysia dianugerahkan Trofi Trafalgar selepas skuad lelaki negara muncul pasukan angkat berat terbaik temasya berkenaan. Anugerah berprestij itu disampaikan pada mesyuarat Persekutuan Angkat Berat Commonwealth. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Proses pengundian PRN Negeri 9 bermula lancar. Juruterbang Edar Dadah CAAM mulakan siasatan penuh perketat proses saringan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: setiap hari bersama Nasional Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersua lagi untuk waktu ini di Nasional FM sentiasa di hati. Edisi hari ini hari Sabtu 1 Ogos 2026 17 Safar 1448 Hijriah. Masih lagi bertemankan saya di sini anakan Naziah dan juga Pak Syukri. Nazri Fahmi Syukri menemani anda 6 pagi tadi sampailah pada pukul 12 tengah hari nanti. Dan kita sedia maklum sebentar tadi anda telah pun mengikuti perkembangan terkini dan semasa apa yang berlaku dalam dan juga luar negara menerusi berita jam 9 pagi tadi. Dan insyaAllah berita seterusnya akan bersama dengan anda pada pukul 10 pagi dan juga pada pukul 12 tengah hari. Hari ini merupakan hari mengundi untuk seluruh rakyat Negeri Sembilan bagi PRN Negeri Sembilan ke-16. Dan untuk makluman semua, seramai 859,760 pemilih berdaftar termasuk 7,391 pengundi pos bakal menentukan gabungan politik yang akan diberi mandat mentadbir Negeri Sembilan selepas tempoh berkempen selama 14 hari berakhir tepat pada pukul 12 malam tadi. Proses mengundi telah pun bermula pada pukul 8 pagi serentak di 401 pusat mengundi di seluruh Negeri Sembilan membabitkan 1,668 saluran sebelum ditutup sepenuhnya pada pukul 6 petang nanti. Dan apa yang dimaklumkan oleh Seronjaya Pilihan Raya SPR menyiasakan kadar keluar mengundi antara 72 hingga 75% dengan keputusan dijangka diketahui seawal 10 malam manakala keputusan penuh akan diperoleh sebelum tengah malam nanti. Dan sedikit info untuk anda semua, pada Selasa lepas pengundian awal menyaksikan sebanyak 91.06% ataupun 14,995 pengundi awal membabitkan anggota tentera dan polis serta pasangan telah pun melaksanakan tanggungjawab masing-masing. Baiklah, sedikit maklumat cuaca untuk pengundi di Negeri Sembilan yang saya perolehi melalui Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan cuaca di hampir seluruh kawasan di Negeri Sembilan membabitkan daerah Seremban, Jempol, Jelebu, Kuala Pilah, Tampin, Port Dickson dan Rembau dijangka cerah sepanjang pagi hinggalah pada tengah hari, manakala pada sebelah petang kebanyakan kawasan hampir semua daerah dijangka mengalami hujan lebat serta ribut petir. Jadi untuk anda semua yang akan keluar mengundi, orang Negeri Sembilan, sila buat persiapan sebaik mungkin untuk menghadapi sebarang kemungkinan cuaca dan sebagainya, ya. Okey, jom kita dengarkan lagu ini dahulu. Terus kekal bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Di Nasional FM, ikuti laput terus hari mengundi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Semuanya ini di Nasional FM sentiasa di hati. Yang sahih di RTM Tauhid Undi 2026.
1: Baik, seketika kita bersama dengan alias Cik Rahim untuk kita mengikuti laput terus hari mengundi PRN Pilihan Raya Negeri Sembilan ke-16 bagi N13 Sikamat. Silakan. Alias, silakan. Okey, kita akan cuba menghubungi alias untuk kita mengetahui perkembangan terkini. Untuk anda semua, boleh terus kekal bersama kami kerana untuk waktu ini kita akan bersama dengan pelapor kami yang akan bersama dengan anda sepanjang jam ini untuk bersama-sama mengikuti perkembangan terkini apa yang berlaku dalam dan juga luar negara untuk mengenai pilihan raya PRN Negeri Sembilan. Terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM sentiasa di hati balas ketika kita bersama dengan alias Cik Rahim untuk kita mengikuti perkembangan terkini bagi lapor terus hari mengundi PRM Pilihan Raya Negeri 9 ke-16. Silakan.
1: Ya, terima kasih DJ Nazri di Konti Nasional FM. Saya kini berada di Institut Perguruan Raja Melewa yang merupakan salah satu daripada 12 pusat mengundi bagi Dewan Undangan Negeri DUN N13 Sikamat. Di pusat mengundi ini, sebanyak 4 saluran dibuka melibatkan 2,673 pengundi biasa berdaftar yang akan menunaikan tanggungjawab memilih wakil rakyat masing-masing hari ini. Tepat pukul 8 pagi tadi, pusat mengundi ini bersama ke semua pusat mengundi lain di DUN N13 ini telah dibuka kepada pengundi. Tinjauan saya sejak seawal pukul 6.30 pagi tadi mendapati petugas SPR telah pun bersiap siaga bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar sebaik pusat mengundi dibuka. Dan dalam masa yang sama juga, anggota keselamatan terdiri daripada pihak polis dan juga rela turut ditempatkan di lokasi ini bagi memastikan keselamatan serta kelancaran proses pengundian sehingga tamat waktu mengundi pada pukul 6 petang nanti. Dan bagi DUN N13 sekarang ini juga, seramai 16,509 pengundi biasa berdaftar layak mengundi untuk memilih wakil rakyat bagi kerusi berkenaan. Terdahulu, Datuk Seri Aminuddin Harun bagi hadir pada pukul 8.35 pagi tadi bagi menunaikan tanggungjawab mengundi di saluran 2 di pusat mengundi ini. Setakat ini dahulu, laporan dari Institut Perguruan Raja Melewa yang sahih di RTS. FM, Doreh Undi, kembali bersama DJ Nazri di Konti Nasional FM.
0: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM. Ikuti perkembangan situasi terkini hari mengundi Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 ke-16. Semuanya ini di Nasional FM sentiasa di hati. Yang sahih di RTM, Doreh Undi, 2019.

0: di National FM. Ikuti 80 hari mengundi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Semuanya ini di National FM sentiasa di hati. Yang sahih di RTM Johor Undi 2026.
1: Baik, seketika kita bersama dengan Fatin Akilah Noor Azli untuk kita mengikuti 80 hari mengundi PRN pilihan raya negeri Sembilan ke-16. Silakan.
2: Okey, terima kasih Nazri. Saya kini berada di salah sebuah pusat mengundi bagi N14 Ampangan, iaitu di Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Mamur. Pengundi sudah mulai tiba sebenarnya di pusat mengundi ini sejak pukul 7.30 minit pagi tadi bagi membuat semakan, dan hasil pemerhatian saya, rata-rata pengundi terawal yang datang merupakan golongan warga emas. Dan untuk makluman semua juga, seramai 10 orang anggota polis dibantu 2 anggota rela dan 60 pegawai SPR ditugaskan.
1: Baik, kita akan cuba untuk mendapatkan kembali bersama dengan Fatin seketika nanti. Untuk anda semua, terus kekal bersama kami pastinya di National FM untuk anda terus mengetahui perkembangan terkini apa yang berlaku bagi pilihan raya negeri 9 ke-16. Terus kekal bersama kami di National FM, sentiasa di hati.
3: Anda pertama kali hendak keluar mengundi? National FM ada pesanan istimewa untuk anda.
4: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
3: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
4: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwat apabila diarahkan.
3: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di National FM, sentiasa di hati.
1: Baik, seketika kita kembali semula bersama dengan Fatin Akilah Noor Azli. Silakan.
2: Okey, terima kasih Nazri. Saya kini berada di salah sebuah pusat mengundi bagi N14 Ampangan, iaitu di Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Mamur. Dan pengundi sudah mulai tiba sebenarnya di pusat mengundi ini sejak pukul 7.30 pagi tadi bagi membuat semakan. Dan hasil pemerhatian saya juga, rata-rata pengundi terawal yang datang merupakan golongan warga emas. Seramai 10 anggota polis dibantu 2 anggota rela dan 60 pegawai SPR ditugaskan bagi memastikan kelancaran proses mengundi di Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Mamur ini. Saya juga difahamkan seramai 7 orang pegawai polis trafik turut ditugaskan untuk mengawal kelancaran lalu lintas di setiap pusat mengundi dalam kawasan Don N14. Ia melibatkan aspek keselamatan, kawalan lalu lintas, pemantauan pusat mengundi serta pengurusan proses pengundian dan juga pengiraan undi. Untuk makluman lagi, bagi jumlah pengundi yang berdaftar di N14 Ampangan ini adalah seramai 21,336 orang, iaitu pertambahan 344 orang pengundi dari PRN 2023. Daripada jumlah itu, 78.5% merupakan pengundi Melayu, 13.7% pengundi Cina, 7.3% pengundi India dan baki 0.6% adalah lain-lain. Baik, apa yang lebih menarik di pusat mengundi Sekolah Agama Datuk Kelana Petra Mamur ini, pihak SPR akan melaksanakan projek rintis sistem pengecaman aksara optik kehadiran pengundi atau dikenali sebagai OCRVA yang melibatkan saluran 1 hingga 7. Sistem ini dibangunkan untuk menyimbas dan menyemak maklumat pengundi berdasarkan pangkalan data rasmi SPR sekaligus menandakan kehadiran pengundi secara automatik dan masa nyata. Dan pihak SPR juga turut memberi jaminan sistem ini hanya digunakan untuk merekodkan kehadiran pengundi dan tidak melibatkan proses pengundian atau perekodan pilihan yang dibuat. N14 Ampangan menyaksikan pertembungan 3 penjuru membabitkan calon Pakatan Harapan Nazri Kassim, calon Barisan Nasional Datuk Dr. Muhammad Rafi Abdul Malik dan calon Pesatu Azhar Harun. Baik, sekian dari saya Fatih Akilah Noor Azli. Kita kembali bersama dengan Nazri. Silakan Nazri.
0: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di National FM. Ikuti perkembangan situasi terkini hari mengundi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Semuanya ini di National FM sentiasa di hati. Yang sahih di RTM Johor Undi 2026.

Saya Ainas, Sekilas Fakta. Wayang kulit, makyong, DK Barat dan Wau Pulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan, 101.

0: terkini di Nasional FM. Ikuti lapor terus hari mengundi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Semuanya ini di Nasional FM sentiasa di hati. Yang sahih di RTM Tahun Undi 2026.
1: Baik, seketika kita bersama dengan Fazri Amri Hamdan untuk kita mengikuti lapor terus hari mengundi PRN pilihan raya negeri Sembilan ke-16. Silakan.
2: Baik, terima kasih Nazri untuk Nasional FM. Dan ketika ini saya membawakan suasana hari mengundi di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Kejururawatan Kuala Pilah, yang merupakan salah satu daripada 13 pusat pengundian untuk DUN N18 Pilah. Proses pengundian di sini bermula dari 8 pagi lagi. Di institut ini ada 8 saluran undi yang dibuka secara keseluruhannya, di mana saluran 1 dikhaskan untuk pengundi warga emas dan golongan kurang upaya. Saluran 2 dan 3 adalah untuk pengundi warga emas. Saluran 4, 5, 6 dan 7 adalah bagi pengundi biasa yang terletak di Dewan Nightingale. Dan saluran 8 di blok akademik adalah bagi pengundi muda yang berusia 18 tahun. Di kawasan DUN Pilah ini mempunyai seramai 18,034 orang pengundi berdaftar, yang mana terdiri daripada 68.7% pengundi Melayu, 24.5% pengundi Cina, pengundi India sebanyak 6.6% dan lain-lain bangsa 0.2%. Dan menurut statistik dari SPR, ratusan keluar berundi pada PRN Negeri Sembilan sebelum ini pada 2023 adalah sebanyak 64.24%. Jadi harapnya untuk PRN kali ini yang ke-16, peratusannya akan meningkat dengan lebih baik lagi. Dan untuk setakat ini saya boleh lihat dah ramai yang mula menghadirkan diri untuk menunaikan tanggungjawab masing-masing. Cuma buat seketika ini belum dapat lagi saya berikan peratusan keluar berundi sekurang-kurangnya di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia di Kuala Pilah ini. Dan untuk makluman semua, kerusi DUN N18 Pilah ini menyaksikan persembungan satu lawan satu di antara calon Pakatan Harapan Nur Zurita Begum, yang merupakan penyandang kerusi DUN ini, berdepan dengan calon dari Barisan Nasional S. Liza Mat Yassin. Dan kedua-dua calon ini mengundi di dua DUN yang berbeza, di mana Nur Zurita Begum, calon dari Pakatan Harapan, mengundi di DUN Juaseh, manakala S. Liza Mat Yassin dari BN mengundi di DUN Seri Menanti. Namun cuaca setakat ini di sini nampaknya cerah dan juga baik. Namun menurut laporan cuaca di Met Malaysia, untuk petang ini diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Jadi kemungkinan hujan akan turun di Kuala Pilah ini. Jadi untuk warga Pilah yang belum lagi keluar mengundi, jangan lupa untuk hadirkan diri anda ke pusat pengundian. Walaupun hujan, jangan lupa untuk tunaikan tanggungjawab anda. Dan jangan lupa juga untuk bawa payung ke pusat mengundi jika hujan. Dan juga kad pengenalan lah yang paling penting untuk memudahkan proses mengundi pada hari ini. Dan saya rasa ini sahaja yang dapat saya kongsikan buat ketika ini untuk N18 Pilah yang sahih di RTM. Hashtag Dorih Undi kembali ke konti Nasional FM.
0: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM. Ikuti perkembangan situasi terkini hari mengundi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Semuanya ini di Nasional FM sentiasa di hati. Yang sahih di RTM Dorih Undi 2026.

FM sentiasa di hati sambil anda mendengarkan perkembangan terkini di Nasional FM mengenai hari mengundi PRN Negeri Sembilan ke-16. Sambil-sambil itu jugalah anda boleh terus hantarkan ucapan anda di Facebook kami Nasional FM. Ada wajah saya di situ. Anda hantarkan ucapan anda pada hari ini. Hari ini dah pun 1 Ogos 2026. Ayuh semua rakyat Malaysia, kita kibarkan jalur gemilang, kita semangat marakkan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia ini sampailah pada 16 September 2026, jatuhnya pada hari Rabu yang merupakan Hari Malaysia 2026. Dan untuk Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini, temanya Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Okey, ucapan yang pertama, Ida Miyani. Assalamualaikum Nazif Fahmi, selamat pagi, salam hari yang cukup ceria untuk semua pendengar Nasional FM. Ida dari Parit Raja, Batu Pahat, Johor. Oh, pagi tadi Ida bersahur makan nasi. Oh, Ida puasa hari ini, alhamdulillah. Abdul Jalil Tahir, selamat bertugas. Aiman Taman Ria, miau. Assalamualaikum Nazri Fahmi Syukri, selamat bertugas di hujung minggu, layan Nasional FM di tempat kerja Tawau Sabah. Selamat bertugas untuk Aiman, ya. Nuriwi, Nuriwi, jauh di mata, dekat di hati. Selamat pagi, alhamdulillah. Dan Nuri ada bagi satu lagi pantun. Pergi berkelah di hari Sabtu, naik perahu di atas rakit. Cucilah tangan setiap waktu, moga terhindar wabak penyakit. Wow, pagi-pagi lagi dah ada nasihat cuci tangan. Betul, kita kena sentiasa cuci tangan supaya tangan kita bersih, dapat juga menghindari segala penyakit yang bermula dari bawaan kuman di tangan anda. Okey, macam biasa 10 pagi nanti berita bakal menyusul bersama dengan Hamami Yusof, dan selepas itu kita akan berada terus dalam segmen Nasional Aspirasi yang akan terus memutarkan lagu-lagu terbaik 80-an, 90-an dan juga awal tahun 2000. Dengarkan lagu ini dahulu, terus kekal bersama kami Nasional FM, sentiasa

0: Nasional Aspirasi, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersua lagi untuk waktu ini di Nasional FM, sentiasa di hati. Masih lagi bersama saya Nazri Fahmi Syukri, yang akan bersama dengan anda 2 jam saja lagi untuk segmen ini, Nasional Aspirasi. Bermula pada pukul 10 pagi sampailah pada pukul 12 tengah hari untuk anda mendengarkan lagu-lagu terbaik sekitar tahun 80-an, 90-an dan juga awal tahun 2000. Baiklah, untuk waktu ini saya akan terus kongsikan mengenai PRN Negeri 9 ke-16. Untuk makluman semua, sebanyak 401 pusat mengundi membabitkan 1,668 saluran bagi pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 telah pun dibuka serentak pada pukul 8 pagi tadi, sekaligus membolehkan 859,760 pemilih berdaftar termasuk 7,391 pengundi pos menunaikan tanggungjawab memilih rakyat dan menentukan kerajaan negeri untuk penggal yang akan datang. Proses pengundian dijadualkan berlangsung sehingga pukul 6 petang ini dengan pusat mengundi melibatkan sekolah, balai raya, dewan dan juga kolej. SPR juga menyiasatkan 72 hingga 75% pemilih menunaikan tanggungjawab mereka hari ini, manakala keputusan awal dijangka diumumkan seawal pukul 10 malam dan keputusan penuh sebelum tengah malam ini. Dengarkan laporan harian untuk pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 di Nasional FM bermula pada waktu ini sehinggalah ke keputusan akhirnya nanti. Seketika, jom kita dengarkan lagu ini dahulu. Terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi, kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia, fahami situasi semasa, rancang kewangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
2: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
3: Hajat mencipta pahala.
2: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa money swan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
4: Kudikan hari anda bersama Nasional

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
5: Hajat mencipta bahagia.
4: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa money swan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
6: Sediakan hari anda bersama Nasional Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.
7: Terkini di Nasional FM, ikuti laporan terus hari mengundi pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16. Semuanya ini di Nasional FM sentiasa di hati, yang sahih di RTM Tahun Undi 2026.
8: Baik, seketika kita bersama dengan Yasin Kasim untuk kita mengikuti laporan terus hari mengundi PRN pilihan raya negeri 9 ke-16. Silakan Yasin.
9: Baik, terima kasih Nazri di Nasional FM. Seketika di Pusat Mengundi Sekolah Kebangsaan Puteri Seremban yang menjadi salah satu daripada 20 pusat mengundi bagi kawasan DUN N21 Bukit Kepayang. Dan pusat mengundi ini mempunyai 9 saluran. Dan seawal pusat mengundi ini dibuka sejak pukul 8 pagi tadi, kelihatan proses pengundian berjalan lancar dengan pegawai-pegawai SPR membantu para pengundi dan memudahkan usaha mereka. Antaranya terdapat kursi-kursi roda disediakan untuk memudahkan pergerakan warga masa. Selain sempat juga, saya menemu bual beberapa orang pengundi awal yang ternyata teruja menunaikan tanggungjawab kali pertama mereka mengundi. Dan untuk makluman, kerusi N21 Bukit Kebayang ini menyaksikan pertembungan satu lawan satu di antara calon Pakatan Harapan, Nikol Tan Dikun, yang juga penyandang di kawasan ini akan berhadapan calon Perikatan Nasional, Ahbun. Mengikut rekod penyandang kerusi ini, Nikol Tan Dikun memenangi kerusi ini pada tahun 2023 dengan majoriti besar 19,684 undi dengan peratusan keluar mengundi sebanyak 66.3% ketika itu. Mengikut statistik semasa, terdapat penambahan 49,568 orang pengundi berdaftar akan menunaikan tanggungjawab mereka ini berbanding 49,000 pengundi berdaftar pada tahun 2023. Dan ketika ini penambahan sebanyak 3,000 lebih orang pengundi pada tahun 2026. Peratusan demografi pengundi mengikut kaum bagi tahun 2026 menunjukkan seramai 48.6% pengundi Cina, 28.2% pengundi Melayu, sementara India 21.7%, manakala lain-lain kaum sebanyak 1.1%. Dan cuaca juga dilihat sangat baik, cerah dan sedikit panas pada ketika ini, dan sangat sesuai lah untuk keluar mengundi tanpa melengah-lengah lagi. Jadi difahamkan sebentar lagi calon Pakatan Harapan bagi kawasan ini, Nikol Tan Dikun, juga akan hadir mengundi di sekolah ini, dijangka pada pukul 10.35 minit pagi nanti. Dan jadi itu sedikit makluman awal yang dapat saya kongsikan untuk suasana pusat mengundi Sekolah Kebangsaan Puteri Seremban bagi kawasan N21 Bukit Kepayang sempena pilihan raya negeri Negeri 9 ke-16. Mohon dorehi undi yang sahih hanya di RTM. Kembali bersama Nazri di Konti Nasional FM. Silakan.
7: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM. Ikuti perkembangan situasi terkini hari mengundi pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16. Semuanya ini di Nasional FM sentiasa di hati, yang sahih di RTM Tahun Undi 2000.

0: di Nasional FM. Ikuti lapor terus hari mengundi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Semuanya ini di Nasional FM sentiasa di hati. Yang sahih di RTM Tauhid Undi 2026.
1: Seketika kita bersama Nur Zuhairah Zamri untuk kita mengikuti lapor terus hari mengundi PRN Pilihan Raya Negeri 9 ke-16. Silakan.
2: Terima kasih Nazri di Nasional FM. Saya kini berada di SJKC Chung Hua Rantau, merupakan salah satu dari 16 pusat mengundi di N27 Rantau ini, dan di sini terdapat 3 saluran undi yang disediakan untuk pengundi di kawasan ini. Tinjauan kami di sini mendapati suasana pengundian berlangsung dalam keadaan tenang dan teratur. Kehadiran pengundi daripada pelbagai kaum jelas mencerminkan semangat perpaduan apabila masing-masing hadir menunaikan tanggungjawab sebagai rakyat. Calon Barisan Nasional BN bagi DUN N27 Rantau, Datuk Seri Muhammad Hassan bersama isteri, Datin Seri Raja Salbiah Tengku Nujumudin, baru sahaja selesai menunaikan tanggungjawab mengundi di pusat mengundi SJKC Chung Hua Rantau. Walaupun kehadiran pengundi tidak putus-putus sejak pusat mengundi ini dibuka, proses pengundian berjalan lancar, hasil pengurusan yang teratur serta bantuan petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Bagi DUN N27 Rantau ini, sebanyak 16 pusat mengundi dibuka hari ini melibatkan 34,831 pengundi berdaftar. DUN Rantau menyaksikan pertandingan 1-1 antara penyandang Datuk Seri Muhammad Hassan yang mewakili Barisan Nasional BN dan pencabarnya Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan PH. Sekian laporan dari SJKC Chung Hua Rantau bagi pusat mengundi di N27 Rantau. Kita kembali bersama Nazri di Nasional FM.
0: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM. Ikuti perkembangan situasi terkini hari mengundi pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16. Semuanya ini di Nasional FM sentiasa di hati. Yang sahih di RTM Tauhid Undi 2026.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Malaysia.

0: Nasional FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersua lagi untuk waktu ini di Nasional FM, sentiasa di hati. Masih lagi bersama saya Nazri Fahmi Syukri, yang akan bersama dengan anda 2 jam saja lagi untuk segmen ini, Nasional Aspirasi. Bermula pada pukul 10 pagi sampailah pada pukul 12 tengah hari untuk anda mendengarkan lagu-lagu terbaik sekitar tahun 80-an, 90-an dan juga awal tahun 2000. Baiklah, untuk waktu ini saya akan terus kongsikan mengenai PRN Negeri 9 ke-16. Untuk makluman semua, sebanyak 401 pusat mengundi membabitkan 1,668 saluran bagi pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 telah pun dibuka serentak pada pukul 8 pagi tadi, sekaligus membolehkan 859,760 pemilih berdaftar termasuk 7,391 pengundi pos menunaikan tanggungjawab memilih rakyat dan menentukan kerajaan negeri untuk penggal yang akan datang. Proses pengundian dijadualkan berlangsung sehingga pukul 6 petang ini dengan pusat mengundi melibatkan sekolah, balai raya, dewan dan juga kolej. SPR juga menyiasakan 72 hingga 75% pemilih menunaikan tanggungjawab mereka hari ini, manakala keputusan awal dijangka diumumkan seawal pukul 10 malam dan keputusan penuh sebelum tengah malam ini. Dengarkan laporan harian untuk pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 di Nasional FM bermula pada waktu ini sehinggalah ke keputusan akhirnya nanti. Seketika jom kita dengarkan lagu ini dahulu. Terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

kasih, terima kasih dan terima kasih kerana terus kekal bersama kami di National FM, sentiasa di hati. Untuk waktu ini juga, saya terus nak bacakan ucapan yang anda hantarkan di Facebook kami, National FM. Ada gambar saya di situ, dari pukul 6 pagi tadi lagi tau, saya sudah pun memuat naik status saya di Facebook untuk memudahkan anda semua menghantarkan ucapan selamat Hari Kebangsaan 1 Ogos 2026 dan Hari Malaysia, serta selamat mengundi untuk semua rakyat Negeri Sembilan yang keluar mengundi sejak pukul 8 pagi tadi. Baiklah, ucapan lagi yang saya terima dari Nuri Wi. Ada pantun diberinya, buai laju-laju sampai pucuk sena. Salam Hari Sabtu, okuah kita bina. Pantun yang kedua, buah ceri, buah ciku. Ya, hari ini Hari Sabtu. Seterusnya pula dari Rosida Safi. Assalamualaikum Nazi, selamat pagi, selamat bertugas. Semoga sihat selalu, semoga dipermudahkan urusan. Esok bertugas lagi ke? Ya, betul, besok saya bertugas lagi. Hari ini saya menggantikan Diana Wai. Dia balik kampung hari ini, hantar mak dengan ayahnya pulang ke kampung. Semoga dia dan juga keluarga selamat sampai dan selamat pulang ke rumah, insyaAllah. Okey, James Pinggiran, selamat pagi Nazri. Lin Rosinda, selamat pagi. Nenek Ani, Nazri, Fahmi, Syukri, enjoy your weekend. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Alice Raymond. Nazri, Fahmi, Syukri, selamat pagi, selamat bertugas. Semoga tugas lancar. Putarkan lagu-lagu

terbaik. Saya suka pilihan lagu Nazis, semuanya segar-megar, malah segar katanya. Terima kasih Alice Raymond atas perkongsian dan juga pujian diberikan. Okey, baiklah jom kita dengarkan lagu ini dahulu. Nanti kita kembali lagi selepas ini di National FM. Sentiasa di hati.

Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.

0: kami di National FM. Ikuti 80 hari mengundi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Semuanya ini di National FM sentiasa di hati. Yang sahih di RTM Tauhid Undi 2026.
1: Seketika kita bersama Nur Ain Abu Talib untuk kita mengikuti 80 hari mengundi PRN Pilihan Raya Negeri Sembilan ke-16. Silakan.
2: Baik, terima kasih DJ. Okey, setakat ni, setakat dengan hari ini kehadiran pengundi di pusat pengundian di Sekolah Kebangsaan Port Dickson terus meningkat dan tinjauan RTM mendapati golongan belia sudah pemula hadir secara berperingkat bagi melaksanakan tanggungjawab mereka pada hari ini. Dan pada masa yang sama juga, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR di sini terus committed dalam memastikan keseluruhan proses pengundian berjalan dengan lancar, teratur dan terkawal tanpa sebarang gangguan. Malah saya sempat juga temu bual bersama salah seorang petugas keselamatan yang dikenali sebagai Khairuddin sebentar tadi. Beliau berpuas hati dengan tahap pematuhan para pengundi yang memberi kerjasama yang baik dengan mematuhi setiap arahan yang telah ditetapkan sepanjang proses pengundian berlangsung. Dan suka juga saya ingin kongsikan kepada anda semua pendengar radio National FM di pusat pengundian ini, seramai 3,113 pengundi akan buang undi menerusi 6 saluran yang telah ditetapkan. Dan pada pukul 10.15 pagi tadi, calon barisan nasional A. Achutan telah hadir di pusat pengundi ini bagi menunaikan tanggungjawabnya di saluran 4. Dan sementara itu, calon daripada Pakatan Harapan, Datuk Dr. G. Raja Sekarang pula tiba kira-kira pukul 11 pagi tadi untuk membuang undi di saluran 5. Dan beliau baru sahaja pulang selepas bertemu dengan pengamal media. Dan untuk makluman semua, DUN N33 Seri Tanjung menyaksikan pertandingan 5 penjuru iaitu Datuk Dr. G. Raja Sekarang dari Pakatan Harapan, A. Acutan dari Barisan Nasional, Datuk A. Saravanan Bebas, Dan M. Levi Neswaran daripada Bersatu dan juga Islah Wahyudi Zainuddin daripada Calon Bebas. Dan setakat itu sahaja perkongsian saya setakat ini. Kembali kepada DJ Konti National FM.
0: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di National FM. Ikuti perkembangan situasi terkini hari mengundi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Semuanya ini di National FM sentiasa di hati. Yang sahih di RTM Tauhid Undi 2026.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: di Nasional FM. Ikuti 18 hari mengundi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Semuanya ini di Nasional FM sentiasa di hati. Yang sahih di RTM Tauhid Undi 2026.
1: Baik, seketika kita bersama Nor Syafina Sari untuk kita terus mengikuti lapor terus hari mengundi PRN pilihan raya Negeri Sembilan ke-16. Silakan.
2: Jadi sebuah pengundian bagi Dewan Undangan Negeri Don N34 Gemas, sejak pusat pengundian ini dibuka pada
1: baik, kita akan cuba untuk menghubungi kembali Nor Syafina Sari untuk kita mengetahui perkembangan terkini. Untuk anda semua boleh terus kekal bersama kami untuk anda mengetahui perkembangan terkini, kerana kita sedia maklum sekarang ini sedang berlangsungnya bagi hari mengundi untuk PRN Pilihan Raya Negeri 9 ke-16. Semuanya dapat anda ikuti perkembangan terkini di RTM, dan anda semua terus kekal bersama kami Nasional FM sentiasa di hati.
3: Anda pertama kali hendak keluar mengundi? Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
4: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
3: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
4: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwat apabila diarahkan.
3: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik, sekali lagi kita bersama dengan Nor Syafina Sari untuk kita mengikuti perkembangan terkini bagi hari mengundi PRN Pilihan Raya Negeri 9 ke-16. Syafina, silakan.
2: Baik, terima kasih Nazri. Ketika ini saya berada di SK Tuanku Abdul Rahman Kemas, yang merupakan salah satu pusat bagi Dewan Undangan Negeri Don N34. Sejak pusat pengundian ini dibuka pada depan pagi tadi, orang ramai dilihat mula secara berperingkat untuk menunaikan tanggungjawab mereka sebagai pengundi. Tinjauan kami di sini, proses pengundian berjalan dengan lancar dan teratur dengan keadaan cuaca yang baik juga memudahkan para pengundi hadir ke pusat ini. Bagi memastikan proses pengundian langsung dengan selamat, ada pelarai PCR, polis dan dibantu dua anggota sentiasa berada di lokasi ini bagi mengawal kelancaran perjalanan pengundian. Untuk maklumat, sebanyak 3 saluran disediakan di sini. Dan dalam 10 pagi tadi, kira-kira 35% pengundi menunaikan tanggungjawab mereka. Pada pukul 6 petang nanti. Saya pun juga saluran Pakatan Harapan bagi N34, si Cah Seman, Elias Osman, telah menjalankan tanggungjawab mereka. Sekitar pukul 9.15 pagi, penyandang kursi Don ini, Rizwan Ahmad,
0: terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM. Ikuti perkembangan situasi terkini hari mengundi pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16. Semuanya ini di Nasional FM sentiasa di hati. Yang sahih di RTM, Tauhid Undi 2026.

kasih, alhamdulillah. Selesai sudah tugasan saya untuk hari ini, bermula pada pukul 6 pagi tadi sampailah pada pukul 12 tengah hari. Selepas ini tugasan saya akan diteruskan oleh penyampai seterusnya, iaitu Ezel akan menemani anda bermula pada pukul 12 tengah hari sampailah pada pukul 6 petang nanti. Dan insyaAllah saya akan kembali semula, akan terus menemani anda esok pagi. Tugasan saya pagi lagi bersama dengan anda 6 pagi hingga pukul 12 tengah hari. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.

0: konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi, kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia, fahami situasi semasa, rancang keuangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari diucapkan kepada anda semua yang terus dengarkan Nasional FM walau di mana juga anda berada. Dan saya Izzel kembali teman anda menerusi Nasional Hujung Minggu seperti biasa pukul 12 tengah hari hinggalah ke pukul 6 petang nanti. Dan pastinya sebelum itu juga saya nak ucapkan terima kasih lah, kepada sahabat saya Nazri Fahmi Syukri yang telah pun teman anda seawal pukul 6 pagi tadi hinggalah ke pukul 12 tengah hari dengan pelbagai perkongsian yang telah pun dikongsikan sepanjang 6 jam beliau ke udara. Dan kini saya Iza menyambung tugasan Nazri untuk banyak perkongsian. Semestinya kita memfokuskan tentang hari mengundi PRN Negeri 9 ke-16. Kita akan mendapatkan perkembangan dari masa ke masa bersama dengan rakan-rakan pelapor dari Negeri FM. Okey, dan untuk yang pastinya yang serang memandu waktu ini, hati-hati memandu. Semoga anda selamat sampai ke mana juga destinasi anda. Apa juga perancangan anda, saya doakan semoga dipermudahkan. Dan pastinya jangan lupa untuk kita hiasi kediaman kita dengan jalur gemilang sebenarnya dengan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026. Kita lambangkan rasa cinta kita kepada negara kita dengan semangat kemerdekaan dan juga perpaduan semestinya. Dan teruskan mendengarkan kami. Ini dia lagu pembuka tirai untuk jam yang pertama tugasan saya. Kejap lagi kita akan dapatkan perkembangan terkini bersama dengan rakan pelapor dari Negeri FM. Jadi teruskan kesetiaan anda tentunya bersama-sama dengan kami. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: saya kenal juga.
1: Huruf ini sama dengan huruf jim. Ya. Huruf jim matanya di tengah-tengah. Tetapi huruf ini matanya di atas.
0: Jim ini mata tengah-tengah, ini mata di atas, cikgu. Jim pakai tonce.
1: Tonce. Pak Abu tu ketawa terlalu banyak sangat.
2: Cikgu. Nah,
1: cuba sekarang Pak Abu pula.
2: Yang mana?
1: Yang ini.
2: Oh, ini saya kenal, saya tahu ni huruf ini. Ini kan huruf M.
1: Pula, jangan suka selalu ketawakan orang. Cikgu. Yang ini bukan huruf M, yang ini huruf H.
2: Huruf H.

0: Konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi, kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia. Fahami situasi semasa, rancang kewangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.
1: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: pertama kali hendak keluar mengundi, Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
1: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwat apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kini di Nasional FM, ikuti lapor terus hari mengundi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati, yang sahih di RTM Johor Undi 2026.
3: Okey, baik saudara, seketika kita nak bersama-sama dengan rakan pelapor Ammar Irfan Rahmat untuk hari mengundi PRN Negeri Sembilan ke-16. Silakan.
4: Terima kasih. Menjelang tengah hari, suasana di SJKC Chun Yin TT masih kekal aktif apabila pergerakan pengundi terus berlangsung sejak pusat mengundi dibuka pada pukul 8 pagi tadi. Saya kini berada di salah sebuah pusat mengundi bagi Dun N01 Cenar di bawah Parlimen Jelebu, sempena hari mengundi pilihan raya negeri Dun ke-16 Negeri Sembilan. Setakat ini, tren kehadiran pengundi dilihat positif dan konsisten. Dianggarkan hampir 50% daripada lebih 3,000 pengundi berdaftar di sekolah ini telah selesai menunaikan tanggungjawab mereka. Walaupun jumlah pengundi terus meningkat, keadaan di pusat mengundi ini kekal tenang dan tersusun. Ruang menunggu yang sesekali dipenuhi pengundi kembali reda apabila giliran bergerak sebelum menerima kelompok seterusnya. Di 5 saluran yang disediakan, tumpuan berubah mengikut waktu dan nombor giliran. Ada ketika barisan sedikit memanjang, namun kembali lancar hasil kawalan serta panduan petugas SPR. Corak ini memberikan gambaran bahawa kehadiran pengundi kekal positif dan konsisten tanpa berlaku kesesakan yang berpanjangan. Maklum balas yang diterima daripada pengundi juga cukup memberangsangkan. Rata-rata mereka berpuas hati dengan perjalanan proses pengundian, khususnya layanan petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR yang mesra, cekap dan sentiasa bersedia memberikan bantuan. Sejak awal pagi, petugas SPR dilihat bertungkus lumus memastikan setiap urusan bergerak lancar, termasuk memberi penerangan, menyemak saluran serta membawa warga emas dan pengundi yang mempunyai masalah kesihatan. Bagi keseluruhan Dun N01 China, seramai 14,422 pengundi berdaftar layak menentukan pilihan mereka. Kerusi ini menyaksikan pertandingan satu lawan satu antara calon Pakatan Harapan daripada DAP, Anthony Lok Siu Fok, dengan calon Barisan Nasional daripada MCA, Teo Kong Chun. Dengan aliran pengundi yang masih berterusan sehingga kini, kehadiran di pusat mengundi ini juga dijangka kekal stabil sehingga petang nanti. Jadi kepada mereka yang masih belum keluar mengundi, gunakan masa yang masih ada dan elakkan menunggu hingga ke saat akhir. Kerana setiap langkah menuju peti undi membawa satu pilihan dan setiap pilihan membawa harapan untuk menentukan hala tuju Negeri Sembilan. Sekian saja dari SJKT Chun Yin TT di Dun N01 Cenah, juga yang berada di bawah Parlimen Jelebu, yang sahih di RTM Dohe Undi 2026.
1: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM. Ikuti perkembangan situasi terkini hari mengundi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati, yang sahih di RTM Dohe Undi 2026.

0: Tahu ni apaan?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melancarkan semasa bantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
8: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
9: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
10: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
11: Malaysia!
12: Anda pertama kali hendak keluar mengundi? Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
13: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
12: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
13: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwat apabila diarahkan.
9: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
13: Kini di Nasional FM, ikuti lapor terus hari mengundi pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati. Yang sahih di RTM, Johor Undi 2026.
12: Okey, baik. Seketika kita nak bersama dengan rakan pelapor Nur Shaliza Samsul Bahari untuk lapor terus sempena dengan hari mengundi PRN Negeri 9 ke-16. Silakan.
14: Okey, baiklah. Terima kasih. Kini saya berada di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina, Kampung Baharu Pertang yang merupakan salah satu pusat mengundi bagi kursi N02 Pertang. Kursi ini terdiri, pusat mengundi ini terdiri daripada 4 saluran, di mana saluran 1 mempunyai seramai 400 pengundi, saluran kedua 400 pengundi, saluran ketiga 476 pengundi dan saluran keempat 477 pengundi. Untuk setakat tengah hari ini, seramai 638 pengundi telah hadir untuk mengundi dan bagi peratusannya adalah pada 36.3%. Baiklah, itu sahaja yang dapat saya kongsikan daripada Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Kampung Baharu Pertang. Kembali kepada rakan setugas.
13: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM. Ikuti perkembangan situasi terkini hari mengundi pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati. Yang sahih di RTM, Johor Undi 2026.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: Nasional FM, ikuti lapor terus hari mengundi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Semuanya ini di Nasional FM sentiasa di hati. Yang sahih di RTM Johor Undi 2026.
1: Okey, baik. Seketika kita nak bersama-sama dengan rakan pelapor Khairul Ashraf Hashim yang kini berada di N07 Jeram Padang sebenarnya dengan hari mengundi PRN Negeri Sembilan ke-16. Silakan.
2: Baik, terima kasih rakan penyampai. Dan kalau ikutkan laporan semasa pilihan raya negeri Negeri Sembilan ke-16 Dun N07 Jeram Padang di bawah Parlimen P127 Jempol, kemeriahannya sistem demokrasi yang dilaksanakan menjadi titik kepada rakyat untuk memilih pemimpin dan juga kerajaan baru yang bakal dilantik untuk mentadbir negeri ini. Dan apa yang saya dapat kongsikan kepada anda, kemeriahannya, keterujaannya terpancar di wajah-wajah pengundi di mana mereka menunjukkan jari, membuktikan mereka sudah pun selesai melaksanakan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia untuk keluar mengundi bagi PRN Negeri Sembilan ke-16 kali ini. Alhamdulillah. Dan kalau kita tengok juga untuk makluman pendengar-pendengar Negeri FM, Nasional FM, tepat pada pukul 8 pagi tadi, kelihatan satu-satunya parti yang bertanding bagi PRN Negeri Sembilan ke-16, calon daripada Parti Orang Asli Malaysia, Dayana binti Dal, hadir dan menjadi pengundi pertama yang mengundi di sekolah jenis kebangsaan Tamil Ladang Middleton ini, dan menyaksikan pertemuan empat penjuru di N07 Jeram Padang. Kalau dapat saya kongsikan, calon satu Sanjeevan mewakili Parti Pribumi Bersatu Malaysia, calon Pakatan Harapan mempertaruhkan Manivanan Gowin, Parti Orang Asli Malaysia Dayana binti Dal, dan calon daripada Parti Barisan Nasional Datuk Muhammad Zaidi bin Abdul Kadir yang juga merupakan penyandang di Dun N07 Jeram Padang sebelum ini. Jadi apapun saudara, sedikit perkongsian juga seperti yang saya maklumkan sebelum ini. Jangan lupa kalau kita tengok corak cuaca kita pada hari ini di sekitar N07 Jeram Padang ini agak panas. Jangan lupa pastikan bawa perlindungan, pelindung-pelindung yang sepatutnya, bawa payung, minum air masak secukupnya untuk memastikan proses anda mengundi berjalan dalam keadaan yang baik. Dan pengundi juga dinasihatkan untuk tidak keluar mengundi pada saat-saat akhir dan digalakkan supaya untuk keluar mengundi mengikut masa yang digalakkan seperti mana yang tertera pada aplikasi MySPR Sema. Jadi itu sahaja dahulu untuk laporan semasa kita bagi Dun N07 Jeram Padang. Yang sahih di ATM Doreh Undi.
0: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM. Ikuti perkembangan situasi terkini hari mengundi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Semuanya ini di Nasional FM sentiasa di hati. Yang sahih di RTM Doreh Undi 2026.

0: Ekonomi Malaysia dijangka kekal kukuh pada separuh kedua 2026. PRN Negeri Sembilan, peratusan keluar mengundi lepasi 37%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Prestasi ekonomi Malaysia dijangka akan terus kukuh pada separuh kedua 2026, disokong langkah intervensi kerajaan serta asas ekonomi negara yang kekal berdaya tahan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, antara langkah yang diambil kerajaan memastikan bekalan minyak kekal stabil sehingga akhir tahun yang dijangka membantu mengekalkan momentum ekonomi negara. Pertumbuhan ekonomi untuk separuh pertama 2026 sudah mencapai 5.6%. Selain itu, katanya Malaysia perlu kekal berwaspada terhadap perkembangan geopolitik di Asia Barat, khususnya ketegangan di Selat Hormuz yang masih memberi tekanan terhadap bekalan minyak global. Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 setakat pukul 12.30 hari tadi, peratusan keluar mengundi mececah 37.29%. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Seri Ramlan Harun berkata, pihaknya menjangkakan sasaran kadar keluar mengundi antara 72 hingga 75% dapat dicapai berdasarkan persaingan sengit antara parti bertanding. Untuk situasi semasa, kita bersama Nora Shikin Harun di Dun Linggi. Shikin.
1: Baik, Kai. Saya ketika ini dah pun berada di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Intan Perdana yang merupakan salah satu pusat mengundi bagi kerusi Dun N32 Linggi. Di pusat pengundian SMK Intan Perdana, sebanyak 7 saluran dibuka dengan jumlah pemilih seramai 3,893 orang. Kawasan N32 Linggi merangkumi 22,466 penduduk yang terdiri daripada 49.9% kaum bumi putra, 24.7% Cina, 24.3% India, lain-lain 1% dengan kepadatan penduduk sekitar 114 km persegi. N32 Linggi mempunyai 20,677 pengundi, merangkumi 18,420 pengundi biasa dan 2,257 pengundi awal. 852 orang daripadanya merupakan pengundi muda. Pada pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16, N32 Linggi menyaksikan pertembungan antara tiga penjuru, Datuk Sri Aminuddin dari Pakatan Harapan, Datuk Muhammad Faizal Ramli dari Barisan Nasional dan Datuk Zamri Mat Said dari Bersatu. Itu saja laporan dari saya. Kita bersama rakan seperjuangan saya, Fatin Akila Nur Azli, di Dun N14 Ampangan di Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur. Fatin, keadaan di sana okey ke?
2: Saya kini berada di salah satu pusat mengundi bagi Dun N14 Ampangan, iaitu di Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur. Dan untuk makluman menarik di sini, pihak SPR akan melaksanakan projek rintis iaitu pengecaman aksara optik kehadiran pengundi ataupun OCRVA, yang mana akan mempercepatkan proses semakan dan pendataan kehadiran pengundi di saluran 1 hingga 7. Baik, untuk kita dapatkan perincian yang lebih lanjut mengenai projek rintis ini, kita bersama dengan pengerusi SPR sendiri, iaitu Datuk Sri Ramlan Datuk Harun. Baik, Datuk Sri. Okay, apa khabar Datuk Sri?
3: Baik, alhamdulillah.
2: Okey, Datuk Sri, mungkin Datuk Sri boleh perincikan sikitlah mengenai projek rintis yang dilaksanakan di sekolah ini pada hari ini.
3: Ya. Alhamdulillah, kita mengambil kesempatan dalam pilihan raya di Dun Negeri Sembilan ini untuk kita melaksanakan satu projek rintis dan kita laksanakan di sekolah Datuk Kelana ini. Dan projek ini merupakan satu kaedah untuk kita menandakan kehadiran voters attendance. Itu saja. Dia tidak melibatkan perubahan kepada proses-proses lain. Kerana di mana sebelum ini, pengundi-pengundi datang, kita akan rekodkan kehadiran secara manual. Di mana pengundi datang, kita akan potong dalam buku daftar dan sebagainya. Tapi melalui kaedah ini, pengundi-pengundi akan didaftarkan secara digital. Ya, berdasarkan kepada maklumat yang kita terima daripada apa nama voters attendance baru yang kita pakai ni, golongan belia amat rendah kadar keluar mengundinya, di mana pagi ini didominasi oleh golongan emas, warga emas. Jadi saya menyeru kepada semua adik-adik terutamanya segera bangun dan keluar mengundi, laksanakan tugas dan tanggungjawab demokrasi ini. Ini peluang yang diberikan dan sepatutnya kita mengambil bahagian sebaik mungkin.
2: Okay, terima kasih Datuk Seri. Baik, mengikut saranan yang diberikan oleh Datuk Seri juga, apa kata anda semua yang berada di rumah itu, jangan buang masa, jangan lengahkan masa. Moh datang sini kita mengundi. Baik, itu saja dari saya, Fatihah Nur Azli.
4: Apa yang saya dapat lihat, laporkan ketika ini, keterujaan pengundi yang sudah selesai menunaikan tanggungjawab mereka. Malah cuaca panas pada hari ini juga sedikit sebanyak membantu melancarkan proses pengundian yang berlangsung. Ingin saya kongsikan juga kepada anda, pada pagi tadi, tepat pada pukul 8, calon daripada Parti Orang Asli Malaysia, Dayana Dal, menjadi pengundi pertama yang mengundi di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Lada Middleton ini. Di N07 Jeram Padang terdapat pertemuan empat penjuru melibatkan calon mewakili Parti Pribumi Bersatu Malaysia, San Jeven, calon Pakatan Harapan, Manivanan Gowin, Parti Orang Asli Malaysia, Dayana Dal, dan calon daripada Parti Barisan Nasional, Datuk Muhammad Zaidi Abdul Kadir, yang juga merupakan penyandang sebelum ini. Dan pengundi dinasihatkan tidak keluar mengundi pada saat-saat akhir dan mematuhi arahan yang telah pun ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Saya kira setakat itu sahaja laporan semasa saya, Khairul Ashraf Hashim. Perkembangan di Dun Seremban Jaya, kita bersama Muhammad Azizi Syahril. Baik Azizi, bagaimana keadaan di sana? Terkawal ke tidak?
5: Alhamdulillah Ashraf, baiklah, saya kini berada di Sekolah Menengah Seremban Jaya. Menurut penyedia tempat mengundi, Cik Azhar Mahmud, pusat mengundi ini mempunyai seramai 5,147 pengundi yang berdaftar. Sebanyak 10 saluran telah disediakan dengan saluran 1 hingga 3 dihaskan untuk warga emas bagi melancarkan proses pengundian. Seawal pukul 7.30 pagi, pengundi bagi N24 Seremban Jaya telah mula hadir ke pusat mengundi untuk menunaikan tanggungjawab mereka. Dua lokasi yang saya kunjungi pagi ini turut menyaksikan kehadiran pengundi yang amat menggalakkan, khususnya golongan pengundi muda dan mereka yang pertama kali mengundi. Bagi kursi N24 Seremban Jaya, pertandingan tiga penjuru menyaksikan calon-calon berikut bertanding. S. Mungunadan mewakili Pakatan Harapan, Dato' R. Tinalan mewakili Barisan Nasional, R. Mahindran mewakili Bersatu. Yang saya hanya di RTM, Dawai Hundi. Sekian laporan saya, Muhammad Aziz Syahdan Razak Khalim. Perkembangan seterusnya kita bersama Nur Ain Abu Talib.
2: Ya Azizi, setakat tengah hari ini, kehadiran pengundi di pusat pengundian di Sekolah Kebangsaan Port Dickson terus meningkat dan tinjauan RTM mendapati golongan belia sudah bermula hadir secara berperingkat bagi melaksanakan tanggungjawab mereka. Pada masa yang sama, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR terus komited memastikan keseluruhan proses pengundian berjalan lancar, teratur dan terkawal tanpa sebarang gangguan. Seorang petugas keselamatan yang dikenali sebagai Khairuddin berpuas hati dengan tahap pematuhan pengundi yang memberi kerjasama baik dengan mematuhi setiap arahan yang ditetapkan sepanjang proses pengundian berlangsung. Suka juga saya ingin kongsikan kepada anda, di pusat pengundian ini seramai 3,113 pengundi akan menunaikan tanggungjawab mereka menerusi 6 saluran yang telah ditetapkan. Pada pukul 10.15 pagi tadi, calon Barisan Nasional A. Asyutan hadir di pusat mengundi ini bagi menunaikan tanggungjawabnya di saluran 4. Sementara itu, calon Pakatan Harapan, Datuk Dr. J. Raja Sekaran pula tiba kira-kira pada pukul 11 pagi tadi untuk mengundi di saluran 5. Untuk makluman, Dun N33 Seri Tanjung menyaksikan pertandingan 5 penjuru iaitu Datuk Dr. J. Raja Sekaran dari PH, A. Asyutan dari BN, Datuk A. Sarvanan Bebas, M. Levi Nash Warren Bersatu dan Islah Wahyudi Zainuddin daripada Bebas. Setakat itu sahaja dari saya, Nur Ain Abu Talib dan rakan-rakan petugas di Negeri Sembilan. Kembali ke Angkasa Puri bersama Kai, silakan.
0: Terima kasih Ain dan rakan-rakan petugas di Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Kita ke berita seterusnya. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, kejayaan kontinjen Malaysia melepasi sasaran 5 pingat emas mencerminkan kekuatan ekosistem sukan negara. Perkara itu dinyatakan Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari. Menurut beliau, kekuatan itu hasil kerjasama erat antara pelbagai pihak yang sentiasa komited dalam pembangunan sukan berprestasi tinggi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ekonomi Malaysia dijangka kekal kukuh pada separuh kedua 2026. PRN Negeri Sembilan, peratusan keluar mengundi lepasi 37%. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Okey, baik. Dia kembali di jam yang kedua. Tugasan saya, Ezel, menemani anda menerusi Nasional Hujung Minggu. Hari ini hari Sabtu, 1 Ogos 2026 bersamaan dengan 17 Safar 1448 Hijri. Terima kasih kepada anda yang dengarkan kami menerusi frekuensi utama kami di seluruh negara, di Semenanjung, di Sabah, Sarawak, di mana saja anda dapat dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak. Dan kami juga turut kembali bersiaran di saluran Astro 869 dan juga saluran MyTV 701. Dan pastinya hari ini merupakan hari mengundi bagi PRN Negeri 9 ke-16. Kita akan mendapatkan lagi laporan ataupun lapor terus perkembangan terkini bersama dengan lakrakan pelapor di Negeri 9. Dan saya nak kongsikan dengan anda peratus keluar mengundi setakat pukul 12:30 hari adalah 37.29%. Ini adalah sumber dari Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Dan teruskan mendengarkan kami Nasional FM kerana kami akan terus membawakan perkembangan terkini dari masa ke masa. Dan juga seketika nanti, saudara, sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, akan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pada pukul 1.22 minit tengah hari. Dan selepas itu nanti juga kita akan sama-sama ikuti perkongsian Nidaul Islam yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Fuad Mokhtar. Dengan tajuk perkongsiannya pada hari ini cukup menarik sekali, Berdamai dengan Takdir, yang disediakan oleh penerbit dari JAKIM, Suhaila binti Aris. Jadi terus dengarkan kami Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas Fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Nasional.

0: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz nak tanya ni, berapa ramai yang tengah dengar ni dalam keadaan kecewa, dalam keadaan duka cita? Ya, sakit dalam hidup memang tak dapat kita nafikan. Seni berdamai dengan takdir. Tahu tak? Berdamai dengan takdir ni, dia adalah satu seni yang sangat complicated. Dia satu seni yang sangat dalam. Satu seni yang memerlukan redha, yang memerlukan masa, yang memerlukan kudrat emosi yang sangat tinggi. Sebab waktu ni, kita kena banyak bercakap dengan Allah, kita kena banyak bercakap dengan diri kita. Kalau kita tengok apa yang Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Hadid ayat nombor 22, kata Allah, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ma asaba min musibatin fil ardh

0: ذلك على الله يسير.
1: Artinya adalah tidak ada satu pun kesusahan yang ada atas muka bumi ini dan tidak ada satu pun yang menimpa kamu melainkan telah ada di atas pengetahuan kami sebelum kamu itu dijadikan. Dan sesungguhnya mengadakan perkara itu adalah sangat mudah bagi Allah Ta'ala. Tahu tak, kesusahan yang awak tengah alami itu senang untuk Allah Ta'ala wujudkan kesusahan tu. Dan kesusahan yang mungkin anda tengah rasa duka cita tu mudah juga untuk Allah cabut untuk dia. Mudah untuk Allah Ta'ala. Cuma kita susah. Kita sebagai hamba ni susah. Sebab ya Allah, saya ni hamba yang banyak kesukaran, hamba yang banyak kelemahan, dan hamba ni nak terima takdir buruk tu susah, wahai Allah. Jadi bagaimana? Antara seninya begini. Kesusahan, penderitaan, dia sifat makhluk tau. Bila sifat makhluk ni, dia perlukan masa. Maka, bagi je masa tu kepada rasa sedih tu. Kalau sedih tu perlukan 2 hari, bagi masa 2 hari, jangan sampai 2 tahun. Itu bukan sedih, itu lain dah tu. Itu dah mungkin sakit. Jadi, kalau perlu sedih, saya sedih lah Ustaz, saya perlu makan. Bagi ruang untuk makan. Sebab, bagi ruang untuk makhluk yang nama dia sedih ni, ambil masa dia. Supaya pada waktu ketika itu kita faham, ini adalah masa untuk saya bersedih, masa untuk saya terima ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itu, orang bertauhid dia faham tau, takdir ni dia ada khairihi au syarihi. Ada benda baik untuk dia, ada benda buruk untuk dia. Maka dia terima setiap perkara baik, setiap perkara buruk tu, sebab dia percaya setiap yang berlaku dalam hidup dia ada ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akak abang, para pendengar sekalian, tenanglah. Beri masa kepada diri sendiri, berdamai dengan takdir ilahi, kerana di sana jawapan telah disediakan buat diri sendiri. Teruskan mencari, buat sebab Allah. Assalamualaikum.
2: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: dan mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Okey, baik, kembali lagi waktu ini 1.41 minit tengah hari. Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus dengarkan Nasional FM. Sentiasa di hati Ezel, masih lagi teman anda di jam yang kedua tugasan saya. Selamat berhujung minggu diucapkan kepada anda. Dan sebentar tadi saudara telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pada pukul 1.22 minit tengah hari. Alhamdulillah, semoga kita semua selesai ya menunaikan solat fardu zuhur bagi yang beragama Islam, dan mungkin kita ambil sedikit masa untuk kita berehat daripada urusan dunia. Okey, dan kadang-kadang kita hari ini mungkin ada yang sibuk mengemas rumah dan sebagainya. Pastikan anda kemas rumah anda di hujung minggu ni, bersihkan halaman, bersihkan dalam rumah, almari dan segalanya. Tapi yang penting, hati kita pun kena bersihkan juga. Okey, kita buang rasa marah kita, rasa dengki kat orang, iri hati, dan yang penting kita belajar untuk kita memaafkan orang. Okey, kita bersihkan hati kita, sebab bila hati kita bersih, insyaAllah hidup kita pun akan rasa lebih tenang. Okey, nak-nak hari Sabtu hari ni, mungkin ada yang sedang bersama dengan keluarga, ada yang masih bekerja seperti saya, ataupun dalam perjalanan nak menuju ke mana saja, nak beristirahat bersama keluarga. Apapun aktiviti anda, semoga hari ni dipenuhi dengan ketenangan dan juga keberkatan lah . Dan saya nak menyapa rakan-rakan kita di ruangan komen. Seperti biasa di Facebook rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih kepada Princess Su, juga terima kasih kepada Razak Balangi, Muhammad Zikri, Haziq Hamdan. Kita ada juga Nurul Hanan. Katanya Assalamualaikum DJ Ezel. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari dan selamat bertugas. Katanya di konti Nasional FM, semoga dapat menghiburkan pendengar-pendengar di hujung minggu dengan lagu-lagu yang best. Mestilah best, okay? Dan kita ada juga Sadin James Pengiran, katanya selamat tengah hari DJ Ezel, selamat tengah hari juga. Razak Balangi, juga Nenek Ani, Bia Ita Chot, seperti biasa dari Ipoh, hadir menemani saya ketika ini. Kita ada juga Pro 2 Specialist by Hafiz Razali. Terima kasih juga kerana mendengarkan Nasional FM. Muhammad Muhaimin pun ada, tidak ketinggalan Masih Rasul, Nosi Moses, Hazrul Ramli, Pak Yosanai JT, Pak Ciman Aziz dan juga Nur Azila. Terima kasih banyak-banyak di atas perhatian anda. Dan seperti biasa, di jam yang ketiga nanti, insyaAllah kita akan terus mendapatkan perkembangan terkini bersama dengan rakan-rakan pelapor di Negeri Sembilan sebenarnya dengan hari mengundi PRN Negeri Sembilan ke-16. Dan sebelum itu juga, tepat pukul 2 petang nanti, kita akan ikuti ringkas yang akan kami bawakan dari pusat berita RTM. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami tentunya, Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia Sayang Orang Sama, terbaru dari Adira Suhaimi. Untuk anda semua, Nasional FM, sentiasa di hati.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di

Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klik. Jangan lupa ya download RTM Klik. Betul-betul cuma tau.

0: Tønder FM. Send jer sig de hardt.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 2 Petang. Pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart diharap dapat terus melakar kejayaan dengan memperoleh persijilan semula sebagai pasukan Heavy Urban Search and Rescue. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pentadbiran itu akan dapat terus memperkukuh pengiktirafan antarabangsa sekaligus mengharumkan nama Malaysia di persada dunia. Kecekapan, disiplin dan semangat berpasukan ditunjukkan bukan sahaja meningkatkan keyakinan rakyat, malah menjadi kebanggaan negara dalam menghulurkan bantuan kemanusiaan dan bencana di arena antarabangsa. Sindiket penyeludupan dan pengedaran minuman keras tidak bercukai bernilai RM1.9 juta ringgit ditumpaskan dalam serbuan di Puchong dan Klang, Selangor. 5 individu ditahan termasuk 2 warga asing berusia antara 25 hingga 35 tahun. Demikian menurut Komander Biro Kawalan Jenayah Hidupan Liar, Perisikan Siasatan Khas, Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Dato' Muhammad Zaki Ashar. Hasil risikan mendapati sindiket itu aktif menjalankan kegiatan penyimpanan, pengedaran serta penjualan minuman keras haram sejak 2024. Kemalangan di Jalan Gua Musang, Kuala Kerai dekat Gua Sejuk. Jenazah 3 individu yang maut termasuk 2 beranak selamat dikebumikan. Jenazah pemandu Muhammad Syazwan Hakimi Ibrahim, 21 tahun, dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Tegayung, Melur. 2 beranak yang juga penumpang iaitu ibu tunggal Maria Yusof dan anak bongsunya Muhammad Zikir Iman Abli dikebumikan di dalam satu liang lahat di tanah perkuburan Islam Kampung Melur Lama. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, kejayaan jago berbasikal trek negara Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang menghadirkan pingat emas ke-7 Malaysia selepas menjuari acara berbasikal Kirin Lelaki merupakan kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil menyifatkan kejayaan itu hasil daripada perjalanan panjang penuh cabaran serta kecekalan untuk terus bangkit dan berjuang tanpa mengenal erti menyerah. Luar negara, Arab Saudi, Qatar, Jordan dan Kuwait menyambut baik persetujuan fasa seterusnya bagi pelan damai Gaza. Reaksi itu bersusulan pengumuman Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dan Majlis Keamanan mengenai persetujuan meneruskan pelan gencatan senjata peringkat seterusnya. Negara-negara Arab tersebut menggesa Israel mematuhi sepenuhnya perjanjian berundur dari Gaza serta memastikan bantuan kemanusiaan disalurkan tanpa gangguan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: hanya yang terbaik untuk anda. Teruskan bersama-sama Nasional FM.
1: Okay, baik, kembali di jam yang ketiga. Tugasan saya, Ezel, menemani anda di ruang udara Nasional FM, sentiasa di hati. 28 minit petang waktu ini. Mungkin ada yang baru saja menjamu selera makan tengah hari bersama dengan keluarga. Tak kira lah makan di rumah ke ataupun makan di luar. Semoga yang baik-baik saja untuk anda. Mungkin ada yang sedang berehat waktu ini. Lepas makan, kenalah berehat kan. Tersandar nampaknya di kerusi. Okay, apapun yang pastinya saya doakan semoga anda terus temankan saya, Ezel, di ruang udara Nasional FM sentiasa di hati sehingga ke pukul 6 petang nanti. Dan terima kasih juga saya nak ucapkan kepada sahabat saya DJ Ani Selangor FM tadi untuk nasi lemaknya. Terima kasih banyak-banyak. Semoga dimurahkan rezeki ya DJ Anis. Okey, dan pastinya saya nak kongsikan dengan anda juga peratus keluar mengundi bagi hari mengundi untuk pilihan raya negeri 9 yang ke-16 sehingga pukul 1 tengah hari tadi, 1 Ogos 2026, bilangan keluar mengundi adalah sebanyak 44.67%. Jadi terus mendengarkan kami di Nasional FM kerana kami akan memberikan anda perkembangan terkini dari masa ke masa. Dan kejap lagi kita akan bersama-sama dengan rakan-rakan kita dari Negeri Sembilan untuk lapor terus Nasional FM untuk hari mengundi PRN Negeri Sembilan ke-16. Jadi teruskan mendengarkan kami tentunya. Nasional FM sentiasa di hati ini dia. Dak Dik Duk 3.0. Untuk anda semua, persembahan dari Haiza. Terus kekal Nasional FM.

tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: dah pertama kali hendak keluar mengundi, Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
1: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwat apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kini di Nasional FM, ikuti lapor terus hari mengundi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Semuanya ini di Nasional FM sentiasa di hati, yang sahih di RTM Johor Undi 2026.
3: Okey, baik. Seketika kita nak bersama-sama dengan rakan pelapor alias Cik Rahim yang kini berada di N10 nilai. Silakan alias.
4: Ya, Reza. Terima kasih. Dan SMK Manti ni ada satu kemudahan yang SKR sediakan, iaitu kemudahan kenderaan ulang alik, yang mana ia bakal memberi manfaat kepada golongan warga emas, orang kurang upaya, ibu yang hadir ke pusat di sini SMK untuk mereka tunaikan tanggungjawab lah. Dan ia bagi kegunaan pengundi di saluran 1 dan 2 melibatkan 1,040 pengundi. Dan SMK Manti ini merupakan salah satu daripada 17 pusat mengundi dalam N10 nilai. Pusat mengundi ini juga menempatkan 5 saluran pengundi melibatkan selama 2,811 pengundi berdaftar. Bagi N10 nilai, ramai 4,068 pengundi biasa berdaftar. Kata mereka bagi memilih wakil rakyat di kerusi berdaftar. Jadi yang mana masih belum keluar mengundi lagi di...
3: Okey, baik, kita akan cuba mendapatkan kembali rakan kita alias Cik Rahim yang kini berada di N10 nilai. Jadi teruskan kesetiaan anda tentunya bersama-sama dengan kami, Nasional FM.
1: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM. Ikuti perkembangan situasi terkini hari mengundi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Semuanya ini di Nasional FM sentiasa di hati, yang sahih di RTM Johor Undi 2000.

Lebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Jalan-jalan pun sorang, makan-makan pun sorang, have fun semua seorang, tengok wayang pun sorang. Suka dari sorang-sorang, hidup pun macam sorang, takde nak panggil sayang, kesian semua sorang.

Jalan-jalan pun sorang, makan-makan pun sorang, have fun semua seorang, tengok wayang pun sorang, suka dah sorang-sorang, hidup pun macam sorang, tak ada nak panggil sayang, kesian semua sorang.

0: Anda pertama kali hendak keluar mengundi? Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
3: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwaan apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terkini di Nasional FM, ikuti laporan terus hari mengundi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati, yang sahih di RTM tahun undi 2026.
4: Okey, baik, 2.35 minit petang waktu ini. Seketika kita nak bersama-sama dengan rakan setugas Fatin Akila Nur Azli yang kini berada di N14 Ampangan. Silakan Fatin.
5: Baik, terima kasih. Saudara, apa yang saya boleh kongsikan di Pusat Mengundi Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur ini, berdasarkan pemerhatian saya, saluran 1 dan 2 yang melibatkan warga emas, orang kurang upaya OKU serta pengundi berusia pertengahan mencatatkan barisan yang agak panjang ya sejak awal proses pengundian awal pagi tadi. Dan golongan muda pula dilihat mula hadir menunaikan tanggungjawab mereka sebagai pengundi sekitar waktu tengah hari. Dan dari segi keadaan cuaca juga sebenarnya hujan mulai turun renyai ya ketika pada waktu tengah hari, namun keadaan itu tidak mematahkan semangat para pengundi yang terus hadir untuk menunaikan tanggungjawab mereka. Saya juga sempat menemubual beberapa pengundi yang kali pertama sebenarnya, dan rata-rata mereka hadir bersama ahli keluarga. Menariknya, kebanyakan daripada mereka telah membuat persiapan awal termasuk melakukan penyelidikan mengenai calon-calon yang bertanding bagi memastikan pilihan yang dibuat adalah tepat. Sementara itu, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR memaklumkan setakat pukul 1 tengah hari tadi, peratusan keluar mengundi yang direkodkan adalah sebanyak 44.67%. Dan dalam pada itu, pengundi yang ditemui turut menyatakan kepuasan mereka terhadap kelancaran proses pengundian hari ini, khususnya menerusi penggunaan projek rintis sistem pengecaman aksara optik kehadiran pengundi atau dikenali sebagai OCRVA. Mereka menyifatkan sistem tersebut sebagai mesra pengguna dan berjaya mempercepat serta melancarkan proses pengundian. Terdahulu sekitar pukul 11 pagi, pengerusi SPR Datuk Sri Ramlan Harun turut hadir meninjau pelaksanaan projek rintis tersebut di pusat pengundian. Beliau juga turut menyatakan rasa berpuas hati terhadap perkembangan dan pelaksanaan sistem berkenaan setakat pukul 12 tengah hari tadi. Baik, itu saja dari saya. Kita kembali ke angkasa puri. Silakan.
1: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM. Ikuti perkembangan situasi terkini hari mengundi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati, yang sahih di RTM Dore Undi 2020.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: apa lagi?
1: Anda pertama kali hendak keluar mengundi? Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
2: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
3: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
4: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwat apabila diarahkan.
1: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
5: Terkini di Nasional FM, ikuti lapor terus hari mengundi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Semuanya ini di Nasional FM sentiasa di hati, yang sahih di RTM Johor Undi 2026.
6: Okey, baik saudara, sekarang ni kita nak bersama-sama dengan rakan pelapor Fazril Amri Hamdan yang kini berada di N18 Pilar. Silakan Fazril.
7: Baik, terima kasih untuk malam sekarang ini. Saya berada di Sekolah Kebangsaan Kuala Pilah, betul-betul bersebelah dengan Stadium Mini Kuala Pilah, dan di sini merupakan salah satu pusat pengundian dari 13 pusat undi bagi DUN N18 Pilah. Di sekolah ini hanya 1,797 orang pengundi berdaftar yang layak untuk mengundi di sini, di mana ada 4 saluran disediakan, di mana saluran 1 untuk warga emas dan golongan kurang upaya, saluran 2 dan 3 pula untuk pengundi biasa, dan saluran 4 pula di tingkat atas, bahagian untuk pengundi muda lah, yang berusia 18 tahun. Dan setakat ini nampaknya proses pengundian di sini berjalan dengan lancar. Situasi pusat undi juga sangat tenang, ditambah lagi dengan kawalan keselamatan yang dikawal oleh pasukan PDRM kita, dan juga dibantu oleh anggota rela. Untuk petugas-petugas SPR juga kelihatan ceria nampaknya, menyambut dan membantu pengundi-pengundi yang hadir di sini. Dan boleh dikatakan untuk ketika ini lebih kurang 65% pengundi di sini telah pun menunaikan tanggungjawab mereka di Sekolah Kebangsaan Pilah ini, dan dijangka selepas ini lebih ramai lagi yang akan membuat pecutan akhir sebelum pusat pengundian ditutup pada pukul 6 petang nanti. Dan kalau kita lihat cuaca di sini juga agak cerah, agak panas juga di Kuala Pilah ini. Namun begitu, jika mengikut tinjauan di Met Malaysia, kemungkinan di Kuala Pilah ribut petir di beberapa tempat akan turun. Jadi untuk yang akan hadir selepas ini, bolehlah bawa siap-siap payung, dan jika panas pun boleh guna, jika hujan pun boleh guna juga. Yang paling penting sekali, anda dapat hadir ke pusat pengundian masing-masing untuk menunaikan tanggungjawab kita. Dan untuk makluman juga, kerusi DUN N18 Pilah ini menyaksikan pertembungan satu lawan satu di antara calon Pakatan Harapan Nur Zunita Begum, berjandang DUN ini, bertemu S. Liza Mat Yassin yang mewakili Parti Barisan Nasional. Dan saya rasa itu sahaja laporan semasa yang dapat saya kongsikan untuk hari pengundian di DUN N18 Pilah ini, yang sahih di RTM, hashtag Doi Undi kembali bersama rakan sukas di Nasional FM. Terima kasih.
5: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM. Ikuti perkembangan situasi terkini hari mengundi pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16. Semuanya ini di Nasional FM sentiasa di hati, yang sahih di RTM Doi Undi 2026.

tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 3 petang. Perkembangan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke 16. Kita bersama Muhammad Azizi Syahril Abdul Razak Khalim di Dun N25 Paroi. Azizi, apa yang boleh dikongsikan?
1: Terima kasih Kai. Ketika ini saya berada di Sekolah Menengah Sri Pagi, iaitu salah satu pusat mengundi bagi Dun N25 Paroi. Sebanyak 8 saluran mengundi disediakan di pusat ini. Menurut penyelia tempat mengundi Puan Sania Mak Bahar, seramai 4,109 pengundi berdaftar akan menunaikan tanggungjawab mereka. Yang ingin saya kongsikan pada sebelah petang, saluran yang melibatkan pengundi muda dijangka semakin sibuk berbanding pada waktu pagi, yang sebelum ini lebih tertumpu kepada kehadiran pengundi warga emas di saluran 1 dan saluran 2. Untuk makluman, Dun N25 Paroi menyaksikan pertemuan 3 penjuru melibatkan calon penyandang Kamarul Rizwan Azin daripada Perikatan Nasional yang mengikuti ini pada Pilihan Raya Negeri 2023. Kali ini beliau dicabar dua muka baru, iaitu Ahmad Syahir Muhammad Shah mewakili Pekatan Harapan dan Muhammad Nazir Muhammad Yunus Bersatu. Jadi berbaki beberapa jam sebelum pusat mengundi ditutup, pengundi perlu mengambil peluang menunaikan tanggungjawab. Sekali itu sahaja laporan saya, Aziz Syahir Abdul Razak, kembali kepada Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Azizi. Seramai 5,500 pegawai serta anggota polis ditugaskan bagi memastikan proses PRN Negeri Sembilan lancar dan terkawal. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail memaklumkan pemantauan serta pengawasan yang dilaksana pegawai serta anggota turut dilengkapi peralatan teknikal termasuk kamera badan. Beliau turut mengharapkan momentum itu dapat dikekalkan semua pihak sehingga keputusan PRN diumumkan. Temasya Orang Kedah Tok akan terus dikekalkan dalam kalender pelancongan negeri Kedah bagi tahun-tahun mendatang setelah menerima sambutan luar biasa daripada pengunjung. Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC, Dato' Shaharudin Abu Sohot berkata, penganjuran festival berskala besar itu menjadi pemacu utama produk pelancongan domestik dalam usaha menggalakkan rakyat melancong di dalam negara sekaligus meningkatkan ekonomi domestik. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menzahirkan ucapan tahniah kepada jago berbasikal trek negara Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang atas kejayaan merangkul pinga emas acara Kirin Lelaki pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Dato' Seri Anwar berkata kejayaan The Pocket Rocket Man itu menamatkan penantian selama 16 tahun untuk bergelar juara Sukan Commonwealth dalam acara berkenaan. Sekian berita yang disuting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Baik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Baik, kembali lagi di jam yang keempat. Tugasan saya, Ezel, menemani anda menerusi Nasional hujung minggu. Hari ini hari Sabtu 1 Ogos 2026 bersamaan dengan 17 Safar 1448 Hijri kepada pengundi-pengundi di Nogori 9. Jangan lupa, masih ada masa lagi, masih sempat lagi untuk anda keluar menunaikan tanggungjawab anda dan segera ke pusat mengundi, jalankan kewajipan demi masa depan negeri. Dan pastinya anda sebagai pengundi dinasihatkan untuk tidak keluar mengundi pada saat-saat akhir, dan digalakkan supaya keluar mengundi mengikut masa mengundi yang digalakkan seperti mana yang tercatat dalam ataupun pada aplikasi MySPR Semak. Dan walaubagaimanapun, pengundi masih boleh keluar mengundi mengikut kelapangan masa dari pukul 8 pagi tadi sudah pun bermula hingga pukul 6 petang nanti. Okey, berbaki lebih kurang 3 jam lagi untuk anda keluar mengundi. Masih-masih ada, jadi jangan lepaskan peluang. Dan pastinya Nasional FM akan membawakan perkembangan terkini dari masa ke masa bersama dengan rakan-rakan pelapor di Negeri Sembilan untuk lapor terus Nasional FM sebenarnya dengan Hari Mengundi PRN Negeri Sembilan ke-16. Dan jangan lupa untuk anda terus dengarkan kami di Nasional FM kerana kami akan bawakan grandstand khas sebenarnya dengan PRN Negeri 9 ke-16 eksklusif di Nasional FM bermula pukul 6 petang nanti hingga 12.30 malam bersama dengan tetamu undangan kita di konti nanti, insyaAllah Dr. Nor Nirwandi Mat Nordin yang merupakan pakar perang saraf dan penganalisis keselamatan dan politik Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Informasi UiTM dengan tajuknya Mengukuhkan Demokrasi Memelihara Kestabilan. Nanti kita akan bersama dengan Iz Azlan, sahabat saya, untuk grandstand khas sebenarnya dengan PRN Negeri 9 ke-16 bersama dengan penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob dan juga tim penerbitan grandstand khas sebenarnya dengan PRN Negeri 9. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan petang-petang ini untuk anda. Kita redakan seketika. Ini dia gabungan Fariz Adnan dan Mas Idayu untuk anda semua. Air Tik-Tik ke Batu.

Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga.

0: sekali hendak keluar mengundi, Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
3: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwat apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Kini di Nasional FM, ikuti laporan terus hari mengundi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati, yang sahih di RTM Johor Undi 2026.
5: Okey, baik saudara, seketika kita nak bersama-sama dengan rakan pelapor Yasin Kasim yang kini berada di N21 Bukit Kepayang. Silakan.
6: Baik, terima kasih. Seketika ini di pusat mengundi Sekolah Kebangsaan Puteri Seremban yang menjadi salah satu daripada 20 pusat mengundi bagi kawasan DUN N21 Bukit Kepayang, dan pusat mengundi ini mempunyai 9 saluran. Dan seawal pagi tadi, pusat mengundi ini dibuka sejak pukul 8 pagi tadi, kelihatan proses pengundian berjalan lancar dengan pegawai-pegawai SPR membantu para mengundi untuk memudahkan urusan mereka. Antaranya terdapat kerusi-kerusi roda yang disediakan untuk memudahkan pergerakan warga mas. Selain sempat juga, saya menemu buah beberapa orang pengundi awal yang ternyata sangat teruja untuk menunaikan tanggungjawab, tambah-tambah bila pertama kali mengundi. Untuk makluman, kerusi N21 Bukit Kepayang ini menyaksikan pertembungan satu lawan satu di antara calon Pakatan Harapan, Nicole Tan Lee Kun, yang juga penyandang di kawasan ini, akan berhadapan dengan calon Perikatan Nasional Lee Boon Sian. Mengikut rekod penyandang, kerusi Nicole Tan Lee Kun ini memenangi kerusi ini pada tahun 2023 dengan majoriti besar 19,684 undi. Dengan peratusan keluar mengundi ketika itu adalah sebanyak 66.3%. Mengikut statistik semasa, terdapat penambahan 49,568 orang pengundi berdaftar akan menunaikan tanggungjawab mereka di kawasan ini untuk tahun ini, berbanding 46,212 pengundi berdaftar pada tahun 2023. Peratusan demografi pengundi mengikut kaum bagi tahun 2026 menunjukkan seramai 48.6% pengundi Cina, 28.2% pengundi Melayu, 21.7% pengundi India, manakala 1.1% lain-lain bangsa di kawasan ini. Cuaca ketika ini di Seremban hujan, dan dinasihatkan para pengundi untuk menyediakan payung dan berhati-hati memandu untuk menuju ke pusat-pusat pengundian di sekitar Seremban. Dan untuk makluman, calon Perikatan Harapan bagi kawasan ini, Nicole Tan Lee Kun, juga telah hadir mengundi di sekolah ini pada pukul 10 pagi tadi. Jadi itulah sedikit makluman awal yang dapat saya kongsikan untuk suasana di pusat mengundi Sekolah Kebangsaan Puteri Seremban bagi kawasan N21 Bukit Kepayang, sempena pilihan raya negeri Negeri 9 ke-16. Sekian laporan Yasin Kasim, mohon doa undi yang sahih hanya di RTM.
4: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM. Ikuti perkembangan situasi terkini hari mengundi pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati, yang sahih di RTM, Doge Undi 2026.

pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan,

0: Di National Affair, ikuti lapor terus hari mengundi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Semuanya ini di National FM sentiasa di hati. Yang sahih di RTM Tahun Undi 2026.
1: Okey, baik. Seketika kita nak mendapatkan laporan terkini bersama dengan rakan pelapor Muhammad Azizi Syaril bin Abdul Razak yang kini berada di N25 Paroi. Silakan.
2: Terima kasih sahabat di National FM. Ketika ini saya berada di Sekolah Menengah Sri Pagi yang merupakan salah satu pusat mengundi bagi DUN N25 Paroi. Dan sebanyak 8 saluran mengundi disediakan di pusat ini. Baiklah, berbaki beberapa jam lagi pusat mengundi akan ditutup. Malina seluruh pengundi di DUN N25 Paroi menunaikan tanggungjawab sebagai rakyat dengan keluar mengundi dan juga memilih calon masing-masing. Dan untuk pengetahuan pendengar National FM, sebanyak 8 saluran mengundi disediakan di pusat ini. Dan menurut penyelia tempat mengundi Puan Sania Mak Bahar, seramai 4,109 pengundi berdaftar telah untuk di pusat ini adalah untuk mengundi. Dan di samping itu juga mengikut apa yang dinyatakan menjelang petang, saluran yang melibatkan pengundi muda dilihat semakin sibuk berbanding pada waktu pagi, yang mana pagi tadi kehadiran pengundi warga emas di saluran 1 dan juga di saluran 2. Dan bagi DUN N25 Paroi menyaksikan pertemuan 3 penyuruh melibatkan calon penyandang Haji Kamarudzon Muazzin daripada Perikatan Nasional yang mengikuti ini pada pilihan raya negeri 2023, ada cabar dua muka baru iaitu Ustaz Syahir yang mewakili Pakatan Harapan dan juga Haji Nazri Yunus daripada Parti Bersatu. Itu saja laporan saya. Yang pastinya yang saya hanya di RTM, Dewa Ingundi, Aziz Syahir Abdul Razak, beri bersama tugas di National FM. Silakan.
0: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di National FM. Ikuti perkembangan situasi terkini hari mengundi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Semuanya ini di National FM sentiasa di hati. Yang sahih di RTM Tahun Undi 2026.

0: Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul percuma tau.
1: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di National FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
2: Instagram kami National FM _ Malaysia, Facebook National FM sentiasa di hati dan TikTok National FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di National FM.
1: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
2: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami
3: National FM sentiasa di hati.
4: Hello, hello.
5: Terkini di National FM, ikuti laporan terus hari mengundi pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16. Semuanya ini di National FM sentiasa di hati, yang sahih di RTM Tauhid Undi 2026.
6: Okey, baik saudara, waktu sekarang pukul 3.45 minit petang dan kini kita nak bersama dengan rakan pelapor Nur Zurhairah Zamri yang kini berada di N27 Rantau. Silakan Zahirah.
7: Baik, terima kasih. Setakat petang ini, kesemua 16 pusat mengundi di DUN N27 Rantau berada dalam keadaan terkawal dengan proses pengundian berjalan lancar. Orang ramai terus hadir ke pusat-pusat mengundi walaupun hanya berbaki beberapa jam sebelum proses pengundian ditutup pada pukul 6 petang nanti. Menariknya, kedai-kedai makan di sekitar SJKC Chung Hua Rantau merupakan salah satu antara lokasi pusat mengundi di DUN Rantau ini yang kebiasaannya menamatkan operasi lebih awal, hari ini melanjutkan waktu peniagaan sehingga jam 6 petang bagi memenuhi keperluan pengundi dan petugas pilihan raya. Berdasarkan tinjauan, kehadiran pengundi wanita dilihat lebih ramai sejak awal pagi selari dengan statistik Suruhanjaya Pilihan Raya SPR yang merekodkan pengundi wanita di DUN Rantau ini sebanyak 50.07% berbanding 49.93% pengundi lelaki. Secara keseluruhannya, suasana pengundian di DUN Rantau kekal tenang dengan tren kehadiran pengundi yang positif di kesemua 16 pusat mengundi. Untuk rekod, DUN N27 Rantau ini mempunyai 34,831 pengundi berdaftar yang menunaikan tanggungjawab mereka di 16 pusat mengundi yang dibuka hari ini. DUN Rantau menyaksikan pertandingan 1-1 antara penyandang Datuk Seri Muhammad Hassan yang mewakili Barisan Nasional dan pencabarnya Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan. Yang sahih di RTM Tauhid Undi, kita kembali bersama rakan kita di National FM.
5: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di National FM. Ikuti perkembangan situasi terkini hari mengundi pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16. Semuanya ini di National FM sentiasa di hati, yang sahih di RTM Tauhid Undi

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Corona FM, sentiasa di hati.
1: Baik, kembali di jam yang kelima tugasan saya Ezel menemani anda menerusi Nasional Hujung Minggu. Hari ini hari Sabtu 1 Ogos 2026 bersamaan dengan 17 Safar 1448 Hijri. Sedikit perkongsian dari portal berita RTM. Waktu ini Australia pertahan larangan media sosial bawah 16 tahun. Kerajaan Australia mempertahankan larangan penggunaan media sosial bagi kanak-kanak bawah 16 tahun meskipun data terbaru menunjukkan lebih 80% remaja di negara itu masih menggunakan platform berkenaan 3 bulan selepas sekatan itu dilaksanakan. Timbalan Menteri Produktiviti, Persaingan, Amal Kebajikan dan Perbendaharaan Andrew Leake berkata larangan tersebut sudah menjadi pencetus perubahan penting dalam perbincangan nasional, khususnya dalam kalangan ibu bapa mengenai kesan penggunaan media sosial terhadap golongan muda. Australia memperkenalkan larangan berkenaan pada Disember lalu, menjadikannya antara negara pertama di dunia yang mengambil langkah sedemikian. Berikutan kebimbangan terhadap kesan negatif penggunaan media sosial secara berlebihan terhadap perkembangan kanak-kanak. Dan berita seterusnya, stigma sosial dorong ramai pendam masalah kesihatan mental. Stigma sosial terhadap isu kesihatan mental menyebabkan sebahagian mereka yang berdepan masalah itu memilih untuk memendam penderitaan secara bersendirian berbanding mendapatkan bantuan sewajarnya daripada golongan profesional, titah Raja Permaisuri Agong Raja Zarid Sofia. Baginda bertitah berdasarkan kajian yang dijalankan oleh media tempatan menunjukkan golongan dewasa dan kanak-kanak bersama-sama bergelut dalam isu kesihatan mental. Sehubungan itu, Raja Permaisuri Agong bertitah supaya masyarakat bersikap lebih bertoleransi dan ihsan terhadap mereka yang berdepan masalah kesihatan mental di samping meningkatkan pengetahuan dan kesedaran mengenai isu berkenaan. Dan berita seterusnya, MITI fokus pastikan pelaburan asing beri impak kepada negara. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI memberi tumpuan kepada usaha merealisasikan serta melaksana pelbagai komitmen pelaburan antarabangsa yang telah berjaya dibawa masuk ke dalam negara baru-baru ini. Menterinya Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata usaha agresif kerajaan menarik pelabur asing yang dijalankan sebelum ini telah membuahkan hasil yang positif. Bagi tempoh 2 hingga 3 tahun akan datang, keutamaan MITI adalah memastikan segala projek pelaburan tersebut terlaksana mengikut perancangan. Itu dia tadi sedikit perkongsian yang saya kongsikan, dan anda boleh ikuti berita yang sahih dan juga berita penuhnya menerusi portal berita rtm.gov.my, dan juga kita akan ikuti utama 5 petang sekejap lagi yang akan kami bawakan dari Pusat Berita RTM, dan juga kita akan bawakan perkembangan terkini berkenaan dengan Hari Mengundi PRN Negeri Sembilan ke-16 seketika nanti. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: anda mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Okey, baik, kembali lagi waktu ini 4.17 minit petang dan baru saja berlalu menghiburkan anda sewaktu waktu dahulu. Persembahan dari Dwayne. Okey, sewaktu waktu dahulu aku dan kamu bertemu. Sambung. Okey, baik, dan saya Izzah masih lagi teman anda. Terima kasih kepada anda yang sudah dengarkan sejak pukul 12.30 hari tadi. Saya bersiaran di udara dan telah pun 5 jam saya ke udara menemani anda menerusi Nasional Hujung Minggu. Dan saya nak menyapa kembali rakan-rakan kita di Facebook rasmi. Terima kasih kepada Nur Azila, Hida Mulyani. Kita ada juga Muhammad Yusof, tidak ketinggalan Rosli Daud. Kita ada juga Elbiana Rosliana Lia, Muhammad Faizal Osman, Agustina Agon, katanya layan dari Kuching Sarawak. Terima kasih. Aiman Taman Ria Mia pun ada. Terima kasih. Dari Tawaf Sabah, katanya layan Nasional FM di tempat kerja. Kerja ke hari ni? Sama lah kita, ya. Okey, dan kita ada juga Abdul Jalil Tahir, Muhammad Ramli Jaafar, kita ada Ita Rozaya. Seperti biasa, Ita Rozaya dari Sumanda, Sabar, hadir katanya. Salam DJ Ezel. Salam juga untuk Ita di Nasional Hujung Minggu, katanya. Happy Saturday, sahabat Nasional FM. Jaga kesihatan, ya. Terima kasih, Ita, di atas nasihat yang sangat, orang kata tu, bermanfaat lah, untuk kita semua. Kena jaga kesihatan walau di mana kita berada. Tak kisahlah kita pergi berjalan ke mana-mana ke, dalam rumah ke, sentiasa jaga kesihatan. Okey, dan saya nak kongsikan dengan anda juga peratus keluar mengundi bagi PRN Negeri 9 ke 16 ini pada pukul sehingga jam 3 petang tadi. Sebanyak 59.3% bilangan keluar mengundi. Jadi kepada orang-orang Negeri 9, jangan lupa untuk anda keluar mengundi, masih ada masa lagi sehingga ke pukul 6 petang nanti. Jadi seketika nanti, saudara, sebentar lagi pada pukul 4.25 petang, kita akan bersama-sama dengan rakan pelapor di Negeri Sembilan, Nora Syikin Harun, untuk kita mendapatkan perkembangan terkini berkenaan dengan hari mengundi PRN Negeri Sembilan yang ke-16. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Malaysia!
2: Anda pertama kali hendak keluar mengundi? Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
5: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
5: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwat apabila diarahkan.
2: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Terkini di Nasional FM, ikuti lapor terus hari mengundi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati, yang sahih di RTM Tahun Undi 2026.
2: Okey, baik. Seketika kita nak bersama dengan rakan pelapor Nora Shikin Harun yang kini berada di N32 Linggi. Silakan Nora Shikin.
6: Ya, saya di SMK Intan Perdana sejak pukul 1.30 hari tadi bagi meninjau proses pengundian di Kerusi Dun N32 Linggi. Berbaki beberapa waktu sahaja lagi masa untuk mengundi sebelum pusat pengundian ditutup pukul 6 petang. Hasil tinjauan saya dan kru di pusat pengundian SMK Intan Perdana mendapati rata-rata yang turun mengundi hari ini setakat ini adalah golongan warga emas dan juga pengundi muda. Berikutan lokasi pusat pengundian ini berada di kawasan yang berbukit. Perkhidmatan kenderaan shuttle disediakan bagi mempermudah urusan para pengundi yang hadir, terutama untuk golongan warga emas. Suasana juga setakat ini bergerak tenang dan semakin perlahan dengan para pengundi yang masih lagi dilihat datang bersilih ganti. Baik, sementara itu, kira-kira pukul 1.30 tengah hari tadi, calon N32 Linggi, Datuk Seri Aminuddin Harun sempat meluangkan masa meninjau pusat pengundian di SMK Intan Perdana ini. Menariknya, pengundi muda yang hadir ke pusat pengundian di sini juga hari ini rata-ratanya dilihat ceria selepas selesai menunaikan tanggungjawab mereka sebagai pemilih. Dan ada pula antara pengundi yang hadir mempamerkan semangat patriotisme dengan berpakaian simbolik Jalur Gemilang. Baik, saudara, pada pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16, N32 Linggi menyaksikan pertandingan antara tiga penjuru, Datuk Seri Aminuddin dari Pakatan Harapan, Datuk Muhammad Faizal Ramli dari Barisan Nasional dan Datuk Zamri Mat Said dari Bersatu. Kawasan N32 Linggi merangkumi 22,466 penduduk yang terdiri daripada 49.9% kaum Bumiputera, 24.7% kaum Cina, 24.3% kaum India dan lain-lain kaum 1.1% dengan kepadatan penduduk sekitar 114 km². N32 Linggi juga mempunyai 20,677 pengundi merangkumi 18,420 pengundi biasa dan 852 orang pengundi daripada jumlah tersebut merupakan pengundi muda. Baik, setakat itu sahaja dahulu perkembangan dari pusat mengundi di SMK Intan Perdana untuk kerusi N32 Linggi yang sahih di RTM Daweh Undi.
3: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM. Ikuti perkembangan situasi terkini hari mengundi pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati, yang sahih di RTM Daweh Undi 2026.

0: Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya, download RTM Klip. Betul-betul percuma tau.
1: Terkini di National FM, ikuti laporan terus hari mengundi pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16. Semuanya ini di National FM, sentiasa di hati. Yang sahih di RTM, Tauhid Undi 2026.
2: Okey, baik saudara, kembali lagi waktu ini dan kita nak bersama-sama dengan rakan pelapor Nur Ain Abu Talib yang kini berada di N33 Seri Tanjung. Silakan Ain.
3: Baik, terima kasih DJ Ezra. Dan suasana di pusat pengundian di Sekolah Kebangsaan Port Dickson bagi DUN N33 Seri Tanjung kembali sepi dan lengang, tidak seperti pada pagi tadi. Namun, masih ada pengundi yang datang pada sebelah petang untuk menunaikan tanggungjawab mereka sebelum pusat pengundian ditutup pada pukul 6 petang nanti. Dan sebentar tadi, saya sempat menemu ramah beberapa pengundi, yang mana seorang pengundi berkursi roda yang dikenali sebagai William Lee, 45 tahun, tetap hadir menunaikan tanggungjawab mengundi walaupun berdepan dengan kekangan fizikal. Dan seorang lagi pengundi yang dikenali sebagai Maria, 50 tahun pula, berharap pemimpin yang akan menerajui DUN Seri Tanjung akan membela nasib rakyat tanpa mengira bangsa dan kaum. Sementara itu, suka juga saya nak kongsikan kepada pendengar-pendengar National FM, petugas SPR memaklumkan peratusan keluar mengundi di pusat pengundian ini mencatatkan lebih 50% setakat pukul 3 petang tadi. Dan setakat ini sahajalah perkongsian ataupun perkembangan yang dapat saya kongsikan. Kembali kepada studio National FM, DJ Ezra.
1: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di National FM. Ikuti perkembangan situasi terkini hari mengundi pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16. Semuanya ini di National FM, sentiasa di hati. Yang sahih di RTM, Tauhid Undi 2026.
2: Anda pertama kali hendak keluar mengundi? National FM ada pesanan istimewa untuk anda.
4: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
4: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwat apabila diarahkan.
2: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di National FM, sentiasa di hati.
5: Sedang mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
2: Okey, baik, kembali lagi waktu ini 4.37 minit petang dan saya akan teman anda lah sehingga ke pukul 6 petang nanti. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, akan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pada pukul 4.43 minit petang. Dan kami di National FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan muslimat. Dan selepas azan asar nanti, kita akan ikuti perkongsian Nidaul Islam dengan tajuknya Berdamai Dengan Takdir, yang telah pun disediakan oleh penerbit dari Jakim, Suhaila binti Aris, yang akan disampaikan oleh Ustaz Fuad Mokhtar. Jadi teruskan kesetiaan anda tentunya bersama-sama dengan kami. Ini dia Wasini, persembahan Wahida untuk anda, National FM. Smile, smile.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz nak tanya ni, berapa ramai yang tengah dengar ni dalam keadaan kecewa, dalam keadaan duka cita? Ya, sakit dalam hidup memang tak dapat kita nafikan. Seni berdamai dengan takdir. Tahu tak, berdamai dengan takdir ni, dia adalah satu seni yang sangat complicated. Dia satu seni yang sangat dalam. Satu seni yang memerlukan redha, yang memerlukan masa, yang memerlukan kedrat emosi yang sangat tinggi. Sebab waktu ni kita kena banyak bercakap dengan Allah, kita kena banyak bercakap dengan diri kita. Kalau kita tengok apa yang Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Hadid ayat nombor 22, kata Allah, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم

0: ertinya adalah tidak ada satu pun kesusahan yang ada atas muka bumi ini dan tidak ada satu pun yang menimpa kamu melainkan telah ada di atas pengetahuan kami sebelum kamu itu dijadikan. Dan sesungguhnya, mengadakan perkara itu adalah sangat mudah bagi Allah Ta'ala. Tahu tak, kesusahan yang awak tengah alami itu senang untuk Allah Ta'ala wujudkan kesusahan tu. Dan kesusahan yang mungkin anda tengah rasa duka cita tu mudah juga untuk Allah cabut untuk dia. Mudah untuk Allah Ta'ala. Cuma kita susah. Kita sebagai hamba ni susah. Sebab ya Allah, saya ni hamba yang banyak kesukaran, hamba yang banyak kelemahan, dan hamba ni nak terima takdir buruk tu susah, wahai Allah. Jadi bagaimana? Antara seninya begini. Kesusahan, penderitaan, dia sifat makhluk tau. Bila sifat makhluk ni, dia perlukan masa. Maka, bagi je masa tu kepada rasa sedih tu. Kalau sedih tu perlukan 2 hari, bagi masa 2 hari. Jangan sampai 2 tahun. Itu bukan sedih, itu lain dah tu. Itu dah mungkin sakit. Jadi, kalau perlu sedih, saya sedih lah Ustaz, saya perlu makan. Bagi ruang untuk makan. Sebab, bagi ruang untuk makhluk yang nama dia sedih ni, ambil masa dia. Supaya pada waktu ketika itu kita faham, ini adalah masa untuk saya bersedih, masa untuk saya terima ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itu, orang bertauhid dia faham tau, takdir ni dia ada khairihi au syarihi. Ada benda baik untuk dia, ada benda buruk untuk dia. Maka dia terima setiap perkara baik, setiap perkara buruk tu, sebab dia percaya setiap yang berlaku dalam hidup dia ada ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akak abang, para pendengar sekalian, tenanglah. Beri masa kepada diri sendiri, berdamai dengan takdir ilahi, kerana di sana jawapan telah disediakan buat diri sendiri. Teruskan mencari, buat sebab Allah. Assalamualaikum.
1: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: PRN Negeri Sembilan, lebih 562,000 keluar mengundi. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji perkasa kerangka perundangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Tiada insiden tidak diingini berlaku ketika pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, seramai 5,500 pegawai serta anggota polis ditugaskan bagi memastikan proses demokrasi di Negeri Sembilan lancar dan terkawal. Beliau berharap momentum itu dapat dikekalkan sehingga keputusan diumumkan. Sementara itu, Seruhanjaya Pilihan Raya memaklumkan setakat pukul 4 petang tadi, peratusan keluar mengundi mencecah 65.38% atau 562,133 pengundi selesai mengundi. Dewan Undangan Negeri Dun Kota mencatatkan peratus keluar mengundi tertinggi iaitu 72.1%, diikuti Seri Menanti dan Labu. Untuk perkembangan di Dun Pilah, kita bersama Fazril Amri Hamdan yang berada di Sekolah Kebangsaan Kuala Pilah. Fazril, teruskan.
1: Baik, Kai. Saya kongsikan setakat pukul 4 petang tadi, di mana peratusan keluar mengundi bagi sekolah ini hampir mencecah 75%. Dan berbaki sejam lagi sebelum pusat pengundian ini ditutup pada pukul 6 petang nanti. Dan saya jangka ada lagi baki pengundi yang akan hadir untuk menunaikan tanggungjawab mereka. Tinjauan saya sejak pagi tadi menyaksikan proses pengundian berjalan dengan lancar. Petugas-petugas SPR dan polis turut membantu orang ramai yang hadir. Ingin saya kongsikan juga, di sekolah ini hanya 1,797 orang pengundi berdaftar yang layak mengundi di sini. 4 saluran mengundi disediakan dan kerusi DUN N18 Pilah ini menyaksikan pertembungan 1-1 di antara calon Pakatan Harapan, Datuk Dr. Zunita Begum Muhammad Ibrahim. Beliau ditentang oleh calon dari Barisan Nasional, S. Liza Mat Yassin. Sekian sahaja laporan dari saya, Fazril Amri Hamdan. Seterusnya bersama rakan saya, Yassin Kasim, di DUN Bukit Kepayang. Silakan, Yassin.
2: Ya, Fazril. Saya berada di Sekolah Kebangsaan Puteri Seremban, salah satu daripada 20 pusat mengundi bagi kawasan DUN N21 Bukit Kepayang. Proses pengundian berjalan lancar sejak pagi tadi. Malah pegawai-pegawai SPR turut membantu pengundi dan memudahkan urusan. Terdapat kerusi-kerusi roda disediakan untuk memudahkan pergerakan warga emas. Saya juga sempat menemubual beberapa orang pengundi awal yang nyata teruja menunaikan tanggungjawab kali pertama mengundi. Untuk makluman, kerusi N21 Bukit Kepayang ini menyaksikan pertembungan 1-1 antara calon Pakatan Harapan Nikol Tan Likun yang juga penyandang di kawasan ini. Beliau akan berhadapan calon Perikatan Nasional. Setakat itu saja laporan dari saya, Yassin Kasim. Seterusnya bersama Nur Zuhair Razabri di N27 Rantau. Silakan.
3: Baiklah, Yassin, setakat pukul 5 petang ini, kesemua 16 pusat mengundi di DUN N27 Rantau berada dalam keadaan terkawal. Proses pengundian berjalan lancar. Orang ramai terus hadir ke pusat-pusat mengundi walaupun hanya berbaki beberapa jam sebelum proses pengundian ditutup 6 petang nanti. Apa yang menarik dapat saya kongsikan, kedai-kedai makan di sekitar SJKC Chung Hua Rantau yang kebiasaannya menamatkan operasi lebih awal, hari ini melanjutkan waktu perniagaan sehingga pukul 6 petang bagi memenuhi keperluan pengundi dan petugas pilihan raya. Berdasarkan tinjauan, kehadiran pengundi wanita dilihat lebih ramai sejak awal pagi, selari dengan statistik SPR yang merekodkan pengundi wanita di DUN Rantau sebanyak 50.07% berbanding 49.93% pengundi lelaki. DUN Rantau menyaksikan pertandingan 1-1 antara penyandang, Dato' Sri Muhammad Hassan yang mewakili Barisan Nasional dan pencabarnya, Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan. Sekian laporan saya, Nur Zuhair Rahman Mak Zamri. Perkembangan seterusnya kita bersama Nur Ain Abu Talib. Bagaimana di sana? Ada apa-apa terjadi?
4: Ya, Zuhairah, suasana di pusat pengundian di Sekolah Kebangsaan Port Dickson kembali sepi dan lengang, tidak seperti pada pagi tadi. Namun, masih ada pengundi datang pada sebelah petang untuk menunaikan tanggungjawab mereka sebelum pusat pengundian ditutup pada pukul 6 petang nanti. Seorang pengundi berkerusi roda, William Lee, 45 tahun, tetap hadir menunaikan tanggungjawab mengundi walaupun berdepan kekangan fizikal. Seorang pengundi yang dikenali sebagai Maria, 50 tahun pula, berharap pemimpinnya akan menerajui Dun Seri Tanjung akan membela nasib rakyat tanpa mengira bangsa dan kaum. Sementara itu, petugas SPR memaklumkan peratusan keluar mengundi di pusat pengundian ini mencatatkan lebih 50% setakat pukul 3 petang tadi. Setakat ini sahaja perkembangan yang dapat saya kongsikan. Kini kita beralih kepada Syafinas untuk kongsikan perkembangan di sana. Silakan. Status di Dun Repah bagaimana, Nur Syafinas Sari?
5: Ain, saya berada di Sekolah Kebangsaan Dr. Sulaiman, salah satu pusat pengundian bagi Dun N36 Repah untuk PRN Negeri Sembilan. Pada sebelah petang ini, suasana pusat ini masih meriah dengan pengundi yang hadir menjalankan tanggungjawab masing-masing. Berdasarkan tinjauan dan pemerhatian, proses pengundian berjalan lancar dan teratur. Untuk makluman, 43 petugas SPR ditugaskan bersama 8 anggota polis bagi memastikan kelancaran proses pengundian serta menjamin keselamatan dan ketenteraman awam. Di sini sebanyak 7 saluran disediakan. Dun N36 Repah ini mempunyai 9 pusat pengundian dengan 40 saluran keseluruhan. Untuk makluman, Dun N36 Repah menyaksikan pertembungan antara penyandang kerusi dari Pakatan Harapan, SD Repen dan calon Barisan Nasional, Koh Kim Swee. Setakat ini sahaja dari saya, Nur Syafinah Sari. Seterusnya bersama Fatin Akila Nur Azli di Dun Ampangan. Bagaimana Fatin?
6: Ya Syafinas, berbaki 1 jam lagi sebelum pintu-pintu pusat mengundi ditutup bagi PRN Negeri Sembilan ini. Kelihatan ramai pengundi memilih untuk datang mengundi pada sebelah petang. Meskipun cuaca mulai hujan sejak pukul 3 petang tadi, namun ia tidak mematahkan semangat pengundi di sini untuk datang mengundi. Berdasarkan pemerhatian saya, pengundi muda juga kelihatan lebih ramai berbanding di sebelah pagi tadi. Pengundi di saluran 1, 2, 3 dan 4 pula sudah mulai berkurangan berbanding situasi pagi tadi, dan pengundi di saluran 5, 6 dan 7 mulai bertambah di sebelah petang ini. Dan untuk makluman, pusat mengundi akan ditutup tepat pada pukul 6 petang kemudian. Peti-peti undi sudah dikira di pusat mengundi akan dibawa ke Wisma MBS Seremban untuk penjumlahan. Saya sempat menubual beberapa pengundi untuk kali pertama dan rata-rata mereka hadir bersama ahli keluarga, dan kebanyakan mereka membuat persediaan awal termasuk melakukan penyelidikan mengenai calon-calon yang bertanding. Baik, setakat itu sahaja laporan saya. Fatih Aklan Razli kembali bersama Kai di Angkasa Puri. Silakan Kai.
0: Terima kasih Fatin Akila dan rakan-rakan petugas di PRN Negeri Sembilan ke-16. Kita ke berita seterusnya. Susulan cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 seperti disyorkan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Sesi lebat urus bersama pihak berkepentingan sedang dijalankan bertujuan mendapatkan maklum balas berhubung perkara tersebut. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata langkah itu bagi memperkukuh dan memperkasakan lagi kerangka perundangan serta pengurusan lembaga tabung haji secara keseluruhan. Sukan Commonwealth 2026 pelumba berbasikal trek negara Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri menyifatkan keupayaannya bersaing sebaris dengan pelumba yang pernah meraih pingat Olimpik sebagai antara perkembangan terbesar dalam kariernya. Di Glasgow, Nurul Izzah menamatkan saingan pecut di tempat keempat selepas tewas kepada pelumba England Sophie Capwell dalam saingan separuh akhir. Beliau bagaimanapun kecewa kerana terlepas peluang meraih pingat selepas berjaya melangkah ke kelompok 4 terbaik. Siri jelajah ke Bangalore, India menjadi medan persiapan terakhir buat skuad hoki remaja lelaki kebangsaan atau Young Tigers sebelum menghadapi kejohanan Piala Remaja Asia 2026 di Mochi, China September depan. Menurut pengendali Nur Saiful Zaini Nasiruddin, siri jelajah berkenaan memberi peluang untuk menilai prestasi pemain sebelum senarai akhir 20 pemain dimuktamadkan bagi membawa cabaran negara di Piala Remaja Asia 2026. Daripada jumlah itu, 3 aksi menentang Akademi Sukan India, 5 lagi berdepan skuad remaja India bawah 20 tahun. Luar negara, kumpulan Houthi di Yaman mendakwa 8 kapal tangki minyak Arab Saudi terpaksa menukar laluan ke Tanjung Harapan. Ini bagi mengelak sekatan di Selat Bab al-Mandab. Jurucakapnya, Yahya Sari mengesahkan tindakan itu sebahagian daripada sekatan maritim disiarkan sejak 20 Julai lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Negeri 9, lebih 562,000 keluar mengundi. Cadangan pindaan akta tabung haji perkasa kerangka perundangan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: di National FM. Ikuti laporan terus hari mengundi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Semuanya ini di National FM sentiasa di hati. Yang sahih di RTM Tahun Undi 2026.
1: Okey, baik, kembali di jam yang terakhir tugasan saya Eza menemani anda. Dan seketika kita nak bersama-sama dengan rakan pelapor Nur Syafinas Sari yang kini berada di N36 Repas. Silakan Syafinas.
2: Baik, terima kasih Eza. Ketika ini saya berada di Sekolah Kebangsaan Dr. Sulaiman, iaitu salah satu pusat pengundian bagi Dewan Undangan Negeri DUN N36 Repah untuk pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan. Berbaki kurang satu jam lagi sebelum pusat pengundian ditutup. Masih terdapat pengundi yang hadir bagi menjalankan tanggungjawab mereka. 43 petugas Suruhanjaya Pilihan Raya yang ditugaskan bersama anggota keselamatan, iaitu 8 anggota polis Diraja Malaysia, masih di sini untuk mengawal situasi sebelum pintu pagar pusat ini ditutup. Selepas tamat waktu pengundian pada pukul 6 petang ini, semua peti undi di ketiga-tiga don

pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: anda mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Okey, baik, kembali lagi waktu ni 5.30 minit petang. Harapan saya semoga anda terus dengarkan Nasional FM walau di mana juga anda berada. Dan pastinya hari ini merupakan hari pengundian bagi PRN Negeri 9 ke 16 pada hari ini 1 Ogos 2026 bersamaan dengan 17 Safar hari Sabtu hari ini. Dan pastinya saya nak kongsikan dengan anda untuk anda waktu ini peratus yang keluar mengundi bagi hari mengundi untuk hari ini bagi pilihan raya umum PRN Dewan Negeri Negeri 9 ke 16 setakat pukul 4 petang tadi jumlah keseluruhan ataupun bilangan keluar mengundi adalah sebanyak 65.38%. Masih ada masa lagi untuk anda orang-orang Negeri 9, ada lebih kurang setengah jam lagi untuk anda ke pusat pengundian anda yang telah pun ditetapkan. Jadi teruskan mendengarkan kami dan pastinya kami akan membawakan perkembangan terkini dari masa ke masa berkaitan dengan hari mengundi PRN Negeri 9 ke-16. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dan mendengar radio pertama di Malaysia, Nasional FM.
1: Okey, baik. Sebelum kita berpisah di ruang udara, saya nak kongsikan dengan anda. Jangan lupa untuk anda dengarkan Grandstand khas sebenarnya dengan PRN Negeri 9-16. Tentunya eksklusif di Nasional FM bermula pukul 6 petang hingga 12.30 malam. Pastinya bersama dengan sahabat saya, Iz Azlan, yang akan mengemudi Grandstand khas di Nasional FM sentiasa di hati untuk topik pada malam ini yang akan kami bawakan untuk anda semua, mengukuhkan demokrasi, memelihara kestabilan, bersama dengan tetamu kita di Konti, Dr. Nur Nirwandi Mat Nordin, yang merupakan pakar perang saraf dan penganalisis keselamatan dan politik Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Informasi UiTM. Pastinya bersama-sama dengan sahabat-sahabat saya juga, pasukan penerbitan Grandstand khas sebenarnya dengan PRN Negeri 9-16, diketuai oleh penerbitnya Puan Wahida Yaakob. Juga kita ada Amira Azura pun dah ada di konti ni, dan juga rakan-rakan lainnya yang pastinya akan kami bawakan kepada anda yang sahih di RTM. Jadi untuk anda semua, terus kekal mendengarkan kami, bukan saja di frekuensi utama kami di seluruh negara, tetapi juga di RTM Click, di saluran MyTV dan juga di saluran Astro 869. Jadi untuk itu, saya Izzel mengundurkan diri. Terima kasih kepada anda semua yang mendengarkan di Facebook juga, dan pastinya terus kekal bersama-sama dengan kami tentunya, Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, jaga diri, bye-bye. Thank you everybody. Listening Nasional FM.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penstrima langsung di RTM Klik.

Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klik. Jangan lupa ya download RTM Klik. Betul-betul cuma tau.

0: Ipoh Perak menjadi saksi pertemuan impak tinggi ASEAN dan Republik Rakyat China. ASEAN China Ministerial Roundtable on Construction and Housing AMRA 2026 kini tiba, menghimpunkan para pemimpin dan pakar industri demi memperkukuh kerjasama pembinaan perumahan dan pembangunan bandar. Bandar mampan, perumahan berkualiti, komuniti bersatu. Sertai kami dari 31 Julai hingga 2 Ogos 2026 di Ipoh Perak. Tunggu apa lagi? Mahkamah?
1: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
4: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kenang FM, sentiasa di hati.
1: Selesai bersama dengan Hazel 6 jam sebelum ni, untuk 6 jam seterusnya pula bersama dengan Syed Azlan menemani anda. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Waktu sekarang 6.7 minit petang. Baik saudara, untuk perkongsian info semasa daripada portal berita RTM, pendidikan bentuk sasiah nilai murni generasi muda, titah Raja Permaisuri Agong. Dengan pendidikan bukan sekadar ilmu dan kemahiran, ia juga harus membentuk nilai murni serta empati untuk kesejahteraan bersama. Universiti perlu menyampaikan ilmu teknikal dan serentak memupuk perwatakan, nilai murni serta kepekaan terhadap perubahan teknologi. Bidang psikologi penting untuk memahami tingkah laku, motivasi dan daya tahan bagi membina masyarakat lebih kukuh dan harmoni. Seterusnya, penduduk tempatan diutamakan isi pejawatan sektor awam di Labuan. Dengan kekosongan jawatan di Jabatan-Jabatan Labuan, khususnya kumpulan sokongan, perlu diisi oleh masyarakat tempatan. Pengisian jawatan dijangka membantu menyelesaikan masalah perumahan, sosial dan keluarga. Program Kembara Kerjaya Madani SPA Labuan 2026 memperluas akses peluang pekerjaan dan maklumat kerjaya sektor awam. Program menyediakan khidmat nasihat kerjaya, semakan kelayakan dan pendaftaran SPA 9 untuk pencari kerja. Selain itu, Iran dakwa Amerika Syarikat cetus peningkatan konflik Asia Barat dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengulang ancaman serangan besar-besaran terhadap Iran. Media Amerika Syarikat melaporkan Washington mempertimbangkan serangan segera termasuk menyasarkan infrastruktur tenaga. Iran dan Amerika Syarikat kembali bertukar serangan pada waktu malam selepas beberapa hari reda dengan konflik tercetus 28 Februari. Jadi untuk berita penuh, layari portal berita RTM menerusi berita.rtm.gov.my. Nasional FM, sentiasa di hati. Mantap.

BPR dengan lagunya Air Mata Jernih. Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati untuk pilihan raya negeri, pilihan raya negeri 9 ke-16, dengan pengiraan kertas undi pos yang telah pun bermula pukul 5 petang tadi, dilaksanakan pegawai SPR dengan disaksikan wakil calon daripada semua parti atau individu yang bertanding di 8 pusat penjumlahan rasmi undi di seluruh negeri 9, dengan semua 400 pusat mengundi ditutup sepenuhnya pada pukul 6 petang tadi. Baik, saudara, nantikan grandstand PRN Negeri 9 ke-16, Nasional FM bermula pukul 8 malam ini. Haslinda dengan lagunya Sehati dan Sejiwa, Nasional FM sentiasa di hati. Mantap.

Saya lagi bersama dengan Iz Azlan menemani anda pukul 6.30 minit petang waktu ini, baik untuk Opera N Negeri 9-16 and 32 Linggi untuk keputusan tidak rasmi sekarang ini. PH mendahului setakat 6.26 petang. Juga di N30 Lukut PH mendahului dan juga N29 Cua PH mendahului dengan sumber daripada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Malaysia. Baik, saudara, sekarang ini untuk rancangan Raudah untuk edisi hari Sabtu 1 Ogos 2026, perkongsian berkenaan hadis 23, iman itu adalah solat siri akhir, yang disampaikan oleh Ustaz Najmul Khairi, diterbitkan oleh rakan setugas Nur Azlinah Nordin, dengan rancangan Raudah dirakamkan di Masjid Muhammadiyah Angkasa Puri, Kuala Lumpur.

0: Nama Allah pun ingatkan juga dalam kehidupan kita, ada manusia yang mensia-siakan tentang solat. Contoh kita baca ayat 59 dalam juzuk yang ke-16 sebagai contoh. Bila Allah menyebut wa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wa taba'u syahawat, Allah kata satu keturunan yang baik akan digantikan dengan keturunan yang tidak baik. Allah guna kalimah khalafa. Beza khalafa di hadapan dengan yang kedua itu khalfun. Dia beza pada lam itu difathahkan, khalafa yang kedua dia sebut lam itu disukunkan, dimatikan. Bila kita mengkaji sudut bahasa ini, apa maksud khalafa dengan khalfun? Hakikat dia bahasa pada satu kalimah yang sama, yakni khalafa. Khalafa ni maksud belakang. Kenapa ia diterjemahkan dalam bentuk keturunan, keluarga? Sebab kita ini sebagai anak, kita duduk belakang ibu bapa kita. Ibu bapa kita duduk belakang datuk nenek. Datuk nenek duduk belakang moyang. Moyang duduk belakang nyang. Contoh kan? Anak kita duduk belakang kita. Cucu kita duduk belakang anak kita. Cicit kita duduk belakang cucu kita. Itu disebut khalafun. Khalafa. Cuma bila sebut tentang belakang ini, Allah bezakan dalam bentuk khalafa dengan khalfun. Lam difathahkan. Lam itu difathah baris atas dengan lam disebut tentang sukun, mati. Maka khalafah itu ulama tafsirkan mewujud pada satu keturunan yang baik, manakala khalfun ia mewujud pada keturunan yang tidak baik. Apa asas punca yang Allah menukarkan, gilirkan? Fakhalafah min ba'dihim khalfun adha'us salah. Allah kata satu keturunan yang baik akan digantikan dengan satu keturunan yang tidak baik. Apa punca dia? Dua punca Allah kata. Yang pertama adalah adha'us salah, mensia-siakan salat. Kita bincang maksud iman pada hadis ini adalah berkaitan salat. Dan memang nyata bahawa intipati dominan dalam berkaitan iman ia mesti berkaitan salat. Sebab ia salat, ia sebut tentang keutamaan, kewajipan, ia tiang pada agama, ia berhimpun pada salat. Bata Allah kata, apa sahaja Allah tak akan sia-siakan iman kamu. Bagaimana iman? Contoh berkaitan salat. Maka kita tidak akan duduk dalam perasaan kecewa, keluh kesah, gelisah. Sebab ia sebut tentang jaminan daripada Allah SWT. Selagi mana manusia yakin pada kaedah beragama, manusia yakin pada kaedah mengikuti apa ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, janji Allah, Allah tak akan sia-siakan sekali-kali. Namun Allah bagi satu peringatan dalam kehidupan manusia, bila Allah gantikan, Allah tukarkan satu keturunan yang baik dengan keturunan tidak baik, ada dua punca. Yang pertama, adha'us salah, mensia-siakan salat. Awak sebut mensia-siakan salat, dia sembahyang. Tapi sembahyang dia, tuan-tuan, ia tidak menjaga dalam bentuk ketetapan waktunya. Akhir-akhir waktu baru sembahyang, kan? Kalau zaman dahulu kita dengar kisah wali-wali Allah, Al-Imam Abu Hanifah, sembahyang isyak dengan subuh menggunakan satu wuduk sahaja. Terus zaman itu hebat, kan? Isyak dengan subuh, satu wuduk, maksudnya tak tidur. Wallahualam bagaimana luar biasa mereka boleh melakukan sebegitu, kita tak mampu nak fikir. Zaman kita, kita boleh buat juga, tuan-tuan. Zaman kita, kita boleh buat, kan? Kita boleh bangga jugalah. Oh, semalam aku semayang, isyak subuh, satu wuduk. Kita tanya, isyak pukul berapa? 5:30 pagi. Boleh juga, kan? Seperti mana zuhur dengan asar, sebagai contoh. Guna satu wuduk juga. Kita tanya zuhur pukul berapa? 4:30 petang. Boleh juga, tuan-tuan. Tapi istilah ini, perbuatan ini disebut tentang adha'us salah. Ia satu bentuk yang mensia-siakan salat. Ia jadi asas. Allah cerita dalam firman-Nya, apa yang menyebabkan satu keturunan yang baik digantikan dengan keturunan tidak baik. Asasnya duduk yang benda yang pertama, adha'us salah. Lepas tu, bila kita bincang tentang salat, ia mesti suatu bentuk yang mesti dihadami dalam kehidupan. Sebab apa kita kata tentang salat? Sebab dia balik pada akal. Iman, dia akan bercahaya bila akal sudah menyatakan satu keputusan. Saya sebut di awal tadi, bila kita bincang logik akal, langit di atas, bumi kat bawah. Lanjutan daripada itulah, akal manusia dia tidak akan bersalahan. Akal manusia bila dia mengimani, dia percaya bahawa langit di atas, bumi kat bawah, maka mudah bagi akal untuk menyatakan bahawa dalam dunia ini ada benda baik, ada benda buruk. Dia tak akan confuse akal. Akalnya sihat. Akalnya sihat juga bila bincang ada benda baik, ada benda buruk dalam kehidupan, dia akan kata benda baik membawa pada pahala, benda buruk membawa pada dosa. Sebab akal ia memiliki satu stand yang kuat. dan akalnya sihat juga akan kata bagaimana pahala ia membawa kepada syurga, dosa membawa kepada jalan neraka Allah Subhanahu wa taala. Asas mana? Akal. Sebab tu akal ia dilidisi dengan ilmu. Sumber ilmu yang utama adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Daripada akal yang baik itulah ia akan berkembang, bercahaya tentang iman, apa yang dia percaya dalam kehidupan. Maka subuhlah iman itu dengan amal. Mudah, clear. Dia macam lah, tuan-tuan balik ke rumah tuan-tuan tengah malam. Sampai-sampai kat rumah pukul 11, habis kerja penat. Habis kerja penat tuan-tuan, mandi-mandi-mandi turun kat bawah, pergi ke dapur. Pergi dapur buka puyuk nasi. Betul, tengok nasi dalam puyuk nasi. Tiba-tiba isteri tuan-tuan tanya pada tuan-tuan, bang, lapar ke bang? Tuan-tuan, akal yang sihat, yang boleh fikir dengan baik, dia tak akan keluarkan salah itu. Betul, dia akan tanya bagaimana? Susunan pada akal yang baik, dia akan kata, bang, nak makan apa bang? Itu salah tepat. Betul? Sebab masa tu tuan-tuan tengah buka puyuk nasi, tuan-tuan. Kecuali tuan-tuan sampai ke rumah, buka-buka pintu rumah, tak buka apa-apa lagi. Tak mandi lagi. Jumpa baru first step, duduk depan pintu. Kalau soalan itu ditanya, bang, lapar tak lapar bang? Oh, soalan betul. Dan ni tuan-tuan duduk di dapur dah. Betul? Ini logik akal. Susunan akal yang baik. Dia akan bertanya soalan yang betul dan dia akan dapat tahu jawapan secara langsung. Itu sebut dilalah iltizam. Dia akan tanya. Dia macam tuan-tuan, bawa kereta, isteri kat sebelah. Pusing-pusing, jalan-jalan kan. Maka satu ketika dia kata, dia tengok satu bangunan, dia kata, eh, masa bila pula bangunan ini ada? Dan kebetulan bangunan itu ada kedai emas. Betul? Akalnya sihat yang ada pada tuan-tuan memahami dengan baik bentuk dilalah iltizam. Pertanyaan isi tersebut bukan nak tanya bangunan itu ada bila. Sebab melekat pada akal dia adalah kedai emas. Betul? Maka akalnya baik, kita pun singgahlah. Singgah itu hanya singgah ialah. Beli tak beli, hal yang kedua tuan-tuan. Contoh sana sebutnya, susunan akal berfikir dengan baik, dia akan membina tentang kualiti kehidupan. Seperti mana salat. Kenapa dia mengambil keputusan bahawa Allah sebut dalam ayat ini, adha'u salah, mesiasakan salat. Kenapa berlaku pada dia, dia boleh mengambil satu keputusan bahawa nak sembahyang akhir waktu. Pukul 4:30 baru nak sembahyang zuhur, nak tunggu 10 minit lagi, asar. Sebab akal sudah mengisbatkan, sudah menetapkan, aku nak sembahyang zuhur pukul 4:30. Maka ia sudah bersalahan dengan kaedah kehidupan yang sepatutnya akal dibina dengan baik, dengan sihat. Akal sepatutnya sudah menetapkan bahawa aku mesti salat zuhur pukul berapa? Pukul 2 petang. Contoh, salat asar pukul apa? Pukul 4:45 petang sebagai contoh. Ikutlah timing mana pun. Ia mula pada mana? Akal. Maka dia akan bina kehidupan yang baik. Itu persoalan dalam kehidupan. Bila mana musannif bangkit tentang persoalan ini, tentang kesucian yang ada dalam kehidupan manusia. Asah mana-mana, ia separuh daripada salat. Maka kita balik tengok pada salat. Sebab hakikat Allah sebut kata, asas kenapa Allah gantikan semula. Berulang kali tentang kutunan yang baik digantikan dengan kutunan tidak baik. Asas yang pertama adalah adha'u salah, mesiasakan salat. Yang kedua adalah wattaba'u syahawat, mengikuti hawa nafsu. Bila hilang kekuatan jiwa daripada salat, hilang asas akal, tak mampu untuk diproses dengan baik, maka mudah manusia tergelincir dalam persoalan hawa nafsu. Persoalan hawa nafsu ni tuan-tuan, ia memang dominan dalam kehidupan kita. Kita tak perlu cerita. Sebab ia memang dominan dalam kehidupan kita, yang asasnya Allah menciptakan kehidupan kita ini berbeza tentang segala-galanya. Berbeza tahap kepandaian, berbeza tahap upaya, berbeza tahap ibadah, berbeza tahap kehidupan, berbeza. Ia bukan persoalan kaya atau miskin. Berbeza tahap kehidupan kita mengimani. Kita berbeza tahap kehidupan, tetapi kita berusaha dalam apa sahaja tahap kehidupan kita. Contoh kita kata, berbeza tahap kepandaian, bukan kita istilahkan berpegang pada bentuk ada yang pandai, ada yang bodoh. Sebab pandai dengan bodoh itu Allah ciptakan. Saya suka guna perkataannya, kita berbeza tahap kepandaian. Sebab pandai manusia bukan tanda dia mulia. Bodohnya manusia bukan tanda dia hina. Seperti mana kayanya manusia bukan tanda dia mulia, miskin bukan tanda dia hina. Kita hanya dibezakan tahap kehidupan yang berbeza. Betul? Berbeza. Namun dalam kita berbeza tahap kehidupan, berbeza tahap kepandaian, yang menentukan mulia tak mulia kita, yang pertama Allah, yang kedua adalah berkaitan kepada asbab, musabab, usaha yang kita lakukan. Kaya mesti juga berusaha, miskin juga mesti berusaha dalam kehidupan. Kata hidup, ia tak boleh banding. Sebab kita berbeza tentang tahap kepandaian. Kita kata pandai bukan nisbah mulia, bodoh bukan tandanya hina. Cumanya dalam pandai, dalam bodoh, istilahnya jangan bersikap jahil. Maksud mana jahil ini? Tak ambil tahu, tak nak tahu, tak nak belajar, tak nak berusaha. Sebagai contoh, ada budak pandai tapi tak nak berusaha juga. Ada budak yang kita kata dia agak perlahan sudut akademik ni, sebagai contoh. Tapi bukan asah dia lemah dalam akademik tidak menunjukkan tentang kejayaan dalam kehidupan. Saya ada sahabat saya, mula daripada sekolah rendah, semua nombor akhir, SPM, gagal. Kali kedua ambil, jadi doktor. Dapat 9A tuan-tuan. Saya kata, macam mana dapat SPM gagal kali pertama. Kali kedua ulang balik SPM, dapat 9A, melanjutkan overseas sehingga dapat jadi doktor pakar pada hari ini tuan-tuan. Sahabat saya juga, dulu tak ada apa-apa pun, akademik dia biasa sahaja. Betul, lepas SPM, kelulusan SPM sedang-sedang sahaja, dia lompat masuk IKM, kemahiran malam, contoh. Masuk setahun, dia lompat ambil diploma politek, lompat lagi masuk UiTM, dia lompat lagi sama master dia kepada PhD dia, dan hari ini hakikatnya dia dapat dua, sudah dapat double PhD. Ya, dulu asal-asalnya seorang manusia yang slow akademik dia tuan-tuan, tapi semakin laju. Sebab apa? Allah balas dari sudut kesungguhan usaha yang ada dalam kehidupan. Moga-moga usaha dia disebut tentang amal soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya nyatakan, kita jangan bezakan. Hakikatnya Allah bezakan kehidupan kita berbeza tahap kehidupan. Kaya dengan miskin, saya sebut pada Tuan Haji, saya kata, Tuan Haji, doa pada saya. Sebab apa? Dia ada satu ketulusan pada sifat hati. Dia ada ketulusan pada sifat hati ataupun makna yang asah kita sebut tentang al-ikhlas. Dalam kesulitan hidup, dalam kepayahan hidup, dalam kesenangan hidup, dia mampu keluarkan kehidupannya untuk menterjemahkan tentang makna amal yang soleh. Lepas tu disebut ikhlas. Asal kalimah itu datang daripada kalimah khalamsat, khalas. Apa maksud khalas? Tuan-tuan, ini kalimah yang sebati pada kehidupan kita. Khalas, puas hati dah. Betul, kita cuci tangan dah, itu masuk khalas. Kita kata puas hati dah, kita melakukan apa sahaja. Khalas, aku dah siap dah pekerjaan aku. Khalas. Contoh, batu susu ibu, ia dinamakan khalis. Susu yang suci, khalis. Susu ibulah disebut khalis. Kenapa? Sebab luar biasa susu ibu ni tuan-tuan, baby boleh hisap. Yang keluar susu itu daripada celahan lemak, darah dan sebagainya, contoh, daging-daging. Batu susu ibu disebut susu yang suci, disebut khalis. Itulah makna, bila balik pada makna ibadah. Apa maksud ibadah yang ikhlas? Dia penat, letih, dia suka, dia happy dan bagaimana dia boleh keluarkan kehidupannya untuk menzahirkan, menterjemahkan tentang makna iman dalam kehidupan. Itulah tentang kualiti kehidupan. Sebagaimana Nabi kata, At-tuhum syatul iman. Kualiti pada sifat iman itu berada dalam kesucian. Kesucian itu bukan hanya pada zahir semata-mata, ia juga bergantung pada batin. Batin yang dididik, diasuh dalam bentuk mana? Yang pertama kita bincang berkaitan salat. Maka angkatlah, binalah, hidupkan sesuatu kehidupan kita dengan salat. Ia tanda kesucian zahir dengan batin kehidupan kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tuan-tuan, semoga-moga difahami dengan baik. Apa yang baik itu daripada Allah, apa lemah daripada saya. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

Amir dan juga Ruji Rashid, lagunya Dunia Hanya Berjaman, baru kita pada pukul 6.49 main petang. Baik untuk PRN Negeri 9 ke 16, tinggi-tinggi terima kasih dan penghargaan diucapkan kepada seluruh rakyat Negeri 9 yang telah melaksanakan tanggungjawab demi demokrasi dengan setiap undi yang disumbangkan amat bermakna dalam menentukan hala tuju dan masa depan negeri. Dan untuk perkembangan terkini, keputusan di N18 Pilah PH mendahului setakat 6.38 petang. Di N19 Johor, BN mendahului setakat 6.36 petang. Manakala di N17 Senaling, BN mendahului setakat 6.45 petang. Sumber oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Malaysia. Banyak lagi berita selepas ini, berita ringkas 7 malam dari Pusat Berita RTM. Terus dengarkan Sanal FM, sentiasa di hati. Mantap!

0: National FM, sentiasa di hati.
1: Pukul 7.10 minit malam, assalamualaikum. Salam sejahtera. Saya Izz Azlan terus membawakan perkembangan terkini berkenaan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. National FM, sentiasa di hati. Baik, saudara, setakat ini untuk N16 Seri Menanti, PH mendahului setakat 6.46 minit petang. Sumber oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Malaysia. Muslimin dan juga Muslimat, sebagai panduan disampaikan waktu sembahyang Fardu Maghrib bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Sabtu 1 Ogos 2026 Masihi. Bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah pukul 6.34 minit petang, wilayah Persekutuan Labuan 6.37, Kuching Sarawak 6.54, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 7.30, Kuala Terengganu 7.25, Kuantan Pahang 7.23, Kota Baru Kelantan 7.30, Johor Bahru Johor 7.18, Mandaraya Melaka 7.26, Seremban Negeri Sembilan 7.27, Shah Alam Selangor 7.30, Ipoh Perak 7.33, Georgetown Pulau Pinang 7.37, Alor Kedah 7.38 dan Kangar Perlis 7.38. Minit malam Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
3: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
4: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
5: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Muslimin dan Muslimat, sebentar lagi tepat pada pukul 7.30 minit malam akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam, Kota Baru dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
2: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz nak tanya ni, berapa ramai yang tengah dengar ni dalam keadaan kecewa, dalam keadaan duka cita? Ya, sakit dalam hidup memang tak dapat kita nafikan. Seni berdamai dengan takdir. Tahu tak? Berdamai dengan takdir ni, dia adalah satu seni yang sangat complicated. Dia satu seni yang sangat dalam. Satu seni yang memerlukan redha, yang memerlukan masa, yang memerlukan kedrat emosi yang sangat tinggi. Sebab waktu ni, kita kena banyak bercakap dengan Allah. Kita kena banyak bercakap dengan diri kita. Kalau kita tengok apa yang Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Hadid ayat nombor 22, kata Allah, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ma asaba min musibatin fil ardu

0: أولئك على الله يسير.
1: Artinya adalah tidak ada satu pun kesusahan yang ada atas muka bumi ini dan tidak ada satu pun yang menimpa kamu melainkan telah ada di atas pengetahuan kami sebelum kamu itu dijadikan. Dan sesungguhnya mengadakan perkara itu adalah sangat mudah bagi Allah Ta'ala. Tahu tak, kesusahan yang awak tengah alami itu senang untuk Allah Ta'ala wujudkan kesusahan tu. Dan kesusahan yang mungkin anda tengah rasa duka cita tu mudah juga untuk Allah cabut untuk dia. Mudah untuk Allah Ta'ala. Cuma kita susah. Kita sebagai hamba ni susah. Sebab ya Allah, saya ni hamba yang banyak kesukaran, hamba yang banyak kelemahan, dan hamba ni nak terima takdir buruk tu susah, wahai Allah. Jadi bagaimana? Antara seninya begini. Kesusahan, penderitaan, dia sifat makhluk tau. Bila sifat makhluk ni, dia perlukan masa. Maka, bagi je masa tu kepada rasa sedih tu. Kalau sedih tu perlukan 2 hari, bagi masa 2 hari, jangan sampai 2 tahun. Itu bukan sedih, itu lain dah tu. Itu dah mungkin sakit. Jadi, kalau perlu sedih, saya sedih lah, saya perlu makan. Bagi ruang untuk makan. Sebab, bagi ruang untuk makhluk yang nama dia sedih ni, ambil masa dia. Supaya pada waktu ketika itu kita faham, ini adalah masa untuk saya bersedih, masa untuk saya terima ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itu, orang bertauhid, dia faham tau. Takdir ni dia ada khairihi au syarihi. Ada benda baik untuk dia, ada benda buruk untuk dia. Maka dia terima setiap perkara baik, setiap perkara buruk tu sebab dia percaya setiap yang berlaku dalam hidup dia ada ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akak abang, para pendengar sekalian, tenanglah. Beri masa kepada diri sendiri, berdamai dengan takdir ilahi, kerana di sana jawapan telah disediakan buat diri sendiri. Teruskan mencari, buat sebab Allah. Assalamualaikum.
2: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

القائمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Mulk ayat 12 hingga 19.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya, orang-orang yang takut melanggar hukum Tuhannya semasa mereka tidak dilihat orang dan semasa mereka tidak melihat azab Tuhan, mereka beroleh keampunan dan pahala yang besar.

0: Dan tuturkanlah perkataan kamu dengan perlahan atau dengan nyaring, yakni sama sahaja keadaannya kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan segala isi hati yang terkandung di dalam dada.
1: Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir.
0: Tidakkah Allah yang menciptakan sekalian makhluk itu mengetahui segala-galanya, sedangkan Ia Maha halus urusan tadbirnya, lagi Maha mendalam pengetahuannya. Huwal

0: Dialah yang menjadikan bumi bagi kamu mudah digunakan. Maka berjalanlah di merata-rata ceruk rantaunya, serta makanlah dari rezeki yang dikurniakan Allah. Dan ingatlah, kepada Allah jualah tempat kembali kamu sesudah dibangkitkan hidup semula. Maka hargailah nikmatnya dan takutilah kemurkaannya.
1: A'amintum man fis samai an يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور.
0: Patutkah kamu merasa aman, yakni tidak takut kepada Tuhan yang pusat pemerintahannya di langit itu, menunggang balikkan bumi menimbus kamu, lalu bergegarlah bumi itu dengan serta merta melenyapkan kamu di bawahnya.

0: Atau patutkah kamu merasa aman, yakni tidak takut kepada Allah yang pusat pemerintahannya di langit itu, menghantarkan kepada kamu angin ribut yang menghujani kamu dengan batu? Maka dengan itu kamu akan mengetahui kelak bagaimana buruknya kesan amaranku.
1: Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir.
0: Dan demi sesungguhnya orang-orang kafir yang terdahulu daripada mereka telah mendustakan rasul-rasulnya, lalu mereka dibinasakan. Dengan yang demikian, perhatikanlah bagaimana buruknya kesan kemurkaanku.
1: Awalam yarau ila qairi fawqahum saffatin wa yaqbidun.

0: Patutkah mereka menutup mata dan tidak memerhatikan kekuasaan Allah pada burung-burung yang terbang di atas mereka? Siapakah yang menjaganya ketika burung-burung itu mengembangkan sayapnya dan mengatupnya? Tidak ada yang menahannya, yakni daripada jatuh melainkan kekuasaan Allah yang Maha Pemurah. Sesungguhnya, Ia Maha Melihat serta mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Channel FM sentiasa di hati. Terus bersama dengan saya Yes Azlan membawakan perkembangan terkini Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 dari semasa ke semasa. Namun sebelum itu saya raikan sahabat-sahabat yang ada di ruangan muka buku. Saya dah buat naik poster untuk sebelah malam ini. Terima kasih banyak kepada Muhammad Yusof, Sirani Queen, Princess Su Putra Borneo, Muhammad Muhaimin, Zakaria Sulaiman, Hida Mulyani binti Ali Hida, Ahmad Suhaili, Pak Su Omar dan ramai lagi yang akan saya raikan dari semasa ke semasa. Jangan lupa ikuti semua media sosial rasmi kami. Kata cariannya, Sonar FM sentiasa di hati. Mantap.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.

0: Tahu ni apaan? Ha? Memang aku tutup tonton.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa yang melihat terima kasih untuk membantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Baik, pukul 8.15 minit malam waktu sekarang ni untuk Grandstand khas Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 ke 16 yang mana kami akan terus membawakan laporan keputusan rasmi dan juga perkembangan terkini. Juga saya tidak keseorangan, bersama-sama dengan saya sekarang ini Dr. Nur Nirwandi Mat Nordin, selaku pakar perang saraf dan penganalisis keselamatan dan politik Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Informasi Universiti Teknologi MARA UiTM, yang mana kita akan membincangkan berkenaan mengukuhkan demokrasi, memelihara kestabilan. Dan saksikan siaran langsung ini juga menerusi FB Live Kata Cariannya Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih Doktor bersama-sama dengan kita pada malam ini untuk membincangkan dengan lebih lanjut PRN Negeri 9 ke 16 dan untuk kita mengetahui keputusan rasmi dari semasa ke semasa untuk calon parti yang bertanding. 103 jumlah calon dengan untuk pertandingan 1 lawan 1 melibatkan 11 dun, 3 penjuru 21 dun, 4 penjuru di 2 dun dan juga 5 penjuru di 2 dun. Tetapi untuk permulaan ni Doktor, kita nak lihat gambaran bagaimana sebenarnya selepas PRN Johor yang lepas, mengapa PRN Negeri 9 pada kali ini. Okey, antara pilihan raya negeri yang paling diperhatikan di Malaysia, bagaimana Doktor?
1: Okey, kita memasuki balik mood pilihan raya Hari ini pilihan raya Negeri 9 yang sedang berlakon dan telah pun berakhir. Dalam kita melihat apa-apa bentuk pilihan raya, ada beberapa perkara yang kita akan perhatikan. Satu, kita nak pastikan sama ada pilihan raya itu telah berjaya mewujudkan satu keadaan kita panggil sebagai demokrasi matang dalam negara.
0: Okey.
1: Iaitu satu bentuk pendemokrasian yang membabitkan partisipasi daripada semua pengundi-pengundi yang berdaftar. Dan kalau kita lihat setakat pukul 4 petang tadilah, data yang telah disahihkan, yang disahkan oleh SPR, lebih kurang 65% unjuran pengundi.
0: Baik.
1: Dan ini jelas memberi satu gambaran bahawa wujudnya satu bentuk demokrasi, tetapi mungkin kadar peratusan mengundi itu tidak seperti yang dijangkakan, yang mungkin boleh meningkat lagi. Dan kita akan melihat faktor-faktor seperti itu. Dan dalam pilihan raya negeri Johor juga, faktornya lebih kurang bawah daripada 70%. Jadi kalau kita lihat daripada peratusan mengundi, ini jelas menunjukkan bahawa mungkin ada satu lagi keadaan di mana pengundi-pengundi belum mahu keluar mengundi sepenuhnya.
0: Okey.
1: Tetapi ia juga mencerminkan mungkin kerana faktor-faktor yang tidak dapat dielakkan, tak dapat balik kampung dan sebagainya. Tetapi ini memberikan satu gambaran bahawa peratusan undi itu akan jadi satu indikator utama.
0: Yeah.
1: Dan dalam keadaan kedua pilihan raya juga, kita akan lihat bagaimana corak pilihan raya itu berlaku. Sama ada wujudnya dari segi perang sarafnya,

0: Haji yang kita agak teruja juga, dua siar pilihan raya negeri yang lepas tidak memperlihatkan banyak isu-isu yang besar, isu-isu yang mengenengahkan seperti elemen 3R yang melampau,
1: betul,
0: isu-isu berkaitan dengan berbau hasutan, elemen yang mempermainkan perkara-perkara yang sensitif. Dan ini sebenarnya satu benda yang agak baik, dan ia juga memberikan satu gambaran bahawa ini satu bentuk keadaan yang di mana pengundi semakin matang dan juga ahli-ahli politik, utamanya ahli Dewan Negeri yang bertanding, juga semakin matang. Dan dalam segi satu konteks juga, kalau kita lihat dari dua pilihan raya yang berbeza ni, jelas menunjukkan bahawa satu bentuk pilihan raya sedang berlaku dalam negara kita.
1: Okay.
0: Di mana pertemuan di antara parti-parti komponen dalam kerajaan diraihkan dalam satu bentuk pilihan raya yang cukup baik. Dan ini memberikan gambaran bahawa bagaimana kerajaan juga memastikan bahawa perkara-perkara seperti ini adalah hasil daripada usaha untuk mewujudkan satu keadaan demokrasi yang cukup adil dalam negara kita. Maka kita berjaya membawa perkara-perkara seperti ini dan berjaya jalankan dengan baik. Ini jelas memberikan bahawa kita berada dalam satu keadaan di mana demokrasi matang itu berlaku dalam kita. Tapi cuma dari segi peratusan undi itu, kita mengharapkan supaya lebih baik. Tetapi kita telah, perayaan telah berlaku, dan ini adalah satu perkara yang telah diwartakan, dan perkara mereka telah undi juga telah berlaku. Dan dari segi pengeluaran undi itu mungkin berlaku daripada faktor-faktor undi-undi 18, undi-undi kumpulan-kumpulan muda, eh, dan berbagai-bagai perkara lain. Tapi dari segi secara keruhannya, saya rasa ia satu benda yang cukup signifikan, jelas menunjukkan kita berada dalam satu landasan yang cukup baik dalam membimbing demokrasi pengurusan pilihan raya yang saya rasa dapat dijalankan dengan baik oleh pihak SPR. Tahniah kepada agensi-agensi keselamatan negara,
1: betul,
0: dan mereka juga yang telah memberikan kerjasama yang baik hingga berikan pilihan raya ini lihat bagai pilihan raya yang cukup relax. Tak adalah kita lihat berlaku kekecohan, dan ini jelas berbeza daripada negara-negara lain. Dan Malaysia sebenarnya membentuk satu sistem pentadbiran, satu elemen kerajaan yang memperlihatkan kematangan dan satu proses demokrasi yang saya rasa semakin baik dalam negara kita.
1: Baik, kalau kita perlihatkan berkenaan dengan peratus keluar mengundi untuk pilihan raya negeri 9 ke-15 2023 yang lepas adalah sebanyak 68.35%. Itu jumlah rasmi yang diterima untuk tahun 2023. Nanti kita akan bincangkan dengan lebih lanjut berkenaan perkara tersebut. Sebelum itu, seketika untuk N08 Bahau, PH mendahului dengan 52 setakat pukul 7 malam, manakala di N02 Pertang, BN menang dengan majoriti 2,593 setakat 7.58 malam. Di N20 Labu, BN mendahului dengan 308 undi. Di N21 Bukit Kepayang, PH mendahului dengan 1,544 undi. Itu semua sumber menerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Malaysia. Dr. Ramai yang mengatakan pengundi kali ini bukan sekadar memilih wakil rakyat, sudah semestinya untuk 36 kerusi tersebut, tetapi untuk menilai kestabilan pentadbiran. Bagaimana doktor melihat perkara tersebut?
0: Saya rasa kalau kita lihat secara adilnya, pilihan raya ini berlaku terlalu awal.
1: Okay.
0: Kerana sepatutnya masih ada, betul, lebih kurang 2 tahun lagi sebelum pilihan raya itu boleh jalankan. Tetapi ini ada proses demokrasi. Dan kalau kita lihat daripada perbandingan apa yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan negeri, jelas banyak juga perkara-perkara yang telah dijalankan dengan baik. Jelas elemen-elemen ekonomi perdigitalan, pembangunan-pembangunan yang dijalankan. Tapi inilah keadaan demokrasi. Sebab itu kita faham bahawa bagaimana negara kita sebenarnya membentuk satu elemen demokrasi yang membenarkan perkara-perkara seperti ini berlaku. Dan tentu apabila berlakunya satu bentuk pemilihan demokrasi, demokrasi tentu maka akan ada perkara-perkara yang dilihat oleh pengundi. Dan salah satunya perbandingan, satunya sentimen-sentimen, dan banyak faktor-faktor ni dari segi elemen perang saraf. Kadang-kadang dia juga berkaitan dengan emosi, kadang-kadang berkaitan dengan sentimen-sentimen tertentu. Tetapi ini adalah bagaimana lumrah pengundian itu berlaku. Sebab dalam setiap pilihan raya dia akan ada pola dia.
1: Okay.
0: Dia akan ada bagaimana pilihan raya itu dinilai oleh pelbagai pihak, dan juga ia berlaku banyak-banyak faktor. Contoh-contoh faktor utama adalah dari segi penyokong-penyokong parti-parti tradisi, parti-parti besar dalam negara. Jadi banyak sebenarnya kalau kita lihat faktor-faktor yang mendorong. Tetapi dari segi apa yang berlaku, jelas bahawa kita telah mempunyai tujuh satu bentuk transisi di mana kepimpinan menteri besar yang terlepas, dan diharapkan siapa juga yang merajui selepas ini kerajaan negeri juga dapat mengekalkan konsentrasi. Dan ini memberikan satu bentuk juga tekanan kepada pengundi untuk menilai apakah sebenarnya faktor yang akan dipilih dalam elemen pilihan raya. Sebab kalau kita lihat elemen-elemen federalisme,
1: okay,
0: adalah penting untuk elemen-elemen, contohnya pertandingan kursi-kursi ahli parlimen. Tetapi bila kita cakap tentang elemen Dewan Undang-Undang Negeri, kadang-kadang isu setempat, kadang-kadang ia bergantung kepada tokoh-tokoh, kadang-kadang bergantung kepada momentum parti juga, kadang-kadang berlaku pada pola-pola yang berlaku. Dan ini saya nak memberikan sikit gambaran penting bagaimana akhirnya pilihan raya

0: Negeri Sembilan 16 ini akan juga memberi satu gambaran adakah mungkin berlaku satu perubahan pola pengundian. Tetapi banyak juga faktor kita nak lihat.
1: Betul.
0: Kita bukan hanya nak lihat pada calon, kita bukan nak lihat pada kempen politik. Kita hendak satu lagi nak menterjemahkan bahawa apa pun yang berlaku, contohnya bersih nasihat Perdana Menteri kata, apa pun yang berlaku, kita harus memastikan bahawa tidak ada satu benda-benda yang menggunakan elemen perbasan yang melampau, khususnya di kalangan parti-parti kumpul dalam kerajaan. Ini satu peringatan. Dan juga mungkin juga kita nak lihat bagaimana faktor-faktor pengundi-pengundi, julat-julat pengundi. Kita ada julat-julat pengundi macam lelaki yang perempuan yang seimbang.
1: Ya.
0: Kecenderungan antara 18 hingga 39 tahun yang agak besar.
1: Benar.
0: Jadi benda-benda sini kita nak kaji berdasarkan keputusan Perdana Raya supaya kita dapat tengok, sebab demografi dan psikografi ini ada dua benda yang berbeza. Kadang-kadang demografi itu dia pun mengaruhi, iaitu bagaimana elemen kaum, elemen jantina, elemen undi muda, golongan-golongan yang berasaskan B40, M40, T20 dan perkara-perkara sebenarnya banyak sebenarnya yang memberikan kesan. Tetapi walau apa pun, kita harus lihat dalam konteks Pilihan Raya Negeri, apakah sebenarnya yang dimahukan oleh pengundi. Kadang-kadang pengundi itu dia terikat dengan calon parti tradisi. Sebab dalam Malaysia ni, parti gegasi, parti tradisi pun kita lihat ada parti yang cukup besar. PKR, DAP, UMNO, PAS, MIC dan MCA. Yang lain-lain tu kita kategorikan sebagai parti-parti yang mungkin baru dalam politik, yang tidak ada satu bentuk kita panggil sebagai parti tradisi. Sebab parti tradisi penting kenapa? Sebab parti tradisi ni ada penyokong-penyokong tegar. Penyokong-penyokong trust, kalau kita panggil dalam bahasa politik. Nah, ini akan juga memberikan kesan yang agak signifikan dalam perjalanan Pilihan Raya, khususnya Pilihan Raya Dewan Undangan Negeri, yang akhirnya sebenarnya dia membabitkan isu yang lebih setempat berbanding kepada isu federalisme yang berlaku di sekitar sekarang.
1: Benar. Apabila doktor menyentuh isu bahawa Pilihan Raya Negeri Sembilan ni berlaku terlalu cepat, sebenarnya pada 2023 hari pengundian berlaku pada 12 Ogos 2023, dan hari ini merupakan hari pengundian pada tahun 2026 untuk PRN yang ke-16 bagi Negeri Sembilan. Tetapi kita nak lihat dalam berapa bulan ni sebenarnya doktor, ia mengikuti pelbagai perkembangan politik negeri dari sudut psikologi politik. Pengalaman seperti ini bagaimana mengubah cara rakyat membuat keputusan? Dan kalau kita lihat tengok daripada PRN Johor membawa kepada PRN Negeri Sembilan, sebenarnya bagaimana sebenarnya struktur perubahan dalam masa yang sama gabungan politik itu sendiri mencorak pentadbiran kerajaan semasa nanti?
0: Ya, kita sebab kita simpan soalan peratusan mengundi tu kan. Jadi sebenarnya sebab tu dia akhirnya kita balik kepada partisipasi masyarakat.
1: Okey.
0: Kita balik kepada bagaimana saya tidak menghadapi banyak masalah untuk mengatakan bahawa Suruhanjaya Pilihan Raya kita antara terbaik.
1: Okey.
0: Dan kita ada baru-baru ni kita ada juga sistem yang diperkenalkan baru sebagai projek rintis yang kita akan bincangkan nanti. Kalau kita lihat dari segi kedudukan agensi keselamatan kita cukup baik.
1: Ya. Yeah.
0: Kalau kita lihat partisipasi daripada agensi keselamatan cukup baik. Kalau kita ambil daripada elemen tersebut, sebenarnya kita mempunyai satu bentuk sistem pengurusan Pilihan Raya yang saya rasa antara yang terbaik di rantau ASEAN. Mungkin kalau kita compare beberapa negara dari segi aman, dari segi cara kita lakukan, dari segi election war sebagainya, kita mempunyai satu piawaian yang saya rasa amat baik. Tetapi ini tidak bermakna Pilihan Raya itu adalah satu Pilihan Raya yang boleh dilakukan sekerap mungkin.
1: Okay.
0: Kerana dalam berbagai elemen Pilihan Raya, kita harus faham, kita harus memberikan ruang supaya berlakunya satu bentuk pentadbiran yang dapat memperlihatkan apakah sebenarnya dimahukan oleh masyarakat pengundi. Supaya pengundi, sebab ingat, pengundi hanya boleh mengundi apabila Pilihan Raya itu berlaku.
1: Okay.
0: Tetapi pengundi tidak boleh decide bila mereka hendak mengundi. Ini persoalan teras dalam mengatakan apakah sebenarnya yang perlu dilakukan oleh pengundi. Pengundi itu bila di adanya pembubaran kerajaan negeri seperti mana yang berlaku dalam Pilihan Raya Negeri Sembilan PRN ini, maka pengundi secara automatik ini terpaksa mengundi apabila berlaku pencalonan, tempoh berkempen, dan akhirnya hari pengundian yang jatuh pada hari ini 1 Ogos 2026, lebih kurang 3 tahun lebih setelah kerajaan negeri ditubuhkan pada 2003, maka pengundi terpaksa mengundi. Tetapi dari segi pengurusan Pilihan Raya tidak masalah, tetapi cuma ini adalah satu sistem yang mana memperlihatkan bahawa berlakunya satu proses yang agak ketara, di mana Pilihan Raya itu berlaku agak singkat daripada tempoh-tempoh sepatutnya kerajaan pentadbiran itu berlaku.
1: Yeah.
0: Dan ini memberikan satu bentuk keadaan yang saya rasa mungkin harus dilihat sama ada benda ini adalah satu benda yang baik untuk negara atau satu benda yang boleh dipertikaikan. Kerana Pilihan Raya terus ada berlaku sebab kita adalah sistem demokrasi. Macam kita cakap sistem demokrasi, first to pass the post, mana-mana yang mendapat dulu akan membentuk kerajaan negeri, akan membentuk kursi parlimen, dan kita pernah duduk dalam keadaan hang parlimen di keadaan federalisme dan lewat rakyat, dan dalam keadaan kerajaan negeri ini mungkin kita akan ada satu majoriti yang mungkin biasa besar sebagainya, kita akan lihat dalam keputusan lebih kurang pada 10 malam nanti.
1: Betul.
0: Tapi inilah hakikat bahawa ini adalah bagaimana corak pengundian itu berlaku. Jadi kita tidak boleh mengatakan sebab rakyat ni dia hanya pasrah. Apabila berlaku satu bentuk hari pengundian, maka mereka terpaksa mengundi. Tetapi penentuan ini adalah elemen kita panggil sebagai dinamika politik yang berasaskan sistem yang kita lakukan dalam negara kita, iaitu demokrasi berparlimen dan raja pemegaan. Dalam negeri pun kita terikat dengan elemen di mana boleh berlakunya elemen-elemen penarikan sokongan, boleh berlakunya pembubaran sebelum tempoh yang berlaku, dan akhirnya membawa kepada PNR. Jadi untuk katakan bahawa dari segi pengundi mereka suka tak suka, kita boleh tengok nantilah, kita akan bincang peratusan mengundi. Tetapi sebenarnya inilah hakikat yang, tapi yang paling aspek paling penting, kita harus berbangga SPR kita dikatakan bagus.
1: Benar.
0: Jalan ke elemen, agensi keselamatan kita bagus, dan dari segi pengurusan PNR pun kita yang terbaik, dan dari segi adab dan tata susila kempen-kempen gerak sarah perang sarah pun juga semakin baik. Yang ini ada, saya rasa ada satu benda yang harus kita pelajari. Tetapi dari segi pengundi, mereka hanya boleh mengundi apabila hari pengundian itu telah ditentukan.
1: Betul. Terima kasih kita ucapkan sebenarnya kepada pihak Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia, SPR, dan juga Anggota Keselamatan yang terus sebenarnya telah pun bersiap siaga dari awal sebenarnya, yang telah pun diumumkan oleh pihak SPR dengan tarikh-tarikh yang telah pun ditetapkan, dan dalam masa yang sama proses pengundian berlangsung dalam suasana yang aman. Betul. Dan teratur sehingga hari menunggu untuk kita menunggu keputusan sebelah malam nanti pukul 10. Kita jangkakanlah pukul 10 nanti ya.
0: Ini yang harus kita raikan demokrasi matang. Kita rasa dalam sampai kita membincangkan keputusan, tapi kita juga gagal untuk sebenarnya mempertengahkan bahawa inilah sebenarnya keharmonian yang baik. Apa pun yang berlaku, sebenarnya kita telah berjaya satu tahap demokrasi yang saya rasa cukup baik dan matang. Kalau kita lihat jumlah laporan polis pun amat kecil, isu-isu berbangkit pun amat kecil, teguran istana pun mungkin berlaku dalam sekali, dan benda-benda seperti ini saya rasa benda-benda yang semakin lama menunjukkan ketamadunan politik kita itu mencapai satu tahap yang saya rasa prestasi yang amat baik bagi
1: kita ini. Jangan ke mana-mana, kita berjeda seketika. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz nak tanya ni, berapa ramai yang tengah dengar ni dalam keadaan kecewa, dalam keadaan duka cita? Ya, sakit dalam hidup memang tak dapat kita nafikan. Seni berdamai dengan takdir. Tahu tak? Berdamai dengan takdir ni, dia adalah satu seni yang sangat complicated. Dia satu seni yang sangat dalam. Satu seni yang memerlukan redha, yang memerlukan masa, yang memerlukan kudrat emosi yang sangat tinggi. Sebab waktu ni, kita kena banyak bercakap dengan Allah. Kita kena banyak bercakap dengan diri kita. Kalau kita tengok apa yang Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Hadid ayat nombor 22, kata Allah, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ma asaba min musibatin fil ardu

0: sepertinya adalah tidak ada satu pun kesusahan yang ada atas muka bumi ini dan tidak ada satu pun yang menimpa kamu melainkan telah ada di atas pengetahuan kami sebelum kamu itu dijadikan. Dan sesungguhnya, mengadakan perkara itu adalah sangat mudah bagi Allah Ta'ala. Tahu tak, kesusahan yang awak tengah alami itu senang untuk Allah Ta'ala wujudkan kesusahan tu. Dan kesusahan yang mungkin anda tengah rasa duka cita tu mudah juga untuk Allah cabut untuk dia. Mudah untuk Allah Ta'ala. Cuma kita susah. Kita sebagai hamba ni susah. Sebab ya Allah, saya ni hamba yang banyak kesukaran, hamba yang banyak kelemahan, dan hamba ni nak terima takdir buruk tu susah, wahai Allah. Jadi bagaimana? Antara seninya begini. Kesusahan, penderitaan, dia sifat makhluk tau. Bila sifat makhluk ni, dia perlukan masa. Maka, bagi je masa tu kepada rasa sedih tu. Kalau sedih tu perlukan 2 hari, bagi masa 2 hari. Jangan sampai 2 tahun. Itu bukan sedih, itu lain dah tu. Itu dah mungkin sakit. Jadi, kalau perlu sedih, saya sedih lah Ustaz, saya perlu makan. Bagi ruang untuk makan. Sebab, bagi ruang untuk makhluk yang nama dia sedih ni, ambil masa dia. Supaya pada waktu ketika itu kita faham, ini adalah masa untuk saya bersedih, masa untuk saya terima ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itu, orang bertauhid dia faham tau, takdir ni dia ada khairihi au syarihi. Ada benda baik untuk dia, ada benda buruk untuk dia. Maka dia terima setiap perkara baik, setiap perkara buruk tu, sebab dia percaya setiap yang berlaku dalam hidup dia ada ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akak abang, para pendengar sekalian, tenanglah. Beri masa kepada diri sendiri, berdamai dengan takdir ilahi, kerana di sana jawapan telah disediakan buat diri sendiri. Teruskan mencari, buat sebab Allah. Assalamualaikum.
1: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Keputusan tidak rasmi BN mendahului. Projek rintis sistem OCRVA mudahkan urusan pengundi warga emas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam.

0: keputusan tidak rasmi setakat pukul 8.30 malam tadi menyaksikan Barisan Nasional BN memenangi 18 kerusi Dewan Undangan Negeri Dun, manakala Perikatan Nasional PN memperoleh 7 kerusi. Menurut Setiausaha Agong UMNO, Dato' Sri Dr. Ashraf Wasji Dusuki, keputusan tersebut berdasarkan perkembangan yang diumumkan sepanjang proses pengiraan undi. Untuk mengikuti perkembangan semasa di Negeri Sembilan, kita bersama Nur Ashikin Harun. Shikin, silakan.
1: Ya, Izamil, saya kini berada di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi Parlimen Paderson, di mana proses penjumlahan undi bagi 5 kerusi DUN iaitu Cuah, Lukut, Bagan Pinang, Linggi dan Sri Tanjung sedang berlangsung. Kira-kira setakat pukul 7.45 tadi, terdapat lebih 23 peti undi telah sampai daripada jumlah keseluruhan 208 peti undi. Setakat pukul 8.30 malam, keputusan tidak rasmi menunjukkan calon Pakatan Harapan PH sedang mendahului di DUN Cuah. Di DUN Lukut pula, Perikatan Nasional PN mendahului di hadapan PH. Bagi DUN Bagan Pinang, PN turut mendahului diikuti PH dan Barisan Nasional BN. Sementara itu di DUN Linggi, BN mendahului diikuti PH, manakala di DUN Sri Tanjung, BN turut mendahului. Bagaimanapun, kedudukan ini masih boleh berubah kerana terdapat beberapa saluran mengundi yang belum selesai dikira. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dijangka mengumumkan keputusan rasmi sebaik sahaja proses penjumlahan undi selesai dan keputusan disahkan. Sekian laporan saya, Nur Ashikin Harun, dari Auditorium Kompleks Pentadbiran Daerah Podikson. Untuk perkembangan seterusnya, kita bersama Yasin Kasim di Dewan Serbaguna Majlis Bandaraya Seremban. Yasin, bagaimana dengan situasi di sana?
2: Ketika ini saya berada di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi bagi Parlimen Rasah di Dewan Majlis Bandaraya Seremban, Jalan Jam Tuan. Di sini proses penjumlahan undi sedang berlangsung bagi 5 kursi Dewan Undangan Negeri DUN yang selesai melalui proses pengundian pada pukul 6 petang tadi. 5 kursi DUN terbabit ialah Labu, Bukit Kepayang, Rahang, Mambau dan Semanjaya. Bagi DUN Labu ketika ini, calon Barisan Nasional sedang mendahului dengan 1,243 undi. Sementara di DUN Bukit Kepayang, calon Pakatan Harapan sedang mendahului dengan 4,754 undi. Seketika itu, kita meninjau juga ke Dewan Undangan Negeri bagi kawasan Rahang, di mana ketika ini calon dari Pakatan Harapan dan juga calon daripada Barisan Nasional sedang mendahului dengan 1,335 undi. Seketika di Mambau, calon dari Pakatan Harapan sedang mendahului dengan 2,516 undi. Seketika di Semanjaya pula, menyaksikan Pakatan Harapan sedang mendahului dengan 4,075 undi. Jadi itu adalah sebab sedikit laporan semasa ataupun keputusan tidak rasmi yang dapat saya kongsikan dalam pilihan raya negeri Sembilan ke-16 dari Parlimen Seliaan P131 Parlimen Rasah ini.
3: Khairul Ashraf Hashim dijemput ada perkembangannya. Silakan.
4: Terima kasih Yasin. Baik, selesai sudah tempoh mengundi dan kini tiba detik yang dinanti-nantikan apabila kita mengikuti keputusan semasa serta keputusan rasmi PRN Negeri Sembilan ke-16 ini. Ketika ini saya berada di Dewan Besar Pejabat Daerah dan Tanah Jempol yang menjadi pusat penjumlahan rasmi undi bagi 4 kerusi DUN bawah Parlimen Jempol, iaitu Serting, Palung, Jeram Padang dan Bahau. Sejak petang tadi, ketua tempat mengundi KTM dilihat tiba secara berperingkat dengan membawa peti undi, termasuk peti undi pengundian awal yang melibatkan anggota polis. Setakat ini, berdasarkan keputusan tidak rasmi bagi DUN Serting, Pakatan Harapan mendahului dengan memperoleh 170 undi, diikuti Perikatan Nasional dengan 62 undi. Di DUN Jeram Padang pula, Barisan Nasional mendahului dengan 95 undi, manakala Pakatan Harapan memperoleh 18 undi. Bagi DUN Bahau pula, yang menyaksikan pertandingan 1-1, Pakatan Harapan kini mendahului dengan 291 undi. Sementara itu, bagi DUN Palung pula, Barisan Nasional mendahului dengan 282 undi, diikuti Pakatan Harapan 37 undi. Jadi untuk makluman, semua peti undi diiringi anggota trafik bagi memastikan proses penghantaran ke pusat penjumlahan rasmi berjalan dengan selamat dan juga lancar. Kami akan terus membawakan perkembangan terkini termasuk keputusan rasmi yang akan diumumkan oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Amino Agus Suyuk. Sekian laporan saya, Khairul Ashraf Hashim dari Jempol. Untuk perkembangan seterusnya, kita bersama-sama Nur Syafinah Sari di Dewan Perdana Tampin. Silakan Finas.
5: Baik, terima kasih Ashraf. Ketika ini saya berada di Dewan Perdana Tampin yang menjadi pusat penjumlahan rasmi undi bagi tiga Dewan Undangan Negeri Dun bawah Parlimen Tampin, iaitu Gemas, Gemencih dan Repah. Proses penjumlahan rasmi undi bagi ketiga-tiga Dun ini diselia oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Muhammad Fadil Hassan. Sebaik proses penjumlahan selesai, beliau akan mengumumkan keputusan rasmi bagi ketiga-tiga kursi Dun berkenaan. Ketika ini proses penjumlahan undi masih berjalan dalam suasana yang lancar dan teratur. Turut berada di pusat perjumlahan ini ialah ejen-ejen calon yang bertanding, wakil parti-parti politik, petugas media serta anggota polis diraja Malaysia yang mengawal keselamatan bagi memastikan keseluruhan proses berlangsung dengan lancar, telus dan teratur. Di luar Dewan pula, penyokong parti-parti yang bertanding dilihat mula berkumpul bagi menantikan pengumuman keputusan rasmi sebaik sahaja proses penjumlahan undi selesai. Untuk makluman, peti undi terawal yang tiba di pusat ini ialah 12 peti undi pengundian awal melibatkan 9 saluran di Kem Syed Sirajuddin Gemas dan 3 saluran dari Ibu Pejabat Polis Daerah IPD membabitkan kawasan Dun Gemas, Gemencih dan Repah. Berdasarkan keputusan tidak rasmi yang dipaparkan di skrin setakat pukul 8.40 malam, Barisan Nasional sedang mendahului di Dun Gemas, PH pula ketika ini mendahului Dun Gemencih, manakala Perikatan Nasional mendahului di Dun Repah. Bagaimanapun, kedudukan itu masih boleh berubah dan hanya akan disahkan selepas SPR selesai membuat penjumlahan rasmi. Itu sahaja perkembangan dari Dewan Perdana Tampin. Setakat ini sahaja dari saya, Nur Syafinah Sari. Kembali kepada Izamil di Angkasa Puri. Silakan Izamil.
0: Baik, terima kasih Syafinah dan semua pelapor di Negeri Sembilan. Seterusnya, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR melaksanakan projek rintis sistem pengecaman aksara optik kehadiran pengundi OCRVA. Pengerusinya, Dato' Sri Ramlan Harun berkata, dapatan projek rintis itu akan diperhalusi sebelum SPR mengadakan sesi libat urus dengan semua pihak berkepentingan.
6: Penggunaan IC boleh kita gunakan untuk merekodkan kehadiran berbanding dengan kita gunakan manual sebelum ni. Dia tak melibatkan sebarang proses pilihan raya lain. So, dia cuma projek rintis yang kita rasa merupakan satu good start untuk kita mulakan ke arah yang lebih baik lah pada masa-masa akan datang.
0: Dato' Sri Ramlan Harun. Sementara itu, golongan warga emas yang mengundi di Dun Ampangan menyambut baik pelaksanaan projek tersebut dan diakui membantu pemilih berdaftar melalui proses semakan menggunakan sistem yang sangat mudah dan tersusun. Ikuti reaksi Sabiah Lasim, Azizan Ishak dan Samad Tamin.
7: Sebelum subuh dah orang sebab excited kan nak mengundi hari ni. Mula-mula kita bagi IC kepada yang in charge tu. Lepas tu dia akan semak nombor geliran dan nombor IC kita. Lepas tu dia akan beri kepada orang yang imbas IC kita tu. Selepas tu barulah dia suruh kita cari ni.
8: Tak apalah, saya tengok okey je, tak ada apa, tak ada masalah lah kan. Okey lah, pada cik semua okey je, cik senang je. Semua right, tak ada apa. Rasa cik ni lagi senang, lagi apa kan, tak ada apa, kejap je, semua settle kan. Tak ada. Dia scan nasi, apa jari semua kan, okey lah, tak ada apa.
9: Proses dan sistem baru tu tak ada lah jauh bezanya, cuma mempercepatkan perjalanan tu lah. Nah, itulah proses dia cepat sikit lah. Mula-mula dia tengok IC kita, tengok nama lah, nombor IC semua. Lepas tu pasing lagi dekat tempat IC tu, dia semak lah tu benda tu kan, celup jari tu. Lepas tu dibagi kertas undi, lepas terus jalan. Nah, tak ada lama.
0: Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keputusan tidak rasmi BN mendahului. Projek rintis sistem OCRVA mudahkan urusan pengundi warga emas. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 9:15 minit malam. Assalamualaikum, salam sejahtera kembali bersama dengan Grandstand Khas Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 bersama dengan Dr. Nurniwandi Mat Nordin selaku pakar perang saraf dan penganalisis keselamatan dan politik Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Informasi Universiti Teknologi MARA. Dan juga kita akan sama-sama menunggu sahabat-sahabat pelapor kita untuk keputusan rasmi dari lokasi pusat penjumlahan undi dari semasa ke semasa. Baik, kalau kita nak tengok perbandingan PRN 2023 dan PRN 2026, sebab jam yang pertama tadi doktor banyak sentuh tak cukup masa, tak cukup matang, baru 3 tahun nak buat untuk PRN kali ini. Tetapi untuk tahun 2023 yang mana calon seramai 136 berbanding 2026 seramai 103 calon, tetapi yang itu calon berkurang, tetapi untuk pengundi meningkat lebih kurang 200,000, yang mana pada tahun 2023 seramai 660,000 calon berbanding untuk 2026 ni 889,000 pengundi. Jadinya kalau doktor kita nak membincangkan berkenaan dengan konsep perang saraf, konteks pilihan raya ni bagaimana sebenarnya perang persepsi? Kalau kita tengok ada banyak sebenarnya isu yang dimainkan. Kalau kita tengok prestasi kerajaan negeri, kos hari hidup dan sebagainya, dalam konteks pilihan raya, perang persepsi sebenarnya berlaku tanpa disedari oleh masyarakat.
1: Dia kalau kita lihat dalam pilihan raya berlaku kan, dia semenjak daripada isu yang dah jadi stereotip untuk dibincangkan dalam mana perbincangan dulu, macam isu ni memang orang semuanya isu ni dibincangkan tentang pengaruh kesan media sosial. Ya, masa awal-awal dulu memang banyak orang cerita, tapi sekarang dah jadi macam stereotip.
0: Okay.
1: Maksudnya dah banyak orang cerita pasal benda ni.
0: Baik.
1: Tetapi walaupun banyak orang cerita benda ni, kesan itu memang nyata. Sebab dalam media sosial ni ada satu istilah yang selalu kita bincang, kita panggil sebagai algoritma media sosial. Dan dalam algoritma ni ada algoritma pelbagai. Algoritma iaitu kecenderungan apa yang kita suka tengok dan apa yang suka kita lakukan.
0: Okay.
1: Dan kalau kita lihat tentang pertambahan undi, kalau kita lihat kursi-kursi yang dipertandingkan dalam pilihan raya kali ini, kalau kita lihat hampir lebih kurang dalam 11 kursi itu adalah kursi majoriti rendah. Kursi yang punya satu kita panggil sebagai kursi marginal.
0: Betul.
1: Yang ada daripada, kalau kita lihat daripada Juasih itu 15 sampai ke Serting, daripada 78 sampai 843, ada yang bawah 1,000 je kemenangan. Jadi apabila ada kursi marginal ni, sengah kata mungkin sekiranya berlaku sedikit swing vote, dia boleh bertukar.
0: Okay.
1: Tetapi kalau kita melihatkan dari segi aspek tambahan jumlah pengundi pula, lebih kurang tadi dikatakan dekat hampir pada 200,000 kan. Jadi ia juga akan memberikan, mungkin akan berlaku sikit pertambahan kepada kursi-kursi marginal ini. Maksudnya dia lebih, sama ada lebih kompetitif ataupun dia akan membina julat yang lebih besar. Dan dia juga akan memberikan tekanan kepada parti-parti yang bertanding, bagaimanakah mereka untuk mengekalkan kemenangan ataupun untuk berlaku sebaliknya.
0: Yeah.
1: Sebab swing vote ini boleh berlaku dalam mana pilihan raya, khususnya dalam kumpulan-kumpulan ataupun kursi-kursi yang cukup marginal. Kursi-kursi seperti Juasih, Kota Ampangan, Sri Menati, Sungai Lu, Palong, Kelawar, Senaling, Lengging, Jeram Padang.

0: kursi indikator. Okay. Kursi-kursi yang boleh digambarkan memberikan satu bentuk, kerana dia adalah kursi yang cukup marginal. Uh-huh. Sekiranya berlaku je sedikit swing dan lebih kurang dalam beberapa peratus pun dia punya ajakan, kalau macam kapal ni longitude attitude lah kan, tapi dalam pian ayah kita tak gengi lah macam tu. Tapi sebenarnya pian ayah ni lebih banyak cabaran daripada buat kapal mungkin kan.
1: Betul.
0: Tetapi kalau kita bincang dari segi faktor matematik, mudahnya itu. Jadi ini kita bincangkan dalam segi algoritma media sosial. Uh-huh. Jadi apabila berlaku satu keadaan ini, perang persepsi dalam media sosial ni, kita lihat negara kita dalam menuju demokrasi matang, satu benda yang saya rasa masih berlaku kekurangan, kita kekurangan debat. Kita kekurangan isu-isu untuk mempertahankan ataupun untuk mengatakan banyak tentang manifesto-manifesto.
1: Okay.
0: Supaya diperdebatkan. Contoh manifesto Pakatan Harapan 10 manifesto. Macam nak debat? Manifesto pada BN lah, manifesto pada mungkin pada PN ataupun parti-parti mana-mana pun, maksudnya perlu ada perdebatan tu. Jadi bila tidak ada elemen-elemen seperti itu, maka dia akan pergi pada aras tanda yang baru, iaitu persepsi berhubung dengan calon. Yeah. Sejauh mana calon tu mampu untuk turun padang, calon-calon yang popular. Sebab tu kita ada istilah undi-undi popular kan.
1: Betul.
0: Tapi dalam negara kita, walaupun seorang itu popular, tetapi kita first past the post. Undi popular tu tak kira. Ha, dia tengok macam hari ni siapa lepas 19 kan. Ha, macam contoh itu keadaan dalam Malaysia. Jadi algoritma-algoritma media sosial ni terbentuk apabila partisipasi dalam masyarakat, sama ada mereka melihat pada calon, mereka melihat pada manifesto, tetapi selalunya akan pergi pada keadaan-keadaan persekitaran, iaitu isu-isu yang berhubung dengan setempat. Sama ada kelemahan calon, imej calon, imej parti, ataupun benda yang dibangunkan hingga ia melampaui dan menjangkaui isu setempat.
1: Yeah.
0: Jadi kekuatan persepsi dalam media sosial ni kadang-kadang dia mengatasi isu-isu tradisional.
1: Mm-hmm.
0: Isu-isu setempat, isu-isu konservatif yang sepatutnya diperbincangkan.
1: Mm-hmm.
0: Isu jalan raya, isu tempat-tempat facilities pembangunan sosial ekonomi.
1: Benar.
0: Isu-isu berhubung dengan belia. Itu mungkin kita akan bincang dia, kenapa belia tak minat, kenapa? Tapi sebab dia dalam bentuk algoritma. Jadi contohnya, kalau kita tengok sesuatu algoritma tentang calon dan tentang satu komponen-komponen atau benda, jadi dia akan datang kita. Dalam algoritma politik sama. Sebab tu saya pernah mengutarakan idea supaya kita juga kena ada algoritma, audit algoritma.
1: Okay.
0: Politik.
1: Mm-hmm.
0: Ya, dalam baru-baru ni dalam SPM pun, dalam berita pun cakap benda sama kan? Audit algoritma politik, sebab kita membiasa kita melihat pelbagai elemen-elemen kempen-kempen yang berlainan, sebab kita mudah untuk memahami di mana aras tanda sebenarnya kekuatan sesuatu parti itu, kekuatan sesuatu calon tu, dan kekuatan satu manifesto.
1: Mm-hmm.
0: Tetapi, ni tetapinya,
1: mm-hmm,
0: bila perang persepsi itu berdasarkan emosi, sentimen, kadang-kadang benda tu dah dan null and void.
1: Mm-hmm.
0: Maksudnya dia tidak lagi relevan dalam membentuk satu kecenderungan algoritma yang berasaskan kepelbagaian. Jadi okay, keterikatan itu sebenarnya memberikan kekuatan kepada kumpulan yang menguasai elemen perang saraf dalam media sosial. Jadi mm-hmm, kalau dia boleh pegang sesuatu kependudukan, sesuatu julat pengundi umur yang mungkin dah duduk dalam teras algoritma itu, jadi untuk dia berhijrah ke algoritma lain, untuk dia membina satu persepsi lain, agak sukar.
1: Mm-hmm.
0: Sebab dia dah duduk dalam gelembung itu.
1: Ha,
0: macam kita lah, kalau kita tengok sukan kan. Ha, kalau kita dah apa, dah habis World Cup, kita boleh sebut lah. Kalau kita tak suka Argentina kan, tak suka lah kan. Kalau suka, suka lah kan. Itu okay, contoh lah kan.
1: Yeah.
0: Jadi gelembung itu akan mula kan? Macam siapa good dalam bola sepak kan. Ha, sama juga. Jadi ini adalah bagaimana sebenarnya media sosial cukup powerful. Walaupun dia agak stereotyping, walaupun dia telah lama kita bincangkan, banyak bincangkan, tapi faktor-faktor macam dalam perasaan kita ada istilah kita panggil sebagai bandwagon.
1: Mm-hmm.
0: Menyokong kumpulan yang menang ataupun sentimen yang popular.
1: Mm-hmm.
0: Ini adalah asas. Sebab bila kumpulan tu dikatakan sebagai kumpulan yang menang dan sentimen mm-hmm popular,
1: mm-hmm,
0: secara tak langsung bila kita dah masuk dalam gelembung tu, mm-hmm, kita juga akan duduk dalam algoritma tu. Maka makin banyaklah input kita dapat. Jadi cabaran utama dalam gerak saraf media sosial, macam mana nak membawa orang masuk dalam algoritma, gelembung algoritma kita, jajaran algoritma kita,
1: mm-hmm,
0: dan bagaimana nak memastikan kita juga berjaya membawa orang keluar.
1: Mm-hmm.
0: Ha, sebab tu kalau kumpulan macam kumpulan-kumpulan dewasa kan, yang saya rasa antara faktor utama yang akan menentukan tuju dalam pilihan raya Negeri Sembilan ni adalah kumpulan-kumpulan dewasa, di mana mereka dah cukup tepu dengan situasi algoritma secara tradisional, iaitu kempen-kempen,
1: uh-huh,
0: parti-parti yang bertanding. Hmm.

0: juga dalam gelembung algoritma-algoritma yang mungkin duduk di dalam ni tanpa mereka. Mungkin dalam segi terma-terma akademik ataupun terma-terma media sosial ni, mungkin mereka kurang fahami. Tapi itulah asas sebenarnya bagaimana persepsi perang saraf dilakukan dan digerakkan dalam media sosial. Kita pun boleh buat kita punya audit algoritma juga.
1: Betul.
0: Habis-habis ni, habis rancangan ni, terus buat.
1: Boleh tengok, buat nanti. Ha,
0: tengok apakah sebenarnya yang menjadi kita punya perantaraan dalam kesukaan kita, termasuk dalam kita panggil sebagai audit algoritma politik.
1: Kupasan lanjut berkenaan dengan pengaruh ini. Seketika saya kongsikan yang mana DUN N20 Labu BN mendahului DUN N20 Bukit Kepayang, N21 Bukit Kepayang PH mendahului, N22 Rahang BN mendahului, N23 Mambau PH mendahului, N24 Seremban Jaya PH mendahului. Tidak rasmi setakat ini, sumber menerusi Negeri FM. Baik, yang mana fakta sebenarnya kita telah pun hebahkan ada banyak cara lah, pelbagai cara kita telah hebahkan, contohnya menerusi media sosial tadi, doktor telah sentuh, juga menerusi National FM, berita RTM dan sebagainya. Tetapi fakta telah pun diperjelaskan. Kenapa sebenarnya sesuatu persepsi ataupun pengaruh maklumat boleh terus mempengaruhi masyarakat walaupun telah dijelaskan?
0: Saya rasa kalau kita ambil daripada penerangan yang berat sikit lah kan, kalau yang segi santainya, manusia ni dia akan ada dia punya kecenderungan. Dan kecenderungannya, lazimnya dia akan ada beberapa cara yang paling mudah untuk mereka menerima kecenderungannya. Dia ada kita panggil sebagai salah satu track cepat, satu track panjang. Dan track panjang ni memerlukan penghayatan.
1: Okay.
0: Kalau segi kumpulan pemikir ni, dia kena baca dokumen, tengok statistik,
1: menelaah,
0: tengok fakta, menelaah, tengok data. Dan kalau tukang masak tu, dia kena rempah tu, dia kena grind dulu kan.
1: Betul.
0: Dan apa, siapa tinggi masak nasi biryani, kita boleh roja-roja lah kan. Maksudnya nak buat nasi biryani ke nak buat apa-apa masak tu, dia akan ada dia punya long route dengan fast route. Okay. Kalau segi akademik ada banyak lah, kita panggil peripheral dan central route dan contoh-contoh teori-teori dalam akademik. Tapi kita bukan macam teori malam ni, nak cerita tentang asas. Jadi dari segi penghujan fakta, ada setengah dia akan melihat pada kecenderungan data, statistik, angka, pencapaian, jumlah pekerjaan, pembangunan ekonomi, berapa banyak FDI, foreign direct investment. Tetapi route yang paling pantas, shortcut, adalah fakta yang dikomersialkan. Ataupun dalam bahasa perang saraf ni, macam mana kita flare the fact, macam mana fakta itu sampaikan dengan baik, yang menceronokkan. Dan kalau dia betul fakta, tak apa. Kadang-kadang yang disampaikan bukan fakta.
1: Okay.
0: Adalah sugar coating. Adalah satu persembahan idea-idea yang bagi orang rasa seronok, teruja, sama ada ketakutan, ketaksuban, keseronokan. Tapi saya adalah kumpulan yang mengatakan perang saraf tu kena positif.
1: Okay.
0: Propaganda tu kena berasaskan kebenaran. Because the best propaganda is the truth. Mungkin berlaku dalam politik, mungkin tidak berlaku. Kita pun tidak boleh boleh mengatakan siapa baik, siapa salah. Tetapi itu cara yang boleh melangkaui fakta. Ha, kalau fakta itu betul, kadang-kadang dipersembahkan dengan cara yang boring. Sebab tu ejen komunikasi, elemen perang saraf tu penting dalam nak pastikan celah mana kita nak guna ni.
1: Betul.
0: Kita nak pakai cara apa grind rempah, bagi betul-betul masak, pecah minyak sedap kan.
1: Plannya pun banyak. Ha,
0: kan. Jadi dua ni kadang-kadang kombinasi ni perlu. Dan di sinilah kadang-kadang berlakunya satu pertindihan di antara fakta dan juga benda yang kita bukan panggil otak, benda yang mungkin dikupas dengan lebih mudah.
1: Okay.
0: Debat tu kadang-kadang kenapa dalam politik, entertainment politik penting, politik kesukaan ramai penting. Sebab tu figura yang kadang-kadang nampak cara dia cukup santai, aura dia cukup berlainan, kalau kumpulan anak-anak muda ni dia suka macam ni, kumpulan orang tua dia suka yang bercakap, dia macam seolah-olah mereka ni adalah satu bentuk figura yang melakukan entertainment politik.
1: Doktor macam nak sebut nama individu tu, tapi simpan dulu doktor nama tu. Jangan keluarkan. Sabar je lah. Baik, kita akan berjeda seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali lagi selepas ni. Perbincangan lanjut berkenaan mengukuhkan demokrasi, memelihara kestabilan. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Nyanyi yang berasal dari Kuala Pilah Negeri Sembilan Nubahan dengan lagunya Ada Untukmu. Masih lagi terus setia mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Dan untuk membincangkan lebih lanjut berkenaan mengukuhkan demokrasi, memelihara kestabilan untuk Grandstand khas PRN Negeri Sembilan ke-16 waktu ini, bersama dengan Dr. Nordwandi Mat Nordin yang merupakan pakar perang saraf dan penganalisis keselamatan dan politik Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Informasi UITM. Untuk jumlah calon yang bertanding, 103 calon. Pecahannya lelaki 94, doktor, wanita 9. Kalau cakap-cakap berkenaan mengetengahkan calon wanita ni dah lama, tetapi masih lagi kurang untuk PRN Negeri Sembilan, calon PRN Negeri Sembilan ni. Namun kita nak tengok terlebih dahulu kempen politik yang dibawa pada PRN Negeri Sembilan ni. Apa beza kempen politik yang membina keyakinan dengan kempen yang hanya membina persepsi dari segi pandangan kami sebagai pengundi ini?
1: Saya rasa asas utama dalam kempen politik ni adalah doktrinasi berasaskan manifesto. Kalau macam Pakatan Harapan, kita ada kan Negeri Sembilan Kekal Harapan kan. Ada 10 teras utama, 30,000 peluang pekerjaan dan sebagainya. Ini adalah sepatutnya menjadi salah satu induk dalam bercakap tentang kempen politik. Sepatutnya itu, sepatutnya itu dikupas dan diperdebatkan. Mungkin dalam satu kumpulan, tengok mana yang boleh dicapai, yang mana tidak boleh dicapai.
0: Benar.
1: Sebab tu kalau kita dah 100 hari selepas 2023, banyak perkara itu dipertunjukkan tentang pencapaian-pencapaian, apa yang boleh dicapai. Dan itu sebenarnya adalah tradisi kempen-kempen berbentuk tradisional. Sebab tu dulu kita ada 100 hari, setahun selepas pentadbiran.
0: Betul.
1: Tetapi kebelakangan ini, benda-benda seperti itu mungkin menjadi salah satu perkara yang mungkin penting, tetapi kadang-kadang dia dah tidak jadi sebagai satu budaya yang dilakukan secara berterusan. Jadi apabila itu berlaku, dinamika media sosial ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan tanda-tanda teras politik itu, perlu ada satu pembaharuan dalam setiap kempen itu, dalam setiap calon itu. Maka ini memerlukan satu bentuk plot ataupun dalam politik terpanggil naratif-naratif yang berbeza, supaya tidak lagi benda itu berbentuk stereotip, benda itu tidak lagi berbentuk konservatif. Walaupun saya selalu sebut konservatif, tapi itulah hakikatnya. Sebab tu dia kena ada satu bentuk perkara yang baik, yang menyenangkan. Cuma yang saya masih rasa gembira dalam pilihan raya negeri kita ni, ataupun pilihan raya umum mana-mana, kita punya bendera tu masih banyak lagi.
0: Ya, betul.
1: Tapi satu masa lagi mungkin bendera tu dah tak relevan, dia kena dipersembahkan dengan benda lain.
0: Okay.
1: Ini adalah maksudnya ciri-ciri perubahan demografi politik itu sedang berlaku. Mungkin dalam konteks pilihan raya umum, mungkin yang akan 16, yang mungkin akan berlaku tahun depan dan sebagainya, itu mungkin salah satu kehendak. Bahawa kita cakap tentang AI, iaitu generative AI, mana boleh keluarkan lagu. Kalau kita lihat macam dulu apa, isu-isu lagu-lagu yang dikeluarkan melalui platform-platform AI itu banyak. Ini adalah kita panggil sebagai salah satu ciri-ciri baru dalam kempen-kempen politik. Tetapi kadang-kadang ia harus balik pada trust kekuatan politik berasaskan kepada faktor setempat. Sebab tu berbezanya pilihan raya Johor dan pilihan raya Negeri Sembilan, berbezanya pilihan raya umum dan pilihan raya negeri. Kerana cara persembahan itu mungkin lagi perlu secara tradisional, iaitu dengan ceramah-ceramah yang masih lagi disukai oleh kumpulan-kumpulan dewasa, yang kalau kita ikut julat nisbahnya antara kumpulan 40 ke atas. 30-39 tu fasa peralihan. Kalau dalam konteks pilihan raya Negeri Sembilan ni, 30-39 pun besar.
0: Betul.
1: Dan kemudian yang selebihnya adalah daripada 40 ke atas. Kadang-kadang kumpulan-kumpulan ini, kadang-kadang mereka lagi masih lagi mahukan pendekatan seperti itu. Pendekatan mendekati calon, calon turun padang, pemimpin besar turun, pemimpin kampungan turun, bersembang tentang perkara-perkara, bersembang. Sebab ini masih lagi jadi satu budaya dalam kempen-kempen politik. Tetapi induknya masih lagi perlu manifesto. Tetapi apabila tidak berlaku induk manifesto, kadang-kadang cara kempen tu mungkin teras, tetapi induk dia berlainan. Ini sebab kita lihat banyak perang saraf, kempen-kempen politik turun padang. Ada ceramah-ceramah kecil, pergi turun, duduk makan sarapan pagi, petang sarapan pagi, pula pergi makan tengah hari, makan tengah hari pula pergi jumpa dengan kumpulan-kumpulan. Sebab apa? Ini adalah kehendak pengundi. Sebab bagi kumpulan-kumpulan teras, khususnya kumpulan-kumpulan yang 40 ke atas, kumpulan-kumpulan yang kita panggil sebagai kumpulan dewasa dalam melakukan pengundian. Mereka sukakan pendekatan seperti ini. Mereka sukakan lebih bentuk tradisional walaupun ada social media, ada AI. Jadi sebab tu kalau kita lihat dinamik media sosial, anak-anak muda mungkin buat AI, buat video. Kan kita macam-macam boleh buat video prompt je kan. Betul. Silap prompt lah kan. Nanti kalau bendera terbalik ke bendera tak cukup bintang, tak cukup jalur, kita dah melanggar etika keperlembagaan.
0: Semak jadi, dulu.
1: Ini benda penting. Mm-mm. Jadi benda-benda sini adalah garahan pada kumpulan-kumpulan yang anak muda. Tapi mungkin mereka tak pergi mudi. Okay. Tapi ini kita panggil sebagai pendekatan-pendekatan. Sebab itu setiap jentera kekuatan politik pilihan raya, mereka akan mengkaji apakah pendekatan yang sesuai, apakah watak-watak yang perlu dibuatkan untuk dibina dalam plot-plot ini. Sekarang saya sebenarnya membawa pada banyak kempen-kempen politik. Dan kita lihat PRN Negeri Sembilan, pendekatannya masih lagi kebanyakannya berbentuk tradisional. Dengan kempennya kan, maksudnya.
0: Betul.
1: Dengan tuanya, dengan benderanya, dengan makannya, dengan bersama dengan kumpulan-kumpulan penyokong. Malahan mungkin ada satu tengah tu masih lagi suka berlakunya lawatan pintu ke pintu. Kumpulan sarang-sarang. Sebab ini adalah cara untuk mereka mendekati ahli Dewan Undangan Negeri mereka.
0: Okay.
1: Cara untuk mereka merasakan mereka dihargai. Dan sentimen ini selalunya berasaskan pada kumpulan-kumpulan yang telah matang, kumpulan-kumpulan teras. Dan mereka akan memberikan partisipasi sebenarnya. Sebab macam satu perayaan ataupun keraian. Jadi dalam kita bincangkan media sosial, sebenarnya kita harus ingat terdapat lagi komponen-komponen teras seperti ini. Khususnya dari kumpulan-kumpulan dewasa, kumpulan-kumpulan yang mungkin julat umur 30 ke atas, tapi lebih signifikan 40 ke atas, sebenarnya ini yang mereka mahukan.
0: Mm-hmm.
1: Dan sekiranya benda ni dapat dilihat, sentimen ni dapat dirasai, dia walaupun kita ada media sosial, dia masih lagi akan memberikan kesan besar kepada kempen-kempen politik. Tetapi sebenarnya induk dia, kalau kita nak pergi pada demokrasi matang, kita kena mula memperkatakan, memperdebatkan, menghujah dan mempertikaikan manifesto-manifesto yang dibentangkan semasa pilihan raya sedang berlaku. Mungkin masa depan, mungkin generasi masa depan, kita akan lihat manifesto ni macam satu benda checklist penting.
0: Yeah.
1: Tapi buat masa sekarang, dia masih lagi kekal sebagai sampingan, sebagai satu sandaran ataupun rujukan untuk lihat apa yang perlu dilihat oleh pengundi-pengundi.
0: Saya baru nak tanya doktor, bila agaknya perkara tersebut akan berlaku? Tapi nantikanlah. Baik, keputusan tidak rasmi PH menang kerusi N08 Bahau, keputusan tidak rasmi PH menang kerusi N12 Tengah, keputusan tidak rasmi BM mendahului kerusi N01 Cenah. Itu untuk keputusan tidak rasmi yang diperoleh menerusi sumber Negeri FM. Yang itu, keputusan tidak rasmi itu berlegar sebelum keputusan rasmi yang kita tunggu pada bila-bila masa sahaja pada malam ini. Mengapa keadaan tersebut memerlukan kita sebagai masyarakat perlu lebih berhati-hati untuk keputusan tersebut?
1: Kita memang dalam mana-mana pun, elemen-elemen kita panggil sebagai sifat manusia, apabila ia mempunyai satu kekuasaan individu. Ini kita harus fahamlah. Dalam mana-mana kempen politik ke mana-mana, sebab tu kalau kita lihat dalam kerajaan, kita ada beberapa perkara. Contohnya kadang macam Menteri Komunikasi yang kita lakukan di peringkat kementerian, ada satu elemen kita panggil sebagai fact check.
0: Okay.
1: Nah, iaitu kita ada di bawah SKMM, kita ada Sebenarnya Not My. Kalau di bawah inisiatif yang saya rasa yang dilancarkan oleh Menteri, kita ada chatbot Alpha, Artificial Intelligence Fact Check Assistant.
0: Betul.
1: Dan kemudian kita ada My Check. Dan benda-benda seperti ini kita panggil untuk kita lihat pada berita-berita semasa. Sebab apa yang berlaku adalah, sebab tu sifat dalam Islam kita panggil sifat tabayun. Dan memang akan ada satu kegagahan untuk kita berkongsi awal, kegagahan untuk kita mendahului orang yang suka share. Sebab tu dulu kalau kita banyak keadaan berita palsu, contohnya banjir, bangunan runtuh, tapi sekarang kita lihat dah kurang. Ini dipanggil sebagai satu ketamadunan yang menjadikan manusia itu semakin matang, kumpulan-kumpulan generasi semakin memahami bahawa benda-benda berita palsu ni ataupun fact check ni penting. Sama juga dalam isu politik.
0: Yeah.
1: Sebab politik ni benda yang jangan-jangan berlaku. Jadi masing-masing tu kau dapat tahu siapa menang, dia nak share luang kampung. Tetapi kita harus faham dalam satu bentuk kita meraihkan kebebasan media sosial, kita harus ada sumber yang diruatakan. Sebab tu kita balik-balik kepada session radio TV RTM, National FM, atau perangkaian yang akan berita SPR. Sebab kita hendakkan kumat yang sahih dan diwatakan. Walaupun mungkin ia betul, tetapi itu adalah signifikan. Dan kita lihat dalam krisis, Contoh kalau berlakunya isu-isu besar dalam negara, kita lihat mereka akan kembali kepada apa, saluran-saluran berita yang diyakini, termasuklah semasa World Cup baru-baru ni.
0: Betul. Sebab apa media sosial yang dipenuhi dengan pelbagai dakwaan, risiko tersebarnya kepada demokrasi jika kita sebagai rakyat gagal membezakan di antara fakta dan juga spekulasi, Doktor?
1: Dia yang kita risaunya apa, dia mungkin keputusan tu mungkin betul ataupun mungkin jadi berubah bergantung kepada apa yang akan difatwakan ataupun diwatakan.
0: Ya.
1: Diwatakan lah oleh SPR. Tetapi yang kita risau tu bahagian komen tu.
0: Nampak.
1: Yang kita risau
0: bahagian
1: tu
0: bawah tu.
1: Bahagian bawah tu. Jadi bila ada tu, masing-masing dia akan mula meletakkan pendapat dia. Kadang-kadang disebabkan faktor emosi.
0: Okey.
1: Faktor keterujaan. Maka dia akan ada penambahan, exaggeration tu, yang mungkin berbau sentimen.
0: Betul.
1: Yang mungkin kan ada elemen-elemen yang, kalau yang paling kenderung kita risau, ada 5-3R.
0: Okay.
1: Yang paling kita tidak mahu gugat keharmonian pelbagai kaum agama dan bangsa kita.
0: Baik.
1: Dan mungkin melanggar elemen persekutuan dan rukun negara. Sebab tu kita pun ada kebebasan hak bersuara, dan tanggungjawab hak bersuara itu harus lari dengan perkara 101 A, B dan C.
0: Benar.
1: 2, 3 dan 4.
0: Benar.
1: Kita ada banyak dalam, kita meraihkan bersuara. Jadi ini yang kita risau, sebab media sosial tu dia kan ada elemen yang akan membina ego ima tu. Jadi kalau kita dah ada dalam bentuk comment section tu, yang mula akan ada elemen mencecah, itulah dah kata dah, inilah tak bagusnya, inilah itulah. Jadi dia akan membina satu bentuk ruang diskusi yang bila kumpulan anak muda tengok, eh ini ke politik, politik kena kecam, maki hamun, kena kutuk-mengutuk. Maka akhirnya yang ini akan memberikan satu bentuk demografi dan psikografi baru dalam perbincangan tentang keputusan pilihan raya. Jadi ini yang kita harus berhati-hati, supaya apa yang terima, kita membincangkan dia dengan secara tertakluk kepada tata kelola dan etika. Sebab tu kita ada content code. Kita ada code of conduct dalam media sosial. Ini kita rasa benda-benda yang perlu difahami masyarakat. Kita bawah tu.
0: Okay.
1: Dia mula kan, hari kan ada tu. Lepas tu mula ni, mula. Dan akhirnya yang ruginya adalah pergeseran di kalangan masyarakat awam. Di kalangan masyarakat kita berulang kaum agama bangsa. Dan polarisasi yang boleh membentuk satu bentuk konsep pemikiran berasaskan sentimen, dan menggaburi perkara-perkara yang mungkin perlu kita jaga demi kebaikan kita bersama.
0: Doktor, risau tak tentang perkara itu? Atau sebenarnya ia boleh memudayakan sesuatu yang positif, ataupun dia boleh beralih kepada ke arah yang negatif?
1: Saya kalau ikutnya, saya tak bersetuju dengan satu bentuk suasana permainan emosi negatif semasa pilihan raya. Tetapi orang kata pilihan raya ni kalau tak ada benda itu, dia macam bukan pilihan raya.
0: Tak meriah katanya.
1: Tak boleh, tapi tak boleh lah kan. Kita... Sebab tu kita kata demokrasi matang.
0: Okay.
1: Nak membina tamadun ni ada transisi dia. Kalau dulu kita cakap tentang tamadun pemakanan, kita sekarang kita lihat banyak orang tak pakai polistirin. Kenapa? Contohnya kalau polistirin tu dia membahaya sebab dia ada mikroplastik.
0: Okay.
1: Ini kalau kita cakap isu kesihatan lah. Tapi kalau kita cakap tentang isu politik, sama juga. Nak membina transisi demokrasi matang tu, ini kita kena faham proses-proses ni. Supaya sebab anak muda 18, kumpulan-kumpulan media sosial akan datang. Lepas ni kita mungkin ada pilihan raya negeri lain-lain, pilihan raya rumah. Takkan kita nak duduk dalam komponen sama? Takkan perang saraf kita kena berdebat character assassination? Takkan kita nak masih lagi gunakan maki hamun, kecam-mengecam, mengata kumpulan ni, mengata ni, mengata kaum ni, mengata kaum ni, memperlekehkan kumpulan? Jadi apa sebenarnya yang kita nak pergi dalam hala tuju perbincangan dalam politik?
0: Betul.
1: Takkan kempen politik kita berterusan 5, 10, 15, 20 tahun akan berkisar tentang isu polarisasi agama, kaum dan bangsa. Walaupun benda tu penting, sebab tu keterikatan kita berpelanggan setuan dan dukun negara tu crucial. Saya itu sebenarnya utopia politik lah. Yang benda yang kita nak berlaku dalam kempen pilihan raya. Tapi ini adalah benda yang kita memerlukan perubahan. Kita taklah seteruk mana, tapi kita boleh bertukar menjadi teruk kalau benda ni menjadi satu kebiasaan. Sebab suasana emosi negatif, hatred campaign. Sebab tu ahli politik pun kena membawa perubahan.
0: Betul.
1: Dia pun kena belajar untuk ajak orang mendebatkan apa yang dia tidak boleh buat.
0: Kena mula dulu.
1: Supaya dia kena mula. Dia boleh mencabar diri dia pergi kepada arah standar lain. Supaya besok kita pun ada kumpulan ahli politik yang kualitinya adalah bersedia dengan kerangka Persatuan dan Rukun Negara untuk mempertahankan tidak kena apa sekaja pun, perkara 153 ke asas negara ke asas perpaduan. Tetapi dia duduk dalam satu pola pemikiran ahli politik yang ada satu keyakinan baru. Jadi masyarakat pun dia akan mula memperdebat. Jadi dia bawa sekali lah pergerakan yang tidak. Jadi esok kita kalau kempen politik kena macam ni.
0: Betul.
1: Perang sarah politik kena macam ni. Jadi akhirnya besok masuk 18 ke 21 ke nisbah pengundi yang besar, balik-balik konsep yang sama. Kita tak mahu masyarakat kita terikat dalam satu suasana kempen-kempen politik seperti
0: benar. Ini. Benar, demokrasi matang bermula dengan kita yang cakna dan juga bijaksana. Jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: RTM.
1: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
4: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
5: Malaysia. Masih lagi mendengarkan Grandstand khas Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 bersama dengan Dr. Norwandi Mat Nordin yang merupakan pakar perang saraf dan penganalisis keselamatan dan politik Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Informasi Universiti Teknologi MARA, yang mana pada malam ini kupasannya berkenaan mengukuhkan demokrasi, memelihara kestabilan. Selesai hari mengundi 11 siang tadi, yang mana 15,344 petugas dilantik bagi mengendalikan proses dengan 439 pusat mengundi biasa dibuka dan ditutup pada pukul 6 petang tadi. Baik, saudara, di Negeri Sembilan ni unik sebenarnya, doktor. Sebab apa? Ada adat pepatih. Dan pada hemat doktor, mungkin budaya musyawarah, adakah ianya masih menjadi kekuatan dalam menghadapi perbezaan politik pada masa kita?
6: Dia kalau dalam mana-mana elemen-elemen pilihan raya umum ni, dia kan ada kita panggil sebagai tier-tier ataupun kita panggil sebagai tingkatan-tingkatan, bukan tingkatan sekolah kan,
5: okay.
6: Tingkatan-tingkatan perbincangan ataupun tingkatan-tingkatan pemahaman orang tentang politik.
5: Benar.
6: Dan selalunya kalau kita lihat, aras standar yang utama adalah kependudukan ataupun kita panggil sebagai opinion leader, yang menjadi satu teras dalam elemen-elemen berkaitan dengan isu-isu yang dibangkitkan. Sebab tu kalau kita lihat pada kawasan-kawasan macam Sabah Sarawak ada rumah panjang dia, kalau dulu kita ada ketua kampung dia, kalau dulu kita ada kumpulan-kumpulan ketua-ketua masyarakat.
5: Betul.
6: Sebenarnya dalam konteks budaya-budaya tradisional, dalam elemen-elemen kita panggil dalam konteks elemen komunikasi ataupun perang saraf, kita panggil sebagai elemen. Kalau kita ada dua tak define, kalau kita bincangkan dengan secara bahasa mudah lah, kita ada satu kumpulan kita panggil sebagai super power individual, kekuasaan individu, iaitu orang yang boleh mengolah apa saja dia nak tentang kempen politik, terutamanya melalui media sosial.
5: Okay.
6: Sebab dulu kalau kita ingat, sebab itu kita ada macam zaman-zaman dulu, kita ada macam wayang kulit, kita ada penglipu lara.
5: Betul.
6: Kita ada kumpulan-kumpulan perbincangan di kedai-kedai kopi. Sebab ini adalah kumpulan-kumpulan yang bergerak secara sosial, secara opening dia, yang akan memberikan takrifan perbincangan-perbincangan dalam masyarakat. Nah, ini adalah satu-satu konsep yang wujud sebelum kedatangan media sosial. Jadi bila media sosial wujud, dia akan duduk dalam, macam kita bincang, algoritma media sosial, kekuasaan individu tu, orang yang mungkin boleh buat AI, boleh buat lagu, dia partisipasi.
5: Okay.
6: Sebab bila dia ada satu bentuk kecerungan untuk menyokong kepada mana-mana bentuk partisan, dia akan menggunakan kekuasaan individu dia untuk dia mempengaruhi orang lain. Sebab dia ada dua kategori. Satu, dia suka mempengaruhi. Satu, dia suka duduk dalam kumpulan yang menang. Sebab tu setengah orang tu, dia suka mana yang menang dia akan pergi.
5: Betul.
6: Satu orang sebab dia ada panggil, dia macam panggil FOMO, fear of missing out.
5: Okay.
6: Satu lagi, dia suka memberikan penceritaan kepada orang berdasarkan pemahaman dia. Tapi faktor yang juga paling penting, seperti mana kita cakap tadi, dalam kumpulan elemen mosyuarah, kumpulan konvensyen ni, maka di sinilah perlunya opinion leader tu. Mereka akan duduk perbincangan dalam kumpulan-kumpulan masyarakat, sama ada teras dia teras kaum, agama ataupun kebagaian. Tetapi dia masih lagi penting, sebab mereka ni akan membincangkan kualiti kumpulan-kumpulan, dan selalunya mereka ni akan lebih dekat dengan calon-calon setempat. Sebab tu kalau kita lihat, kebanyakan dalam pilihan raya negeri ni, dia akan memberi keutamaan kepada calon-calon setempat. Sebab tu kadang-kadang dia ada elemen macam boikot, sabotaj kalau calon tu bukan datang pada kumpulan-kumpulan dia, sebab mereka masih lagi ada lagi kecerungan seperti duduk bersembang tentang calon.
5: Faham?
6: Memperkatakan calon. Sebab tu duduk sana tu nak khidmat pada masyarakat tu, nak jadi wakil rakyat, nak khidmat tu, dia proses dia bukan sehari dua.
5: Betul.
6: Cuma dalam kebanyakan perkara seperti kadang-kadang pada terlepas pandang, yang merasakan benda ni tak penting. Inilah kita panggil sebagai satu keadaan musyawarah semula jadi, yang menjadi teras perbincangan dalam elemen-elemen. Kadang-kadang saja je pergi pasar, pergi kedai kopi,
5: betul,
6: macam mana kita
5: Sebab
6: dia bukan, sebab dia nak kan dalam elemen politik tradisional yang kita panggil dalam, kita panggil dulu, kalau kita panggil, kalau dari segi penculaan lah, kita panggil putih hitam kelabu ni, kumpulan-kumpulan yang macam dia agak sama-sama, kadang-kadang dia saja pergi kedai kopi, sembang dalam keharmonian pelbagai kaum. Saja nak tanya, macam mana apa sebenarnya kita punya ni kan, ahli tuju kan lah. Dia, sebab dia nakkan satu bentuk klarifikasi dan endorsement. Dan selalunya pakar-pakar rujuk ni orang-orang yang penting dalam masyarakat, kumpulan-kumpulan yang mungkin bukanlah label yang berhormat, mungkin bukan label orang-orang yang bertanding, tapi orang yang boleh memberikan validasi, boleh memberikan kelegaan pada dia, supaya dia akan ada satu bentuk perasaan yang sama bahawa ini yang dimahukan. Dan sebenarnya inilah antara rahsia-rahsia kempen-kempen strategi politik. Kalaulah contoh dalam satu kawasan-kawasan kedai kopi tu kan, ada 8 orang ke 6 orang tu dah setuju bersama, dia akan menjadi penimbal balik untuk mempengaruhi kumpulan-kumpulan yang lain. Dan perkara ini masih lagi salah satu perkara yang penting dalam asas kepada penilaian kempen-kempen berbentuk musyawarah. Bukan musyawarah tu, bukan duduk mesyuarat, meeting.
0: Benar.
6: Bukan. Kadang-kadang adalah satu bentuk jumpa, jimpang, klarifikasi dalam elemen. Sebab tu kalau kita lihat dulu kempen-kempen politik dulu, kadang-kadang dia buat apa? Jamuan makan.
0: Ya.
6: Belanja sarapan. Pertandingan bola sepak.
0: Cara yang mudah dan dekat.
6: Main layang-layang. Duduk kat tepi kolam ke, duduk. Sebab apa? Dia sebenarnya nak menggabungkan beberapa orang. Dan dalam tu adalah kita panggil sebagai opinion leader, kumpulan-kumpulan masyarakat. Sebab inilah salah satu teknik perang saraf propaganda-propaganda yang bersifat tradisional yang masih lagi efektif hingga ke hari ini, terutamanya dalam kempen pilihan raya negeri. Sebab pilihan negeri ni akan mencakupi kepada DUN. Okay. Dalam DUN ni memang sudah tu berdasarkan kawasan parlimen, tapi DUN ni ada lebih kecil komponen ni. Kalau parlimen tu besar, jadi kecil-kecil. Kadang-kadang satu parlimen tu ada 3-4 DUN, macam Negeri Sembilan kan ada 3-4 DUN. Jadi DUN-DUN ni lah kumpulan-kumpulan kecil. Dan inilah sebenarnya rahsia yang memberikan terjemahan dalam pengundi berdasarkan kempen ataupun kita panggil sebagai mesyuarat, ataupun dalam bahasa yang paling mudah adalah validasi ataupun pengiktirafan terhadap bagaimanakah kita punya calon itu dapat dilihat untuk membawa kita punya kepentingan politik, kita punya masa depan hala tuju, kita punya kadang-kadang ni okay, baik ke jangan dia ni apa dulu kenduri kita pun tak datang macam tu lah masalah kan. Ha, tapi kadang-kadang ay, bagus ni kan, dia bagus lah. Itu kau adik-adik saya isu kenduri korban ke apa kan, ada kempen masa datang. Jadi ini adalah salah satu bentuk kita panggil sebagai mesyuarah langsung dan tidak langsung. Dan saya amat yakin benda inilah salah satu teras utama yang masih lagi berjalan dalam kempen politik pilihan raya negeri, utamanya melibatkan pilihan raya negeri, sebab dia punya keberbagaian DUN tu membolehkan dan mengharuskan perkara berani berbilasan secara berterusan.
0: Ya, baik. Seketika N28 Kota BM mendahului, N33 Seri Tanjung PH mendahului, sumber oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Malaysia. Juga kita menantikan isyarat daripada sahabat-sahabat pelapor kita di lokasi pusat penjumlahan undi dari semasa ke semasa untuk Grandstand khas Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 ke 16. Kembali lagi selepas ni, Nasional FM sentiasa di hati.

0: dengarkan secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook dan TikTok Nasional FM sentiasa di hati.
1: Kita dah masuk jam yang baru, 10 malam ataupun lebih tepat waktu sekarang 10.08 minit malam untuk Grandstand khas Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Negeri Sembilan mengundi hari ini 1 Ogos 2026. Kalau kita perlihatkan dengan keputusan tidak rasmi setakat ini, N28 Kota BN mendahului, N27 Rantau BN mendahului, N26 Cembung BN mendahului, Sumber Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Jadinya keputusan tidak rasmi dah belega dah ni, doktor. Okey, yang mana gambaran awal yang boleh doktor berikan berkenaan dengan kecenderungan pengundi untuk PRN pada kali ini.
2: Jadi kalau kita lihat kecenderungan pengundi, ramai yang kata kita akan ada dia punya presiden. Presiden ni adalah pilihan raya yang terdekat. Kalau pilihan raya terdekat ni macam kita ambil adalah pilihan raya negeri Johor.
1: Betul.
2: Tetapi kita harus ingat pilihan negeri ni dia berbeza. Dia mungkin akan ada satu presiden atau yang menjadi salah satu aras tanda, ukur tanda, dan juga mungkin sebaliknya. Okay. Tetapi apabila pilihan raya itu back to back, ya, dia dah dekat-dekat, mungkin akan ada kesan-kesan dan pengaruh-pengaruh yang mengakibatkan PRN tertentu. Tapi kalau kita lihat dari aspek siapa yang menang, itu satu aspek.
1: Okay.
2: Tapi kalau kita lihat segi aspek, contohnya pembabitan masyarakat, saya lebih suka mengkaji pada benda-benda seperti itu.
1: Yeah.
2: Contohnya kumpulan anak muda, contohnya bagaimana calon-calon, ada calon-calon tu calon-calon heavyweight ataupun calon-calon baru yang dipertengahkan. Sebab kita juga harus faham dalam salah satu bentuk demokrasi matang, kita kena mula membina pelapis-pelapis pemimpin negara yang membuatnya satu bentuk kecenderungan untuk meneruskan legasi-legasi kepimpinan yang baik.
1: Benar.
2: Dan calon-calon itu juga harus dipastikan mempunyai satu bentuk aras tanda dari segi kepekaan tentang apa itu asas-asas dalam keselamatan negara, asas-asas dalam perlembagaan persekutuan dan rukun negara. Sebenarnya ini benda yang dinanti-nantikan dalam mana-mana corak-corak ataupun pilihan raya. Tetapi dalam mana pilihan raya, kita tidak boleh lagi ada pola dan pattern pilihan raya yang berkisar, yang antara memberikan peranan adalah bagaimana keterbabitan pilihan raya itu ia dipengaruhi pada pilihan-pilihan yang selepas ataupun daripada elemen-elemen corak-corak bagaimana melihat pada contoh komponen-komponen pemimpin atau parti-parti tertentu.
1: Betul.
2: Dan ini lebih mudah untuk kita tafsir kalau kita melihat pada beberapa aras tanda-aras tanda yang selalunya akan jadi satu key factor dalam penentuan pilihan raya umum dan pilihan negeri. Satu yang kita dah bincang kepada awal adalah peratusan pengundian.
1: Ya.
2: Bawah 70 lain, 70 lain, 80 lain.
1: Betul.
2: Tsunami lain. Ha, tetapi kita belumlah masuk lagi dalam 80 ke 90 tu. Itu dah jarang-jarang berlaku. Jadi kalau kita lihat dalam julat itu, maka kita akan dapat melihat beberapa proses-proses elemen-elemen keputusan PIA yang agak sejajar. Kita pernah melihat Sabah, Johor, dan kita melihat pada Negeri Sembilan. Dan selepas ini mungkin ada beberapa CIA. Jadi kita kena kaji benda ni. Sebab kajian ni satunya adalah untuk kita pastikan teras demokrasi matang tu terus menjadi salah satu fenomena yang besar dalam aspek pengundi dalam negara.
1: Baik.
2: Dalam aspek faktor-faktor calon-calon yang bertanding. Jadi apabila ni berlaku, sebab gerak saraf ni pun dia akan ada pola dia. Maksudnya bagaimanakah elemen untuk mengikat pengundi? Apakah yang pengundi mahukan? Sebab dalam suka tak suka, kita kena faham dalam mana-mana kerajaan negeri, apa yang penting adalah diplomasi negeri itu. Bagaimana negeri itu berinteraksi dengan kerajaan pusat. Dan dalam negara, bagaimana pemimpin negara itu berinteraksi dengan negara luar, dan kita panggil sebagai pengiktirafan antarabangsa. Sama juga dalam negeri, kena ada satu pengiktirafan oleh rakyat dan juga elemen-elemen federalisme, supaya kita mempunyai satu kualiti kepimpinan peringkat negeri yang disegani di peringkat negara.
1: Okay.
2: Sama juga negara di peringkat antarabangsa.
1: Jadi kalau kita nak lihat kerangka demokrasi ini, ada banyak faktor yang perlu diberi keutamaan, yang perlu kita lihat. Tetapi untuk memastikan proses peralihan ini berlangsung dengan tertib dan juga keyakinan rakyat terus terpelihara, bagaimana dapatan doktor?
2: Saya ada terbaca banyak inovasi-inovasi yang diwujudkan. Macam contoh kalau kita lihat tentang bagaimana proses-proses SPR berlaku.
1: Yep.
2: Kan SPR dia ada cuba satu bentuk cara untuk mengoptimasikan kaedah pengundian pilihan raya ni. Tetapi bukan yang untuk lihat pengundi tu tetap rahsia.
1: Yep.
2: Tapi kita panggil sebagai macam mana proses untuk membuat penekesanan kita dalam elemen-elemen untuk pastikan boleh kesan jumlah pengundi yang lebih baik.
3: Okay.
2: Itu antara integrasi-integrasi perdigitalan yang sedang berlaku. Sama juga dalam kaedah-kaedah cara-cara pengiraan pengundian yang berlaku, cara-cara pemberitahuan keputusan-keputusan peraya yang berlaku, cara-cara agensi-agensi keselamatan yang berlaku. Ini memerlukan banyak perkara-perkara yang diwujudkan dalam inovasi-inovasi kepimpinan dan inovasi-inovasi berkaitan dengan pengurusan pilihan raya. Dan ini bila setiap ada pilihan raya ni, kita mahu benda ini ada perubahan, benda ini ada perkara yang boleh kita banggakan, benda ini kita boleh kaji. Contohnya dalam segi pembabitan anak muda, macam mana anak muda mentafsirkan pilihan raya. Jadi di sebalik kita bercakap tentang keputusan pilihan raya, ramai yang turahkan ni bangang bincang, oh, kenapa orang suka calon ni, kenapa parti ni menang, ini tsunami ke bukan tsunami. Itu memang penting dalam politik. Tapi ingat, politik ni kitaran, kan? Dan kita telah melihat daripada 2023
3: benar
2: sampai 2026 dalam kes pilihan raya 9 kitaran, bagaimana usahasama yang berlaku dan berlakunya pertemuan dengan terparti komponen dan parti kajian pusat ni kitaran. Tetapi apa yang kita nak mahukan,
3: okay,
2: dalam negosiasi matang, kat mana yang kita nak ukur elemen itu? Keselamatan, pembabitan dalam SPR, pembabitan anak muda, kempen-kempen politik, apa watak-watak sampingan, apa-apakah benda-benda yang kita nak pelajari daripada setiap pilihan raya. Adakah pilihan raya ini menghampiri kepada satu elemen yang akan memisahkan terus antara perpaduan kaum agama dan bangsa, ataupun elemen yang boleh membina satu perpaduan dalam konotasi baru, dalam perspektif baru? Adakah ia akan juga membawa undi anak muda ni pergi untuk bergerak dengan jajaran pengundi baru? Jadi benda-benda seperti ini adalah asas kepada demokrasi matang, asas kepada benda-benda. Jadi faktor-faktor seperti ini kita kena duduk, kita kena kaji supaya elemen pembaharuan pilihan raya itu akan terus dimulakan. Dan saya rasa inovasi yang diperkenalkan oleh SPR ni untuk mewujudkan satu sistem pengecaman berdasarkan identiti kita, mungkin menggunakan MyCard dan sebagainya, mungkin contoh-contoh kalau kita lihat macam anak muda, dia mungkin nakkan ada screen dekat pusat mengundi tu.
3: Betul.
2: Mungkin dia nak dia nak tengok. Mungkin dia nak ada benda yang boleh dirasakan yang lebih berbentuk teknologi digitalasi. Sebab ini fitrah anak muda. Dia mungkin, kalau kita melihat kempen-kempen politik ataupun kita melihat tempat-tempat mengundi, kalau kita saya pergi mengundi kan, kita pergi pun dia ada meja, kursi, pakai baris, pakai pen. Mungkin dengan pembaharuan teknologi moden ni, kita akan melihat pada satu bentuk penambahan pengundian anak muda yang banyak. Jadi benda-benda seperti inilah sebenarnya yang kita mahukan supaya vibe of election adalah satu bentuk aspirasi baru untuk membawa kepada anak muda ni mengundi. Kan dia nak duduk beratur, masuk sekolah.
3: Betul?
2: Kan dia masuk, memang seronok kita kalau pergi mengundi masuk sekolah lama ke sekolah ni macam seronok sekolah. Tapi sebenarnya di mana aspirasi kemodenan yang mungkin belum berjaya dicipta? Jadi benda-benda seperti inilah benda-benda yang saya selalu kaji daripada segi benda sosiologi, aspek elemen-elemen kemasyarakatan, aspek elemen seperti ini untuk membawa perubahan dalam teras demokrasi matang. Mungkin ramai tak nampak benda ni, sebab keritikatan dengan benda yang mungkin jadi tradisi kita, budaya kita yang mungkin dah lapuk. Kita tak mengubah perlembagaan, kita tak mengubah rukun negara, tapi kita nak mengubah gaya dan tata kelola sistem pengundian dan sistem politik negara ni supaya dia dapat membina satu bentuk demokrasi matang yang kita boleh banggakan. Dan anak muda pun nampak, wish, bila pergi mengundi tu, sebab kali ingat tak dulu ada kempen, selalu dalam kempen bayi umum lah, bila letak celup tangan tu, dia adalah syarikat ni, dia kata offer ni, offer tu, offer. Itu adalah salah satu pembabitan masyarakat. Tapi kita lihat dalam pilihan negeri tu berkurang. Tak ada lah, tak ada Selangor kalau pergi tunjuk ni dapat diskaun sana, diskaun sini, MKS ke, tak ada kan. Jadi dia macam hilang. Jadi dah ada sikit benda yang mungkin dulu kita bermula semasa kempen PRU, tapi bila PRN benda tu hilang. Ini memberikan satu gambaran yang mungkin benda-benda seperti ini mungkin penting untuk diwujudkan kembali supaya pembabitan tu lebih menyeluruh dalam demokrasi matang negara.
1: Menarik sebenarnya untuk kita mencari ataupun mencorakkan perubahan supaya menarik golongan pengundi muda ini untuk mengundi. Baik, seketika DUN N20 Labu BM mendahului, DUN N21 Bukit Kepayung PH mendahului, N22 Rahang PH mendahului, N23 Mambau PH mendahului, N24 Seremban Jaya PH mendahului setakat 10.04 minit malam. Itu sumber daripada Negeri FM. Dan seterusnya kalau kita berbicara berkenaan dengan demokrasi matang, 2 jam lebih dah ni Doktor, berkenaan dengan demokrasi matang ni, persaingan sesama parti dalam sesebuah gabungan ataupun parti komponen yang kita dah nampak sebenarnya dari PRN yang sebelum ni membawa ke Negeri Sembilan ni, boleh dianggap sebagai sebahagian daripada proses demokrasi?
2: Saya rasa dari segi aspek penyelenggaraan demokrasi tu kita kena bangga. Macam saya kata, kita contoh tadi macam SPR dia buat apa, pengecaman aksara optik kehadiran pengundi.
1: Betul.
2: OCRBA. Kita kena bangga dah satu sekolah kan. Dia mulakan sebagai satu prototype, pilot test kan. Kita kena bangga benda-benda tu, macam benda-benda macam saya kata mengujakan. Mungkin ramai-ramai yang saya kata tadi pun ada yang tanya saya macam dari segi isu sekuritinya, isu daripada segi undi rahsia, benda-benda tu macam benda-benda yang nampak mungkin orang akan mempertikaikan. Tapi kena ingat, kita kena bawa perubahan. Sama juga macam dalam zaman AI, jelas kempen politik ada AI. Tapi dalam AI, kita lihat mungkin-mungkin mula-mula orang seronok AI. Tapi dalam AI ada dia punya benda-benda yang terkesamping.
1: Betul.
2: Dari segi tata kelolanya, dari segi visualnya, dari segi originalitinya. Maka benda-benda seperti ini juga harus dipahami. Sama juga dalam kita lihat macam dua PRN ni. Apa bentuk demokrasi matang? Awal-awal kita ada beberapa isu tentang isu istana, sampai berlakunya pengelola istana Datuk Berjaya kena kata tidak memberikan kenyataan, jangan memberikan kenyataan yang mengaitkan pihak istana. Maka ini adalah satu amaran yang akhirnya lepas kes tu kita lihat berjaya, sebab benda-benda seperti ini adalah benda-benda yang akan menjadi satu indikator.

0: membina negara. Kita nak bawa negara ni berasaskan persatuan dan kesatuan negara, ataupun kita nak bawa negara ni pada satu bentuk di mana tidak boleh ada kompromi langsung dalam perkara-perkara pokok. Yeah. Jadi benda-benda seperti ni sebenarnya benda-benda yang nampak kecil, tetapi kita kadang-kadang kita suka duduk dalam comfort zone. Sebab tu dalam politik kadang-kadang dia akan mula berubah-berubah dalam satu elemen. Tapi akhirnya perubahan-perubahan tu mungkin masing-masing nak duduk dalam satu zone selesa. Tapi kita harus ingat, dalam kita membina demokrasi matang ni, ini formula resepi kita nak cari ni.
1: Okay.
0: Jadi sebagai ahli politik, mereka akan cuba memberikan formula-formula ni, resepi-resepi baru. Tetapi janganlah akhirnya asasnya balik pada resepi asas.
1: Mm-hmm.
0: Resepi kena macam A, B, C, D, A, B, C, D. Jadi apa pembaharuan yang kita ada?
1: Yeah.
0: Apa sebenarnya hala tuju yang kita nak bawa? Kita cakap tentang tadi, pembabitan wanita,
1: mm-hmm,
0: sebagai calon yang mungkin berkurangan. So, mm-hmm, jadi apakah hala tuju demokrasi matang? Adakah indikator calon wanita sebagai daripada indikator utama?
1: Mm-hmm.
0: Adakah kalau kita bercakap tentang elemen-elemen parti-parti tradisi, adakah menyokong parti-parti tradisi itu selama-lamanya perlu menyokong parti-parti tradisi?
1: Betul.
0: Ataupun kita memerlukan kepegayaan parti?
1: Mm-hmm.
0: Adakah kita harus meletakkan setiap manifesto itu dipetakan dengan Perlembagaan Persatuan dan Kedaulatan Negara?
1: Mm-hmm.
0: Sebab selalunya orang mengatakan, kalau dilanggar ni apa akan jadi?
1: Okay.
0: Apa akan jadi? Tapi tak pernah ada yang betul-betul cakap, kalau kita bawa rukun negara ni ke arah macam ni, ini akan membentuk negara kita. Inilah perpaduan dalam dimensi sebenar. Jadi penceritaan, pengolahan kempen-kempen politik secara positif itu harus berteraskan dalam elemen-elemen seperti ini. Cuma dalam ini kita kena puji SPR lah.
1: Baik.
0: OCRVE ini, Agensi Keselamatan. Ini saya rasa perkara-perkara yang menjadi pada topik dan perbincangan dalam konteks politik pada hari ini. Sampai bila? Sebab ada yang kena penganalisis, sampai bila nak kita nak duduk pusing-pusing cerita ni juga? Sampai bila kita nak berkisar dalam elemen-elemen seperti ini, perdebatan yang akhirnya berkisar kepada proses naratif yang sama, kepada garis panduan isu yang sama, dan pada isu-isu yang berkaitan sama? Kalau kita lihat komen-komen dalam dalam social media pun, dalam medsos pun, kita nampak lah dah start ada orang yang sindir-sindir, ada yang buat lawak sinikal. Bagi saya bagus, sebab dia membina apa? Satu bentuk kempen ataupun kemenangan secara positif. Jangan nak letak pula lepas ni siapa yang menang kalah. Itulah, inilah orang ini. Kaki ni, kaki tu, kaki ni. Tak.
1: Okay.
0: Jadi kita sinikal ataupun gurauan ataupun meraihkan kemenangan ni dalam elemen humor, elemen serangsangan, adalah satu juga bentuk demokrasi matang. Jadi saya rasa bila saya tengok komen ni, saya bangga sikit lah kan. Dalam tempoh 2 pilihan raya, 3 pilihan raya ni, adalah pembaruan-pembaruan dalam cara-cara elemen itu berlaku dalam mencakap tentang isu-isu pilihan raya. Kerana apa pun adalah teras demokrasi matang, salah satunya adalah kita sebagai pengundi itu sendiri.
1: Benar. Perbincangan berkenaan mengukuhkan demokrasi, memelihara kestabilan bersama dengan Dr. Nur Wandi Mat Nordin, selaku pakar perang saraf dan penganalisis keselamatan dan politik, Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Informasi Universiti Teknologi MARA UITM. Kita akan kembali lagi selepas ni. Terus setia mendengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Dengarkan National FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di National FM, sentiasa di hati.

0: Ramai yang masih menantikan keputusan rasmi untuk pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke 16. Jika tak jam 8, jam 9. Kalau tak jam 10, bila-bila masa saja sebentar lagi. Baik, untuk grandstand khas pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke 16 bersama dengan Dr. Non Wandi Mat Nordin yang merupakan pakar perang saraf dan penganalisis keselamatan dan politik Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Informasi UiTM. Doktor, apa juga corak keputusan yang kita akan saksikan pada malam ini, mesej yang boleh difahami oleh semua pihak daripada mandat yang sedang diterjemahkan kepada rakyat?
1: Satunya kena ada satu muhasabah kepada semua pengundi-pengundi, sama ada mereka rasa mereka telah melakukan pengundian dengan baik.
0: Okay.
1: Kerana kadang-kadang kita cakap muhasabah tu pada parti, tapi sebenarnya muhasabah yang paling utama adalah kepada rakyat Negeri Sembilan.
0: Okay.
1: Adakah mereka yakin dengan hala tuju yang mereka pilih ni, dan bagaimana cara mereka nak menekan kepimpinan yang mereka pilih ni untuk bergerak ke arah kemahuan mereka? Sebab sebenarnya dalam aspek mana-mana kerajaan maju dalam dunia pun, sebenarnya ahli-ahli politik ni, ahli Dewan Undangan Negeri ataupun ahli parlimen ni, dia dah menjadi macam satu perkara yang harus mengikut kemahuan masyarakat.
0: Okey.
1: Mereka tidak boleh lagi anggap diri mereka ni sebagai seorang yang ada privilege. Kalau dulu, zaman-zaman dulu, kalau pergi buat lawatan pergi mana-mana kan, dengan kapet merahnya, dengan kompangnya, dengan orang jamu macam-macam. Tapi sekarang dunia dah terbalik. Mereka ni adalah eksekutif kepada masyarakat. Sebab dalam segi perundangan negara pun, kalau kita lihat sistem pertadbiran negara, kita ada tiga elemen, iaitu legislatif, eksekutif dan judiciary.
0: Benar.
1: Dan dalam Dewan Undangan Negeri ni sama macam Dewan Rakyat, di mana undang-undang tubuh negeri ni adalah kepentingan mereka ni yang dipilih ni, satunya akan duduk dalam esko-esko. Kalau dalam elemen federal ni, Dewan Rakyat, mereka ni adalah kita panggil sebagai menteri-menteri.
0: Okay.
1: Yang duduk memegang tampuk-tampuk kementerian. Jadi esko-esko dalam Dewan Undangan Negeri ni bertanggungjawab. Jadi mereka kena dinormalisasikan, memberikan mandat kepada masyarakat setiap sebulan, dua bulan, 100 hari, setahun untuk tunjukkan pencapaian mereka. Dan ini harus menjadi salah satu pegaya budaya baru yang dalam masyarakat. Kerana bila kita bercakap tentang Dewan Undangan Negeri, mereka ni kena ada satu bentuk inovasi sosio-politik dan ekonomi untuk masyarakat setempat. Jangan biarkan mereka selesa. Jangan biarkan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri ni menjadi satu bentuk kuasa eksekutif yang hanya dalam zon selesa. Sebab itu adalah penting untuk mereka ni menjadi salah satu memberi khidmat terbaik kepada masyarakat. Jadi ini benda-benda yang harus diletakkan sebagai salah satu aras tanda kepada ahli-ahli politik dan penilaiannya dalam masyarakat. Jadi masyarakat kena muhasabah diri mereka dulu. Dan dari segi aspek kedua, mereka yang tidak mengundi, mereka telah hilang hak dan tanggungjawab mereka kepada don mereka.
0: Okay.
1: Dan juga kepada pentadbiran negeri dan juga kepada negeri mereka. Jadi mereka harusnya merasa sikit kesal atau mereka harus merasa bersalah, bukan sebab parti yang mereka suka tetap menang, tapi mereka gagal menjalankan tanggungjawab mereka. Kerana dalam demokrasi matang, asas sebenarnya adalah partisipasi masyarakat secara maksimum mungkin. Jadi mungkin pada masa depan kita bercakap tentang lebih kurang 890,000 hampir, tapi kita bercakap tentang lebih kurang 65-66%. Jadi mungkin pada masa depan kita harus melihat benda ni angka lebih besar. Keputusan PRN tidak boleh dipertikaikan.
0: Yeah.
1: Sebab SPR adalah satu badan yang telus yang tidak boleh dipertikaikan atas dasar-dasar langkah-langkah yang mereka telah ambil. Tetapi ini adalah perkara yang selalu datang dan mereka harus merasa bertanggungjawab. Dan kemudian adakah di kalangan pengundi mereka meletakkan negara ni ataupun negeri dalam landasan yang betul? Adakah dengan menggunakan sentimen dan asas-asas seperti ini negeri akan lebih baik atau negara akan lebih baik? Jadi ini juga adalah satu benda yang harus dipahami. Dan kemudian bagi kita lihat pada ahli Dewan Undangan Negeri,
0: okay,
1: yang dipilih, ini adalah satu cabaran. Kerana zaman mereka sebagai orang yang dilihat sebagai idola, dipuja dan letakkan di singgasana, zaman tu dah berakhir. Kita akan pergi pada zaman di mana orang mula akan mempertikaikan segala perks, segala kemudahan, segala elemen-elemen yang diperolehi oleh ahli Dewan Undangan Negeri terutamanya bagi mereka yang gagal melaksanakan tanggungjawab. Jadi mereka akan diaudit secara sosial oleh masyarakat. Jadi kalau audit yang pada audit tu lain, ni audit sosial ni mereka akan dilihat dari segi perwatakan mereka, perilaku mereka dan bagaimana mereka bertanggungjawab. Jadi inilah cabaran ahli Dewan Negeri. Dan bagi parti-parti yang komponen yang memenangi, mereka juga harus mula menjalankan tanggungjawab supaya akur dengan satu bentuk keterikatan membentuk kerjasama politik yang berasaskan kepentingan negeri. Sebab kita tidak mahu lagi fenomena 2 tahun, 3 tahun ataupun sebelum hamat tempoh itu kembali berulang. Kerana saya rasa ini adalah salah satu bentuk perkara yang tidak harus dinormalisasikan. Tidak kira siapa yang menang dalam pilihan raya, supaya kita ada satu bentuk penterjemahan baru dalam cara-cara ia berlaku dalam masyarakat. Dan dah tentu akhirnya mandat yang paling besar adalah meletakkan esko-esko ni tempat yang mereka. Dan esko-esko yang yang memenangi ni bukan atas dasar untuk memberikan ganjaran, tetapi lebih kepada mereka yang berkemampuan. Kerana demand of society ataupun dalam keadaan isu-isu khususnya berkaitan dengan kumpulan B40, isu-isu keselamatan negara seperti kebanjiran masyarakat Rohingya yang datang di penempatan-penempatan tertentu, isu-isu seperti elemen pengangkutan, isu-isu sifat pasif belia yang tidak memberikan kerjasama dalam isu pengundian dan juga mungkin dalam kempen-kempen yang berkaitan dengan belia. Maka pembangunan-pembangunan ini memerlukan esko-esko yang ada kemahiran, sebab ia akan mewarnai satu bentuk kepelbagaian dalam Dewan Undangan Negeri itu sendiri. Dan ini adalah salah satu perkara yang saya rasa mandat yang paling utama. Kerana suka tak suka, bila kita cakap tentang demokrasi matang, sebenarnya kita harus lihat demokrasi matang itu akan pergi pada pengundi dan pergi kepada komponen parti dan juga kepada ahli Dewan Undangan Negeri. Sebab mereka tidak boleh merasakan mereka masih lagi perlu diletakkan di satu tempat yang mempunyai banyak keistimewaan-keistimewaan yang besar. Malahan mereka harus bersedia untuk menghilangkan keistimewaan tu. Kerana orang akan mempertikaikan, kenapa nak bagi laluan, kenapa, selagi ia tidak bercanggah dalam kesatuan dan negara, itulah perkara yang mereka harus terima sebagai pembaruan cara bentuk pemikiran masyarakat dalam menerima proses aspirasi pilihan raya yang berlaku dalam elemen-elemen yang berkaitan. Dan mandat-mandat ni juga harus diterjemahkan supaya elemen populasi berasaskan kaum, contohnya majoriti kaum tertentu dan majoriti kursi-kursi campuran ni boleh diperkecilkan dengan membina satu bentuk kerjasama silang yang menghilangkan satu bentuk polarisasi atau partisan yang ketara berasaskan kaum. Sebab saya rasa itu asas pembinaan negara yang penting.
0: Betul.
1: Sebab parti yang berasas kaum ni memang parti yang dominan, kita tak boleh tolak. Tetapi apa yang berlaku adalah supaya akhirnya ia dapat dikurangkan dengan memastikan semua pihak pegang pada perkara yang sama. Supaya polarisasi ini hanya berlaku dalam konteks politik, tidak merebak di kalangan masyarakat dan tidak merebak dalam dasar dan polisi yang boleh menjejaskan hubungan baik antara kaum, agama dan bangsa. Tetapi ia harus berteraskan kepada Perlembagaan Kesatuan dan Rukun Negara secara total.
0: Betul. Doktor dan juga pendengar, okey, menarik sekarang ini untuk kita kongsikan N31 Bagan Pinang. PN menang dengan majoriti 10,137. N12 Temiang, PH menang dengan majoriti 1,883. N11 Lobak, PH menang secara rasmi dengan majoriti 11,053. N30 Lukut, PH menang dengan majoriti 5,717. N33 Seri Tanjung, PH menang dengan majoriti 1,335. Dan juga tidak rasmi, BN Datuk Ismail Lassie menang dengan majoriti 4,091 undi, sumber daripada SPR dan juga Pusat Penjumlahan Rasmi Undi. Baik, untuk kita berbicara dengan lebih lanjut berkenaan keputusan yang akan kita terima pada malam ini, bukan sekadar mencerminkan pilihan politik rakyat, dan dalam masa yang sama adakah ia turut menggambarkan tahap keyakinan pengundi di Negeri Sembilan ini terhadap hala tuju pentadbiran dan juga kestabilan negeri pada masa hadapan?
1: Dia kalau berlakunya perubahan, maka perubahan itu adalah salah satu bentuk perkara yang mungkin rakyat mahukan beberapa perubahan. Tetapi harus ingat, kerjasama antara kerajaan negeri dan pusat tu harus terus berlaku.
0: Okey.
1: Kerana kita berada dalam satu fenomena di mana elemen-elemen, komponen-komponen dalam kerajaan pusat tu bekerjasama dengan baik. Jadi apa juga yang berlaku dalam keputusan penyaya, elemen itu tidak boleh dihilangkan. Kerana dalam elemen mana-mana pembangunan negara, walaupun kita ada satu elemen kita panggil sebagai dua bentuk sistem demokrasi berparlimen dan raja perlembagaan yang berbeza, kita ada Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri, tetapi kena ingat dari segi legislatif pun kita ada keterikatan. Malah ada fasa-fasa atau fasa-fasa yang terkandung dalam proses legislatif. Apa-apa perkara yang jelas bertentangan dengan aspek peran ketuan dan rukun negara, khususnya oleh ketuan, tidak boleh diterima sebagai legislatif dalam mana-mana undang-undang tubuh negeri ataupun dalam mana-mana elemen-elemen Dewan Undangan Negeri itu berlaku. Jadi ini juga perkara yang harus dipahami oleh masyarakat dan juga harus dipahami dalam konteks pentadbiran.
0: Yeah.
1: Walaupun ada perubahan, dasar-dasar bersifat federalisme yang penting harus diteruskan. Kerana tidak boleh ada satu bentuk pertindihan dan perbezaan. Walaupun berlakunya satu bentuk perbezaan, walaupun berlakunya satu bentuk perkara yang mungkin tidak mempunyai satu bentuk kesamaan, tetapi asasnya adalah pembentukan Dewan Undangan Negeri itu tidak boleh bekerja sendiri tanpa satu kerjasama elemen federalisme. Malahan kalau ada kenyataan-kenyataan daripada ahli politik yang mengatakan kita tidak memerlukan kerjasama, kita boleh bergerak secindri, kita tidak boleh kerjasama dengan sesiapa saja, maka ini adalah satu statement yang saya rasa agak keterbelakang. Kerana perbezaan akan wujud dalam politik, perbezaan akan wujud dalam pengundian, tetapi teras kerjasama itulah bentuk federalisme. Sebab itu elemen-elemen yang berlaku dalam kecenderungan untuk melabelkan semangat kenegerian ini secara melampau ataupun secara berlebihan adalah salah satu perkara yang boleh mengurangkan elemen kesamaan dan kesepaduan kita dalam peringkat nasionalisme. Ini kena berhati-hati. Sebab perubahan itu perlu, tetapi ia tidak boleh melidakkan kepentingan untuk membawa elemen federalisme dalam elemen yang berkaitan. Contoh macam di 9 ni adalah terkenal dengan banyak kem-kem askar, banyak pentadbiran-pentadbiran, dan kita lihat banyak perkara-perkara yang bungsu federalisme yang berlaku. Contoh bagaimana berlakunya satu bentuk revise, penjajaran semula skim gaji, perkara-perkara yang berkaitan dengan kebajikan angkatan tentera. Jadi benda-benda seperti ini perlu diwujudkan dalam pelbagai kerjasama silang dan memberikan satu bentuk elemen. Dan saya agak suka dengan kenyataan yang diberikan oleh pemimpin, contoh macam Dana Menteri kita dan sebagainya, mengatakan bahawa sudah terdibu maksudnya kita ada satu konsep desentralisasi. Desentralisasi ni maksudnya supaya negeri-negeri ataupun kawasan-kawasan yang agak di pinggir bandar diterjemahkan sebagai satu bentuk pembangunan yang diberikan satu bentuk lokaliti yang baik supaya standing dengan bandar-bandar yang moden. Sebab saya rasa itu cabaran utama dalam mana-mana ahli Dewan Undangan Negeri untuk bawa kesamaan dari segi bentuk-bentuk elemen-elemen yang boleh memberikan satu bentuk kesepaduan dalam proses desentralisasi. Dan saya rasa desentralisasi ini kena jadi satu-satu pegangan baru dalam mana-mana Dewan Undangan Negeri, tidak kira di Johor, Negeri Sembilan atau mana-mana, dan juga ia juga harus berlaku dan sedang berlaku dalam konteks federalisme dalam negara kita.
0: Ya, kita menunggu untuk 36 kerusi Dewan Undangan Negeri Negeri Sembilan diisi oleh ahli-ahli yang berhormat. Tetapi dalam masa yang sama, apa mesej yang cuba disampaikan oleh rakyat melalui keputusan pilihan raya, Doktor?
1: Satunya, kalau betul lah kita lihat unjuran itu tidak mencapai had SPR, ini bukan salah SPR, ini maklumnya kita akan ada satu sikit susahan kita panggil sebagai pasif politik.
0: Okay.
1: Kepada kumpulan-kumpulan tertentu, mungkin selepas ini kita akan ada unjuran yang lebih besar. Lihat di manakah pasif politik terlaku. Sebab kita ada dua jantina pengundian yang sama rata, kemudian kita ada satu polarisasi yang agak ketara dari segi julat undi, 50-18 lebih 170 dan 190.
0: Betul.
1: Untuk di bawah umur 40. So kalau kita ambil rakuman tu lebih kurang hampir 400,000 kau.
0: Ya. Kan? Banyak.
1: Separuh. Dan 40 ke atas tu separuh lagi.
0: Betul.
1: Jadi kalau kita ambil pada itu, satu benda yang kita nak lihat dalam demokrasi matang adalah partisipasi politik. Yang kalau betul bawah 70%, maka kita mungkin melihat di mana julat umur. Jadi saya tidak ada angka yang tepat buat masa ni, tapi di segi congak kasar saya, berdasarkan corak-corak pilihan raya lepas, kita mungkin melihat satu julat umur yang di antara kumpulan 18 ke 40 tu, okay, kucing 18-30.
0: Ya. Yeah.
1: Dalam konteks 9 lebih kurang 400,000, kita ambil 18 ke 40, berkemungkinan mereka ni berada dalam suasana pasif politik lagi.
0: Mm-mm.
1: Maksudnya tidak ada keluar, tapi tidak keluar sepenuhnya. Jadi kemudian yang kedua adalah elemen-elemen undi-undi tegar,
0: okay,
1: yang masih lagi memonopoli pola-pola pengundian pilihan raya. Adakah ia baik untuk tak baik untuk negara, itu akan dipastikan dengan hala tuju negara. Tapi ini adalah kurangnya asas yang boleh kita lihat dalam kita memperkatakan elemen. Jadi saya agak lebih terkesan, lebih menzahirkan kerisauan apabila suasana pasif politik ini berlaku. Kerana pasif politik ini tidak akan mengubah keputusan pilihan raya. Maksudnya dari segi kesahihannya.
0: Yeah.
1: Sebab kita tidak ada jumlah, kena ada berapa persen-persen mengundi baru pilihan raya itu boleh diterima pakai.
0: Betul.
1: Dan kita bukan mengundi pun berasaskan undi popular. Kita first to pass the post kan. Siapa yang dapat membentuk 19 kursi DUN, maka dia boleh membentuk kerajaan negeri.
0: Yeah.
1: Tapi ini adalah demokrasi matang. Sebab mana-mana pun dia akan bercakap tentang benda sama. Sebab kita dah ada undi 18 ni bermula daripada 2021 lebih kurang kan. Jadi di mana hala tuju negara? Di manakah demokrasi matang kita dari segi suasana aktif politik? Adakah kelesuan politik dan sekarang masyarakat ni berlaku? Ataupun kita akan melihat lonjakan pada pilihan raya umum akan datang? Ataupun kita akan duduk sekitar 60-70% peratus ni yang telah terbukti dalam beberapa segi pilihan raya yang lepas? Ha, cuma kalau bawah 50 tu memang kita lagi risau lah kan. Ha, sekarang ni atas 65 ni boleh lah kan. Kalau markah tu kita masuknya dapat BB plus lah kan. Ha, tapi masih lagi boleh diperbaiki.
0: Betul.
1: Itu unjuran-unjuran asas lah yang saya rasa yang kita kena faham apabila kita memperkatakan dan mempersoalkan tentang kemenangan parti-parti politik dan tercakap tentang undi tegar. Dan juga kita harus juga melihat pada kesan-kesan media sosial ni, adakah ia membantu untuk menjenamakan balik kembali politik dalam negara kita, dan bagaimanakah ia juga boleh membantu untuk memperkukuhkan demokrasi matang dalam negara kita.
0: Baik. N28 kota tidak rasmi BN menang dengan majoriti 7,693, manakala N10 nilai PH mendahului setakat 10.42 malam, sumber SPR. Yang mana doktor, cabaran terbesar kalau ada saingan yang sangat sengit dan juga di luar jangkaan ni, apa agaknya cabaran terbesar untuk membina semula keyakinan rakyat?
1: Saya rasa kalau kita lihat daripada proses pilihan raya, kalau kita lihat macam Dewan Undangan Negeri di 9 ni, kita macam ada kita bincang ada 11 kursi majoriti rendah,
0: okay,
1: yang akan bergerak dengan swing vote. Jadi mana-mana pilihan raya pun dia akan ada kursi panas, kursi undi rendah, selalunya bawah 1,000 kan. Kalau macam di Negeri 9 ni ada yang sampai berpuluh-puluh pun ada. Jadi ini adalah semua elemen-elemen yang akan memberikan satu bentuk ketidakpastian dalam proses pilihan raya. Tapi apabila keputusan keluar, dia akan memperjelaskan hala dan arah tuju bagaimana ia berjalan. Jadi benda-benda seperti ini adalah benda-benda yang kita harus nilai. Bagaimanakah benda-benda seperti ini mengubah bentuk-bentuk polarisasi dalam elemen-elemen pilihan raya. Tetapi yang paling utamanya adalah untuk kita mengenal pasti apakah sebenarnya kemahuan masyarakat pengundi. Kerana apabila berlakunya pembaruan, yang menang tidak boleh bersorak gempita, banyak kerja nak buat.
0: Yeah.
1: Dan yang tewas tidak boleh menyalahkan kepada kekalahan, memperbaiki kitaran politik. Sebab politik ni adalah kitaran. Sebab apa yang berlaku dalam kitaran politik akan menguntungkan masyarakat dan menguntungkan parti-parti komponen ataupun parti-parti pelanding. Sebab dia akan memberikan satu bentuk timbal balik apakah sebenarnya berlaku. Adakah politik negara kita dilihat sebagai politik yang masih lagi kekurangan wakil-wakil pemimpin-pemimpin muda?
0: Yeah.
1: Atau politik kita masih lagi selesa dengan mereka yang boleh duduk kursi itu sampai 5-6 penggal?
0: Mm-hmm.
1: Terutamanya dalam Dewan Undangan Negeri.
0: Betul.
1: Adakah ia masih lagi salah satu perkara yang dimahukan oleh pengundi sehingga akhirnya seolah-olah kita tidak boleh ada satu pelapis-pelapis baru? Jadi banyak benda yang kita kena kaji. Sebab itulah perbezaan pandangan politik ini adalah yang penting untuk kita fahami dalam masyarakat, untuk mendidik ilmu politik ni secara lebih berkesan. Sebab saya menjangkakan akhirnya kita akan jadi sebagai negara maju.
0: Ya. Yeah.
1: Tapi bila pasti. Saya tidak pasti. Tetapi kita masih lagi terikat dengan beberapa sentimen-sentimen kecil ni. Tapi yang paling utama adalah kita kena bekerjasama membantu demokrasi matang ni dengan membina identiti negara yang sebenar. Kita nak menghadapi bulan kemerdekaan ni. Jadi janganlah letak tema kemerdekaan ni sebagai tema yang kecil. Asas negara tidak boleh dikompromi, tapi tema itu harus tema yang lebih besar supaya kita membawa satu bentuk kesefahaman politik ni, demokrasi matang ni secara berkala. Kita ada sistem pengecaman optik dan aksara yang dibangunkan SPR. Lepas ni mungkin kita ada beberapa elemen generatif AI.
0: Betul.
1: Kita mungkin ada kumpulan pelapis-pelapis pemimpin anak muda. Kita mungkin ada Dewan Orang Negeri yang dihadkan penggal. Serta mana usaha di bengkak parlimen untuk menghadkan Perdana Menteri kepada dua penggal. Jadi benda-benda seperti ini adalah elemen demokrasi matang. Mungkin ramai yang tak setuju sebab perubahan demokrasi matang ni akan ada kesan-kesan dia. Sebab kalau kita lihat, adakah ia masih lagi relevan untuk digunapakai, ataupun kita nak membina demokrasi matang dalam acuan yang diperbaiki dalam masa yang kesemasa dan checklist baru untuk pengundi. Ya, kita tak pernah dengar dalam, saya tengok dalam social media, tak kira platform apa, tak ada orang lagi bagi inovasi checklist kepada pengundi.
0: Tak jumpa lagi doktor.
1: Tak jumpa. Patut dia bagi checklist lah. Siapa dia, macam nak kenal calon-calon yang bagus kan. Macam mana nak tahu dia punya jasa, dia mampu tak mampu. Sebab dia mungkin satu masa besok kita tak tahu, mungkin rakyat demand semua ahli politik kena masuk psychometric test. Ya, dia mungkin macam-macam. Sebab anak-anak muda ni bila dia dah minat politik, ada juga kebaikan dan kekurangan. Bila dia minat politik, dia akan mengubah dimensi-dimensi politik. Jadi benda-benda seperti inilah kita harus bersedia.
0: Nanti kita akan telusuri. Dua minit yang terakhir ni doktor, jika kita melihat Negeri Sembilan mengundi pada hari ini, satu pengajaran paling penting tentang hubungan antara demokrasi, kestabilan dan masa depan negeri yang wajar dibawa pulang kepada rakyat.
1: Satu, kita kena meraihkan elemen bagaimana elemen federalisme, kerjasama yang baik di antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri itu harus terus dijalankan dengan kerjasama silang yang baik. Kita tidak boleh membina satu bentuk pengasingan dalam apa-apa juga perkara yang membebatkan kepentingan negara. Baik. Jadi masyarakat pengundi harus faham bahawa dalam mana-mana pemilihan negara, elemen masyarakat setempat dan elemen federalisme itu harus jalan dengan baik. Dan kita harus terus membina aspirasi ketamadunan politik, demokrasi matang dengan membenarkan inovasi daripada Suruhanjaya PNAIA untuk terus menggunakan inovasi-inovasi berkepentingan teknologi digital untuk kebaikan dengan pelbagai elemen-elemen kawalan keselamatan.
0: Betul.
1: Dan membina kembali semangat aktif politik di kalangan generasi anak muda, dan di samping meletakkan komposisi perdebatan perang sarah politik itu dengan lebih terbuka. Berasaskan Universiti Negara tidak boleh kumumi, tapi lebih terbuka supaya banyak lagi perkara perdebatan, inovasi masyarakat setempat yang boleh kita berikan dengan lebih baik. Tetapi apa pun, masyarakat telah mengundi, SPR jalan, agensi matang jalan kerjasama baik, tahniah kepada semua. Dan masyarakat telah membuktikan bahawa demokrasi matang wujud dalam negara kita.
0: Betul.
1: Dengan satu bentuk suasana politik yang aman, damai dan harmoni, dan satu bentuk kerjasama yang baik yang membentukkan negara kita dalam track ataupun dalam saluran analisa yang baik dalam membina demokrasi matang yang lebih sempurna di masa hadapan.
0: Padat perbincangan kita pada malam ini berkenaan mengukuhkan demokrasi, memelihara kestabilan. Terima kasih banyak-banyak diucapkan Dr. Nordin Wandi Mat Nordin, yang merupakan pakar perang saraf dan penganalisis keselamatan dan politik, Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Informasi Universiti Teknologi Mara UiTM. Jam yang seterusnya jangan ke mana-mana, kami akan terus bawakan perkembangan terkini pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Ekonomi negara dijangka terus kukuh separuh kedua tahun ini. Semarak Bulan Kebangsaan, inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang diperluas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Malaysia.
5: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
6: Hajat mencipta pati.
5: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

Kumpulan Laksmana dengan lagu Gugurnya Bunga Cinta. Vokalisnya Nizam berasal dari Seri Menanti Negeri Sembilan. Kita menantikan keputusan rasmi untuk PRN Negeri Sembilan ke 16. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jam yang terakhir, Is Azlan menemani anda. Baik saudara, keputusan rasmi yang ditunggu N01 Cina BN menang majoriti 688 untuk N02 Pertang. BN menang majoriti 3,719. Manakala N11 Lobak PH menang majoriti 11,053. Seterusnya N12 Temiang PH menang majoriti 1,883. Seterusnya N09 Lenggeng BN menang majoriti 9,994. N04 Kelawang dengan BN menang majoriti 1,317. Seterusnya N16 Seri Menanti BN menang majoriti 4,323.

dan 14 ampangan PN menang majoriti 3,969. Rosmi, BN menang majoriti 4,091, N15 Juaseh. Seterusnya N19 Johor, BN menang majoriti 4,383. Untuk dun yang lain, kita akan nantikan perkembangan terkini dari semasa ke semasa. Terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Mantap.

0: juga seperti mereka.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Farid Zainal.
2: Saya Kat Farid.
3: Hai, saya Ara Salwa.
4: Hai, saya Tony Yusof.
5: Saya Maida Mama Nazri.
0: Terima kasih kerana bersama kami Nasional FM sentiasa di hati.
6: Jang, oh Jang, mana pula boy budak bertuah ni? Sonyap yo. Siaplah Jang oi. Kau bau tu tak bayi makan lain.

9 ke 16 yang masih lagi menemani saya. Sebab apa, banyak lagi keputusan rasmi yang belum keluar. Nasional FM sentiasa di hati. Baik saudara, keputusan rasmi BN sah menang dengan majoriti 730 untuk N18 Pilah, manakala untuk N17 Senaling, BN menang sah majoriti 3157. Untuk N10 Nilai, PH menang dengan majoriti 5,937. Manakala untuk N34 Gemas, PN menang dengan majoriti 12,624. Kita akan bawakan perkembangannya dari masa ke semasa. Ini dia Dato' Aisyah, penyanyi yang berasal dari Jempol, Negeri Sembilan. Sebelum saya mainkan lagu tersebut, N36 Repah, BN menang majoriti 444. Terus dengarkan Sanal FM sentiasa di hati. Mantap.

Berbaki 7 minit sebelum menjengah 12.30 malam, 11.53 minit malam bersama dengan saya Ais Azlan untuk Nasional Hujung Minggu. Hari Sabtu penutup tirai untuk 1 Ogos 2026. Ada tinggal satu lagi kerusi yang mana di dashboard.spr.gov.my belum disahkan lagi, iaitu N03 Sungai Loi. Jadi kita akan dapatkan perkembangan terkini dari masa ke masa. Selepas ni, Hanim akan teman-teman Geng Burung Hantu GBH 12.30 malam sehingga 6 pagi untuk edisi hari Ahad 2 Ogos 2026. Terus setia mendengarkan kami. Nasional FM, sentiasa di hati. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Baik, terima kasih diucapkan kepada pasukan produksi Nasional FM sempena PRN Negeri Sembilan ke-16, Pengurus Nasional FM Puan Salbiah Muhammad Sharif, Penolong Pengurus Puan Intan Suhaida Sujas, Ketua Bahagian Rancangan Siaran Puan Suhana Balkis, Ketua Bahagian Rancangan Penerbitan Cik Margaret Gambang, Penerbit PRN Johor ke-16 Wahidah Muhammad Yaakob, Penolong Penerbit Sharifah Hanim, seterusnya Penerbit Teaser dan Promo Muhammad Nazri Fahmi, Penerbit Media Sosial Azura Khair, Penerbit Penseriman Langsung Amirah Izzati Azman, Jurugegas Muhammad Zaidi Zain, Bahagian Kejuruteraan Radio MCR dan Unit Automasi, juga semua yang terlibat sama ada secara langsung ataupun tidak sepanjang PRN Negeri 9 ke-16. Terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Hai, saya Hatan, teruskan mendengar
2: Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
4: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
5: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
6: 2023年
7: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
8: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
9: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk.

0: tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi, Geng Burung Hantu. Nasional
2: FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam kepada pendengar setia Nasional FM. Terima kasih kepada Izazlan, peneman anda sebentar tadi selama 6 jam. Terima kasih juga kepada tim Grandstand PRN Negeri Sembilan Nasional FM. Saya Hanim atau nama sebenar saya Sharifah Hanim Syed Yahya Kamal menyambung tugasan hari ini 2 Ogos 2026 selama 6 jam. Semangat bulan kemerdekaan bulan ini Ogos, dan kepada anda juga disampaikan keputusan rasmi N25 Paroi PN menang majoriti dengan 16,959, N14 Sikamat PN menang majoriti 4,413, N26 Cembong BN menang majoriti 13,763, N27 Rantau BN menang majoriti dengan 12,018, dan juga N28 Kota BN menang majoriti 7,693. Kami akan menyampaikan perkembangan terkini berkaitan dengan PRN Negeri Sembilan yang berlangsung semalam. Teruskan bersama kesetiaan anda bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Baiklah, kita ikuti sidang media Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia sempena PRN Negeri Sembilan ke-16.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Keputusan penuh Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Negeri Sembilan ke-16. Saya Datuk Seri Ramlan bin Datuk Harun, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia, dengan ini memaklumkan keputusan Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Negeri Sembilan ke-16 bagi 36 kerusi Dewan Negeri yang telah ditandingi oleh calon-calon daripada parti-parti politik serta calon bebas selepas pengundian yang telah dijalankan pada 1 Ogos 2026. Sehingga jam 11.57 malam 1 Ogos 2026, keputusan penuh diperolehi oleh calon yang mewakili parti-parti politik adalah seperti berikut. Barisan Nasional 18, Pakatan Harapan 11, Perikatan Nasional 7. Pada PRU Dewan Negeri Negeri Sembilan yang ke-16 ini, seramai 646,084 pengundi atau 72.64% telah keluar mengundi. Jumlah tersebut meliputi jumlah pengundi awal, pengundi pos dan pengundi biasa yang telah mengundi. Secara keseluruhannya, SPR bersepuas hati dengan proses pengundian yang berlangsung pada 1 Ogos 2026 dan pengundi-pengundi berdaftar telah dapat menunaikan hak dan tanggungjawab mereka. Selain itu, PRU Dewan Negeri Negeri Sembilan ke-16 juga tidak berlaku sebarang perkara-perkara yang tidak diingini yang boleh menjejaskan proses pilihan raya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Majlisakan.
0: Demikian tadi sidang media Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia sempena PRN Negeri 9 ke-16. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Okey, itulah tadi perkembangan dan berakhirlah sudah PRN Negeri Sembilan ke-16. Terima kasih kepada 562,133,000 pengundi yang telah keluar mengundi hari ini menjalankan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Okey, tidak terlambat rasanya untuk Hanim ucapkan kepada yang menyambut hari lahir hari ini.

0: perjalanan hari ini dipermudahkan untuk anda yang menyambut hari lahir hari ini. Semoga diberikan keberkatan rezeki, dipermudahkan segala urusan kehidupan anda. Amin. Kepada para suami, jangan lupa hari lahir jika suri rumah itu menyambut hari lahir hari ini. Sebab hari ini kan cuti hujung minggu, nanti tak berasap dapur tu seminggu jadinya. Okey, percayalah, bukan hadiah yang mahal yang ditunggu, tapi ingatan dan ucapan yang ikhlas. Kepada anda di luar sana, apa juga yang sedang anda lakukan ketika ini, semoga malam ini membawa ketenangan dan semangat baru. Jangan tukar siaran. Hanim di sini menemani anda sehingga ke 6 pagi nanti. Pelbagai info dan susunan lagu menarik hanya untuk anda, geng Buruh Hantu. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Partner, keep on rolling, baby. You know what time it is.

Terima kasih kepada pendengar setia Nasional FM, walau di mana juga anda berada. Malam ni, malam minggu, ramai lagi yang masih segar, masih lagi mengunjungi kedai-kedai mamak waktu malam-malam ni kan. Ramailah yang mengambil kesempatan untuk berehat bersama keluarga. Ada juga yang keluar bersama rakan-rakan. Kalau ikut kita, 5 hari kita bekerja, tak sempat untuk kita bertanya khabar kan, waktu-waktu malam minggu ni lah. Malam masih muda untuk untuk yang berusia pun masih muda lagi malam ni kan. Jadi ke mana juga anda berada, di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM untuk jam yang seterusnya. Sebentar nanti seperti biasa akan ada misteri malam di sebalik mata, perkongsian daripada Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof, pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur, dengan tajuknya Ke Pintu Syurga. Okey, jangan ke mana-mana, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: balik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Perjalanan ke syurga daripada JJ menemani saudara pendengar di waktu ini memulakan misteri malam di sebalik mata. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. DJ Ayu Razi dalam segmen di sebalik misteri malam di sebalik mata mewakili Salam FM dan juga kita ada DJ Hanim.
2: Ya, saya Hanim dan saya apa tu saya nak tanya jugalah.
1: Ya.
2: Arif, daripada mana IC-nya?
1: IC walaupun jari ni seperti sudah diinai-inaikan, bukan, saya dari Johor.
2: Oh, okey, dari Johor.
1: Ya. Yeah.
2: Mungkinnya hari tu masih melekat lagi.
1: Ya, betul. Baik, alhamdulillah kita dipertemukan untuk episod ke-28 Misteri Malam di Sebalik Mata. Malam ini atau pagi ini kita bawakan topik berkaitan ke pintu syurga. Macam tajuk lagu eh?
2: Ya. Yeah.
1: Ke pintu syurga.
2: Ke pintu syurga, tadi perjalanan ke syurga.
1: Ya, yeah, betul.
2: Sama-samalah kita ke syurga.
1: InsyaAllah. Pada pagi ini kita bukanlah yang arif nak bercerita tentang ke pintu syurga. Kita bersama dengan yang berusaha Dr. Matnawi bin Mat Yusof, Pensyarah Akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum, Doktor.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Sihat, Doktor?
3: Ya, baik-baik. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Kiranya kita masih lagi bersamalah. Ini dah beberapa minggu ni. Minggu lepas kita bawa tajuk tiket ke syurga. Minggu ini tajuknya berkaitan ke pintu syurga. Maksudnya makin lama makin rapat. Sikit-sikit ni makin rapat lah.
2: Mula-mula kita beli tiket.
1: Ya.
2: Lepas tu kita dah sampai pintu.
1: Betul.
2: Kita masuk dah ni.
1: Betul. Jadinya kita nak bercerita tentang ke pintu syurga pada pagi ini. Kita nak mulakan doktor dengan soalan yang pertama. Bila sebenarnya pintu syurga ni akan dibuka? Adakah pintu syurga dah dibuka ke ataupun belum ke? Ataupun adakah peringkat-peringkat? Ataupun kita ni sebenarnya masuk syurga ni sekaligus. Semua sekali masuk syurga. Silakan.
3: Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih kepada DJ Arif dan juga DJ Hanim. Baik, tajuk yang akan kita bincangkan bersama pada pagi ini ialah bilakah pintu syurga akan dibuka? Baik. Pintu syurga, kita tak tahulah bentuk pintu tu macam mana. Ini semua alam ghaib. Kita boleh gambarkan macam pintu pagar ke, pintu rumah ke, besar ke, kecil ke, ini semua alam ghaib. Cuma digambarkan kepada kita pintu syurga itu daripada hadis Anas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda daripada yang diriwayatkan oleh Anas, ati babal jannah yaumal qiyamah fa attaftihu, aku datang ke pintu syurga pada hari kiamat dan aku mengetuk pintu tadi. Fayaqulul khazin, maka berkatalah penjaga pintu syurga iaitu Malik Ridwan, man anta, siapa kamu? Fa'akulu, jawab Nabi SAW, aku berkata Muhammad. Fayaqulu, maka berkatalah penjaga pintu tadi, bika umirtu la aftahu li ahadin qablak, kerana kamulah aku diarahkan supaya tidak ada seorang pun yang boleh membuka pintu syurga ini sebelum datangnya kamu. Itu diriwayatkan oleh Anas. Bermakna orang pertama yang masuk pintu syurga, tidak ada orang sebelum itu, ialah Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, bila soalan tanya bila, siapakah mengetuknya, ialah Nabi. Bila, ialah berlaku pada hari Isnin. Mengikut riwayat, pintu syurga kita akan masuk insyaAllah pada hari Isnin. Dan bagaimana pula keadaan umat Islam pada ketika itu? Baik, selepas pintu itu dibuka untuk Nabi SAW, umat baginda merupakan kumpulan yang paling awal melangkah masuk ke dalam syurga. Walaupun kita umat yang terakhir, tapi diberikan kelebihan berdasarkan kepada Nabi SAW, kita pun ikut sama. Ini boleh kita tengok pada ayat Quran daripada surah Az-Zumar. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladina taqaw rabbahum ila al-jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwaabuha wa qala lahum mukhazanatuha salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin. Maka rombongan orang yang bertakwa dan takut pada Allah ke dalam syurga. Zumara bermaksud berkumpulan-kumpulan. Bila mana mereka ini tiba di pintu syurga, maka disebut di sana, maka pintu itu pun terbuka. Wafutihat, waw di situ, ada yang menyebut ialah sebagai waw hal, terbukalah pintu. Ada yang juga yang menyebut waw itu ialah dalam bahasa Arab, kita panggil waw aslamaniyah. Hmm. Waw aslamaniyah maksudnya pintu syurga ada 8. Maka yang ke-8 pun terbukalah pintu tadi. Maka berkatalah Malik Ridwan, salamun alaikum tibatum fadkhuluha khalidin. Tahniahlah kalian semua dapat masuk dalam syurga. Maka menikmatilah apa yang disediakan untuk kalian. Maka kekallah kalian dalam syurga khalidin, kekal di dalamnya. Baik. Adakah soalan kedua ya? Adakah peringkat-peringkat masuk kita semua atau sekaligus semuanya? Maka di sini, ya, kemasukan kita ke dalam syurga di akhirat nanti secara berperingkat-peringkat. Bukan sekali agung. Ini berdasarkan 100 tingkat darjat yang ada dalam syurga dan kelayakan kita berbeza-beza. Kalau kita ikut urutan, yang pertama ialah umat Nabi SAW masuk lebih awal berbanding dengan umat-umat Nabi lain. Itu yang pertama. Yang kedua, golongan istimewa. Ada yang masuk tanpa hisab kerana mereka ini kuat tawakalnya kepada Allah, kuat amalan mereka. Dan yang ketiga ialah pesalah dosa besar. Ini hujung dah. Kerana pesalah ini mereka dicuci dulu dalam neraka. Masuk neraka dulu, kemudian baru dimasukkan syurga. Bagaimana tiga peringkat? Pertama umat Rasulullah, yang kedua golongan yang masuk dalam syurga tanpa hisab, dan yang ketiga ialah pelaku dosa besar. Mereka ini dimasukkan dalam neraka dahulu, kemudian dah selesai tempoh mereka, maka mereka dibawa menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Itu respon saya pada persoalan pertama.
2: Okey, doktor, kalau ikut tajuk kita ni ke pintu syurga kan, kalau ikutkan minggu lepas apa tu, tiket ke syurga. Jadi kita nak tahulah juga kan, boleh doktor terangkan apakah sebenarnya ciri-ciri sifat yang dimiliki oleh seorang ahli syurga tu sendiri?
3: Okey, baik. Terima kasih ya Alim. Ciri-ciri ataupun apakah sifat yang perlu dimiliki oleh seorang ahli syurga. Ya, nak masuk syurga, nak tak nak, mesti ada sifat. Kita nak pergi sekolah pun ada sifat-sifat dia. Sekian-sekian. Jadi, ini lagilah tempat yang paling diharapkan daripada dunia lagi. Untuk kita memperolehi, menikmati ganjaran. Kita bekerja dalam dunia 50-60 tahun. Maka inilah pencil kita. Iaitu masuk ke dalam syurga Allah. Sudah semestinya orang itu mestilah orang yang makrifah kepada Allah, tauhid kepada Allah, ikhlas dalam beribadah kepada Allah, dan tidak sekali-kali syirik kepada Allah. Man mata yala yushrik billah syai'a dakhal al-jannah. Ini dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mati dan tidak melakukan syirik, syirik ini menduakan Allah, sama ada syirik besar atau syirik khafi. Syirik jali, syirik khafi. Syirik jali itu jelas lah. Kufur. Syirik khafi ni dia dalam diri ada rasa takabur, angkuh, sombong. Tidak ada ikhlas. Itu tak boleh. Oleh sebab itulah kita perlu ikhlas betul-betul. Kita mengabdikan diri. Wajah tu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardha hanifan. Aku hadapkan wajahku, ikhlasku hanya sanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situlah lahirnya insan yang bertakwa. Inna lil muttaqi nama fazah. Orang yang bertakwa saja yang terlepas. Itu yang pertama. Syaratnya mesti kuat taufik kita kepada Allah. Yang kedua, orang ini menunaikan fardu, tidak meninggalkannya. Al-muhafazah ala salawatul maktubah, iaitu menjaga solat lima waktu, siam, puasa, melakukan zakat, menunaikan haji dan sebagainya. Ini berdasarkan kepada hadis daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktubu fi hajjatil wada' faqal. Ini hadis ni Rasulullah sebut dalam hajjatul wada'. Apa kata Nabi? Ittaqullaha rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu shahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u za amrikum tadkhulu jannata rabbikum. Maksudnya, hendaklah kamu takut kepada Allah, sembahyang lima waktu, puasa bulan Ramadan, tunaikan zakat, lepas tu taat kepada ketua, kalian akan masuk syurga dan nata rabbikum, iaitu syurga yang dimiliki oleh Tuhan. Tuhan. Baik, itu yang kedua. Yang kedua ialah menunaikan fardu kepertuan. Mm-hmm. Yang ketiga, iaitu berakhlak mulia. Ini penting sekali. Akhlak mulia nampak macam simple, tapi akhlak mulia itu boleh membawa kepada syurga. Ma min syai'in aqallu fil mizan min husnul khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih baik, yang lebih berat di masa timbangan kecuali husnul khuluq. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ditanya, apa itu agama? Agama itu ialah husnul khuluq, berakhlak mulia. Dalam satu riwayat hadis, ma min syai'in yudha'u fil mizan aqallu min husnul khuluq, wa inna sahiba husnul khuluq la yablugha bihi darajat sahibis shaum was-salah. Sehingga berakhlak mulia ni dia boleh sama dengan level orang yang menunaikan solat dan juga berpuasa di dalam Ramadan. Itu yang ketiga. Yang pertama tauhid, yang kedua menunaikan semua perduaan, yang ketiga berakhlak mulia, dan yang keempat dan kelima ialah hendaklah kita melakukan amalan baik seperti menyebarkan salam bersama temu, memberi makan orang miskin dan menyambung silaturahim. Dan jangan lupa juga kita buat qiyam pada waktu malam. Di samping itu ialah jangan lupa bersedekah dan bersifat jujur, integriti. Orang yang istiqamah dan juga menunaikan janji dan menjaga kemaluan serta menundukkan pandangan, mereka ini akan mendapat tiket ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Anim, kalau sempat saya baca satu ayat daripada surah Al-Mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون ulaika humul warithun alladzina yarithuna alfirdausa fiha hum fiha khalidun. Mereka inilah yang akan mewarisi syurga Firdaus. Syurga Firdaus ini milik Allah, tapi bila kita diberikan ganjaran seolah-olah kita mengambil, mewarisi, macam bapa kita ada harta, bila dia meninggal kita mewarisi harta bapa. Begitu juga dengan syurga. Syurga sekarang dalam peliharaan genggaman apa Allah. Tapi bila kita masuk sana, Allah Taala kata, ambillah kamu syurga ini. Itu yang dikatakan, itulah ulaika humul warithun. Mereka inilah yang akan bakal menjadi pewaris kepada syurga Allah. Iaitu mereka ini menunaikan solat dengan khusyuk, tidak melakukan perkara yang lara. Mereka ini menunaikan zakat, mereka menjaga kemaluan mereka, kecuali kepada orang yang terhak seperti isteri dan sebagainya. Illa wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, jaga amanah, tunaikan janji. Mereka ini juga menunaikan solat lima waktu, maka berhaklah bagi mereka memperoleh syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam, itulah ciri-ciri orang yang akan dijemput untuk memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik.
1: Subhanallah, kiranya sebenarnya nak masuk syurga ni mudah sangat. Sebab ciri-ciri tu sebenarnya ada pada diri kita. Cuma kita nak amalkan. Betul. Kita nak terapkan dalam diri kita. Jadi kita perbaiki diri kita daripada semasa ke semasa. Ustaz, kita nak tanyakan soalan yang berikutnya sebenarnya. Tadi kita cerita tentang ciri-ciri seorang ahli syurga. Kejap lagi kita nak tanyakan sifat sifat syurga itu sendiri. Tapi kita nak berhenti rehat terlebih dahulu. Jadi Misteri Malam di Sebalik Mata akan berhenti rehat seketika. Terus bersama dengan Salam FM dan juga Nasional FM.

0: malam di sebalik mata, misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Kembali bersama dengan saya DJ Razi dan juga DJ Hanim dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata, kolaborasi Salam FM dan Nasional FM. Kita bawakan topik pada pagi ini berkaitan ke pintu syurga, dan bersama kita masih lagi bersama dengan Yang Berusaha Dr. Matnawi bin Mat Juso. Baik doktor, kita nak tanyalah. Tadi kita dah hin-hin kan, sekarang ni kita nak tanyakan terus kepada doktor. Tadi kita cerita tentang sifat yang dimiliki oleh seorang ahli syurga. Sekarang ni bagaimana pula sifat-sifat syurga itu sendiri?
2: Baik, terima kasih DJ. Baik, bila kita bercerita tentang sifat syurga, kita kena tahu juga ya, syurga tu macam mana, sumuk ke tempatnya ya. Ingatkan tempat macam kita nak pergi melancong pun kita study dulu macam mana tempat tersebut.
1: Ya, betul.
2: Baik, daripada hadis, daripada ayat Quran surah Sajdah, kita ambil titik perbincangan kita di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun.

0: Maksudnya, tidak ada seorang pun tahu apa yang telah Allah Ta'ala simpankan, sorokkan, sembunyikan. Dan antaranya ialah bidadari sebagai ganjaran atas apa penat lelah mereka melakukan amalan semasa di dunia. Oleh sebab itu, satu hadis daripada Syu'bah, Mughirah bin Syu'bah, Syu'bah bin Mughirah bin Syu'bah. Hadis ini dia kata menceritakan Nabi SAW menceritakan anna Musa sa'ala Rabbah. Nabi Musa memohon kepada Rabb Allah. Ayah Rabb, dia kata, wahai Tuhan, ayu al-jannah adna manzilat. Dia kata, kedudukan orang yang paling rendah di dalam syurga tu macam mana? Jadi kita tak payah cerita yang tinggi dulu, cerita yang rendah. Maksudnya kalau rendah tu pun dah terlalu hebat, kalau level tinggi lagi lah ya. Itu tingkat satu pun macam tu, tingkat atas lagi lah. Maka berkata, qala rajulun, diceritakan rajulun yaji'u ba'dama daqala al-jannat al-jannah. Diceritakan kedudukan yang paling rendah ialah apabila seorang lelaki yang dah masuk neraka dibawa masuk ke dalam syurga. Padahal pada masa itu syurga telah dimasuki oleh penghuni-penghuninya sebelum daripada mereka. Fayuqalu lahu udkhul. Maka dikatakan kepadanya, masuk. Orang itu bercakap, fayaqulu kaifa adkhul wa qad nazalu manazilah. Macam mana nak masuk tuan? Saya dah terlewat, orang semua dah ada tempat. Fayuqalu lahu, diberitahu kepadanya, atadda an yakuna laka misla ma kana li milikin min mulukid dunya. Kamu nak tak satu kedudukan kamu sebagaimana yang dimiliki oleh raja di semasa di dunia dahulu? Fayaqulu bah, ya, ya Rab, ya, aku suka. Mana tak seorang raja, ambillah raja mana yang hebat dan kaya, kamu nak tak miliki seumpama mereka? Fayaqulu lahu innalaka hadha, kamu miliki ini, wa ashratu amsalih, puluhan lebih kali ganda lebih hebat daripada apa yang ada di dunia dahulu. Fayaqulu raditu ya Rab, wahai Tuhan, aku sukalah, suka. Fayaqulu lahu fa innalaka ma'a hadha mashtat nafsu, dan kamu miliki apa yang boleh menyeronokkan nafsu diri kamu, walazzat ainuk, dan menyeronok mata memandang. Faqal Musa ya Rab, wa ayu al-jannah arfa'a manzilah. Itu selesai. Oh, itu orang yang paling rendah, dia miliki seumpama istana yang dimiliki oleh raja dunia dan berganda 10 kali ganda daripada apa itu, menyeronokkan mata memandang, menyeronokkan jiwa dan nafsunya. Maka ditanya lagi, wahai Allah, Nabi Musa bertanya, ya Rab, bagaimana pula orang yang a'la darajat, paling tinggi levelnya? Maka disebut sini, la uhaddithuka anhum warsulahum karamati biyadi, aku menanam apa yang ada tumbuhannya dengan kemuliaan tanganku. Wa khatamtu 'alayha fala 'aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar 'ala qalbil bashar. Apa yang tidak boleh dipandang dengan mata, apa yang tak terdengar oleh telinga, apa yang tak terlintas di hati kita. Sampai macam tu sekali, gambaran orang yang berada pada tangga yang tertinggi, tak pernah mata memandang, tak pernah telinga mendengar, tak pernah hati terlintas. Oh, macam ni Allah Ta'ala sedia. Oleh sebab itulah tafsir Ibn Kathir menjelaskan, fala ta'lamu nafsu ma ukhfiya lahu min qurrati ayun jazaan bima kanu ya'mal. Itu yang pertama. Yang kedua digambarkan juga dalam surah Al-Baqarah ayat ke-25. Bismillahirrahmanirrahim. Wabashiril ladzina amanu wa 'amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahhara wa hum fiha khalidun. Digambarkan sini, dan berilah khabar gembira kepada orang beriman dan beramal soleh, sesungguhnya mereka beroleh syurga yang mengalir di bawahnya beberapa anak sungai. Setiap kali mereka diberikan satu pemberian dari sejenis buah-buahan syurga, mereka berkata, eh, ini macam aku pernah rasai semasa di dunia dahulu. Dan mereka diberikan pula rezeki itu yang serupa tetapi berlainan hakikatnya. Hampir mirip sama dengan buah durian. Oh, tapi rasanya berbeza. Kunyahan pertama lain rasa, kunyahan kedua lain rasa. Begitu juga dengan air. Eh, macam air sirap, leci ais ke apa. Tapi sedutan pertama macam ni rasa. Sedutan kedua, kerana Allah Ta'ala nak bagi nikmat kepada penghuni syurga. Itu antara nikmat-nikmatnya, mereka peroleh di dalamnya, bagi mereka ini sentiasa berzikir. Di dunia dahulu mereka dah berzikir. Allah Ta'ala Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mereka berzikir, nak sesuatu mereka menyebut Alhamdulillah. Mereka setiasa bertasbih, mereka menggunakan pula bahasa Arab, buah-buahan dimakan setiasa ranum, tak ada bermusim, tidak ada habis musim. Burung, mereka nampak saja burung terbang, teringin di hati, eh seronoknya kalau kedapat makan burung tu. Terus ada depan mereka ini dalam keadaan sudah dipanggang burung tersebut. Buah-buahan daripada pokok akan turun sendiri mengikut kata kutu fuhadaniyah. Dia tengok pokok tu tinggi, eh dia rasa nak makan, dia terus turun dahan tadi. Dikurniakan pula bidadari. Ini itulah masalahnya. Putih, gebu dan sebagainya. Takut orang dunia ni jealous pula eh. Kalau ditanya mana perempuan lebih cantik, bidadari ke perempuan di dunia? Sebenarnya perempuan dunia lebih cantik. Kerana bidadari itu dia adalah hasil daripada amalan. Manakala perempuan di dunia ini dia sendiri beramal. Ada amal. Dia surga nanti. Dia katalah kulit dia tak lawa lah apa. Dia di syurga Allah Ta'ala. Inna insya'nahunna insya'a. Kita dah kupaskan. Nanti kita akan kupas lagi pada minggu berikutnya. Bagaimana secara detail Allah Ta'ala hidupkan balik. Yang tua jadi muda. Yang muda ya, pada usia 33 tahun. Tidak sesekali merasa letih setelah melakukan urusan kerja. Makan. Kita ni tidur pun penat. Tak ada tidur sana. Makanlah. Kamu nak makan kepala gajah sekalipun. Ibarat macam tu. Ahli syurga tidak kencing dan mereka tidak membuang air besar dan tak ada sakit, tak ada darah haid, tak ada sebagainya. Yang penting sekali, paling tinggi ialah dapat melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, tapi semua ini adalah habuan, targhib dia panggil untuk menginginkan orang masuk syurga. Tapi kalau kita naik atas kali, kita beribadah kerana syurga atau kerana Allah? Kita dah sebut yang pertama tadi, orang masuk syurga ialah orang ikhlaskan diri kepada Allah. Kamu ni, kamu ikhlas ke? Kamu nak apa yang aku sediakan? Oleh sebab itu kata Rabi'atul Adawiyah, seorang wali Allah. Tapi ramai yang mengatakan ini bukan dia yang cakap, tapi saya dah buat kajian tengok, ramai mengatakan betul ini Rabi'atul Adawiyah yang menyebut, Ilahi in kuntu a'budaka khawfan minan nar fahrikni fin nar wa in kuntu a'budaka raghbatan fil jannah fahrimni abwaabah. Dia kata, ya Tuhanku, kalaulah aku ibadah ini takut api neraka, maka bakarlah aku dalam api neraka. Kalau aku beribadah ini kerana nakkan kenikmatan dunia, maka jangan benarkan aku masuk dalam syurgamu. Kerana aku ibadah kerana seronok melihat wajahmu, ya Allah. Itu ditentang daripada dapat melihat wajah Allah tadi. Kita bukan beribadah kerana apa. Allah Ta'ala tak mungkin janji. Dia kata nak sediakan, dia setialah. Yang penting bukan nak benda tu. Kita nak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang takut kepada keagungan Allah dan melarang nafsunya daripada melakukan perkara yang tertegah, maka syurgalah tempatnya, insya-Allah. Wallahu a'lam.
1: Okey doktor. Itulah sifat-sifat ahli syurga tu sendiri kan doktor. Tapi kita nak tahu jugalah doktor, syurga tu betul ke ada tahap-tahapnya, tingkatannya? Kiranya tahap-tahap yang ada tu melambangkan apa tu doktor?
0: Baik. Terima kasih Hanim. Kita dah cerita hari tu. Semasa di pada mahsyar kita buat timbang amal. Timbang amal itu kita kata menunjukkan keadilan Allah. Tapi orang dia tak nak keadilan Allah. Dia nak lebihnya ialah semasa menimbang amal itu nak kerahmatan Allah. Bukan lagi keadilan. Kalau keadilan, satu untuk engkau, satu untuk aku. Dua untuk engkau, dua untuk aku. Bimbang kalau-kalau dosa melebihi pahala. Itu keadilan. Jadi minta di situ rahmat Allah. Bermakna Allah Ta'ala lalu, tak apalah silap sikit. Okey, tak kisah. Akhirnya masuk syurga dengan rahmat Allah. Itu pasal kita kata, kita masuk syurga bukan dengan amalan kita. Kita masuk syurga dengan rahmat dan kelebihan dari Allah. Maka ditanya kepada Rasulullah, wa anta kadzalika ya Rasul, ya illa antaghammadiyana Allah bi rahmati wa fadli. Kecuali Allah Ta'ala beri rahmat dan kelebihannya, maka kita masuk syurga. Maka masuklah kita dalam syurga dengan rahmat Allah. Jadi apa fungsi amalan? Apa fungsi solat? Apa fungsi sedekah? Apa fungsi buat baik dan berakhlak mulia yang kita sebut di awal tadi? Dengan amalan baik kita itu, bal baqiyatus solihat, amalan baik kita itu membawa kepada syurga. yang menjadikan kita berbeza-beza kedudukan dalam syurga nanti. Masuk syurga dengan rahmat Allah, tapi dalam syurga kamu berada di kursi VIP, kamu berada di kursi bawah sikit, kamu berada di kursi ini yang kita kata tahap-tahap, tingkat-tingkat yang ada dalam syurga, sampai 100 tingkat jarak di antara satu sama lain itu, di antara langit dan bumi, seolah-olah kita duduk di bumi, kita tengok bintang. Oh, itulah orang yang berada pada tingkat yang tertinggi. Orang di bawah tertinggi boleh turun tengok tingkat bawah. Orang tingkat bawah tak dibenarkan naik ke tingkat tinggi. Jadi itu Allah Ta'ala beri kelebihan berdasarkan darjah kemuliaannya, kadar amalan dia, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita bagikan kepada tiga. Yang pertama, darjah amalan dia. Semakin tinggi tingkatan syurga, semakin besar pengorbanan ke keikhlasan dan ketaatan seorang itu semasa di dunia. Makin dia rapat dengan Allah, maka makam dia, kedudukan dia, tingkatan dia lagi tinggi. Yang kedua, bagaimana Allah Ta'ala memandang orang tersebut. Tingginya kedudukan seorang pada pandangan Allah, ini melambangkan Allah Ta'ala, oh dia ni rapat dengan aku, dia ni baik dengan aku, maka Allah Ta'ala angkat martabatnya. Yang ketiga, perbezaan nikmat. Kerana penghuni tingkatan atas melihat penghuni bagaikan bintang di ufuk langit, menandakan betapa eksklusif dan hebatnya ganjaran bagi amalan yang teristimewa. Macam kita lah tengok planet Mars. Oh, itu peringkat tinggi. Planet Mars tengok lagi. Kita bayangkan kita dah tengok Bima Sakti. Jarak matahari dengan bumi pun kita rasa dah jauh, 8 minit kelajuan cahaya. Dia kata Bima Sakti ini yang ada di dalamnya semua cakrawala dan sebagainya, jarak daripada satu ke hujung ialah 1 juta tahun cahaya baru sampai habis. Itu baru dunia kita nampak. Di akhirat nanti gambarannya terlalu besar. Oleh sebab itu yang diletakkan 100 tingkat. Jarak antara satu tingkat ialah jarak antara langit dan bumi. Dan paling tinggi ialah syurga Firdaus. Paling tinggi ini berhampiran dengan arasy Allah. Arasy Allah itu kalau ukuran matahari dengan bumi, berapa puluh ribu bumi baru sama dengan satu matahari. Besar matahari. Ini arasnya berapa puluh cakrawala duduk di aras, barulah sama besar dengan aras. Terlalu besar. Wakana arsyuhu alal ma, di langit itu ada air, lepas itu aras Allah lebih besar daripada apa itu. Jadi seterusnya penghuni paling bawah, tadi paling tinggi, paling bawah tetap mendapat nikmat yang besar dan kurnia luas daripada Allah walaupun berada di tingkat bawah. Oleh sebab itulah kita kalau nak masuk syurga, mintalah Firdaus. Mintalah syurga yang teratas. Kalau tak dapat teratas pun dapat bawah pun okey lah. Tapi jangan minta bawah terus. Ya Allah, bagilah aku syurga, syurga yang bawah pun jadilah. Tak mahu. Rasulullah kata kalau nak minta syurga, minta syurga yang teratas. Tak dapat nombor satu, aku akhirnya dapat nombor dua. Kalau dah minta nombor last, aku dapat nombor last pun jadilah. Terlepas masuk api neraka. Wallahu'alam.
2: Jadi kita nak pilih syurga pun kena pilih syurga yang tertinggi lah.
1: Betul. Kita kena masukkan dalam doa kita tu.
2: Betul. InsyaAllah kita sama-sama kita doakan agar kita semua dapat masuk ke dalam Jannatul Firdaus, insyaAllah. Baik, Ustaz, kita sebenarnya ada banyak soalan yang dihantarkan melalui TikTok, Salam FM dan juga Nasional FM ni. Kita nak tanyakan, tapi kita nak akan tanyakan sebentar saja lagi. Terus bersama dengan Misteri Malam di Sebalik Mata, Nasional FM dan Salam FM.

0: Hadirat kami dengan Al-Quran. Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi.
1: Alhamdulillah, kita masih lagi bersama dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata. Kolaborasi antara Salam FM dan juga Nasional FM. Kita bawakan topik pada pagi ini ke pintu syurga bersama dengan yang berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Jusoh. Ada soalan daripada TikTok Nasional FM, mungkin Hanif nak bacakan?
2: Okey, kalau ikut dekat dalam soalan daripada pendengar ni, doktor, boleh doktor jelaskan bentuk-bentuk nikmat yang disediakan di dalam syurga tu?
3: Dan juga Arif, kita nak tahu juga benda apa nikmat tu kan? Kita kata nak pergi restoran makan, iyalah nak makan apa? Udang ke? Sotong ke? Tapi bila sebut udang, kita dah set dalam minda rasa macam ni. Sotong, rasa dia macam ni. Tapi dalam syurga Allah ni kita hanya gambaran saja, tahu? Gambaran saja. Tapi sebetulnya jauh lebih hebat. Sampai Allah Ta'ala kata yang kamu rasa di dunia ni baru satu. Ada 99 lagi aku simpan untuk di akhirat nanti. Baik, soalannya bentuk nikmat yang disediakan dalam syurga, dia mengikut restoran lah. Tak boleh kita nak pergi satu restoran tu dia semua ada, tak ada. Restoran yang pertama ialah bernama Firdaus. Restoran ini bila orang tu masuk, dia yang paling tinggi, la yabghuna anha hiwala, di akhir surah Al-Kahfi. Kalau masuk dia tak nak pergi dah restoran lain. Pernah kita makan satu restoran, orang kata jomlah restoran lain. Oh, tak mau. Restoran itulah satu-satunya mengikut selera saya. Allah Ta'ala tahu selera kita. Hebat tadi yang menciptakan kita. Kita ni tukar masak, bukan dia tahu selera awak. Pedas ke, macam ni ke. Jadi yang terbaik ialah surga atau restoran Firdaus. Di situ menyediakan makanan yang membawakan kepada orang tak boleh berpindah lah, tak suka lah. La ya berguna anha hiwala. Itu yang pertama. Ada satu lagi restoran diciptakan daripada intan putih. Dia punya apa surrounding dia ke? Kusinya, mejanya daripada intan yang putih. Ini untuk orang yang beriman dan juga bersabar di dunia dahulu. Sabar dia, sabar. Macam-macam kena. Tak apa. Tajri min tahtial anhar. Mereka duduk. Wa masakin at-tayyibatin fi jannati 'adn. Kedudukan fi maq'adi sidqin inda maliki muqtadir. Dia duduk dalam syurga itu, dia ada bangku. Bangku tu pula minta apa saja. Ada ke kita restoran ni kalau dia kata roti canai ke chapati ke, kalau minta roti bom, oh tak ada. Yang ni saja ada. Nasi lemak aja ada, nasi kerabu tak ada. Tapi ini restoran yang bernama restoran Adni ini, dia boleh bagi semua supply, apa saja awak nak, semua ada, semua siap, ready. Dan restoran yang berikutnya ialah restoran Naim atau kita panggil syurga Naim. Dia berikan pula kenikmatan lahir dan batin. Ini kacau. Dia punya zahir kita nampak, batin tu tak tahulah macam mana disediakan dengan pelayan ke apa semua. Di dalam syurga dah tak ada larang-larang dah. Dunia ni banyak larang, pandang tak boleh, pegang lagi lah ya. Di akhirat, kau nak pegang lah. Kau nak pandang lah. Ni wildanu mukhalladun yatufu alaihim. Wildanu mukhalladun bi'akwabin wa'abari kawaka'asim min ma'in. Bagaimana dengan ada botol araknya dan sebagainya. Cuma arak di dunia ini, dia tak rasa sedap. Kita tak pernah nak uzbilah lah untuk rasa ya. Tapi sebenarnya masa bila nak rasa sedap? Masa bila minum mabuk. Dia tak sedar dah rasa. Bila mabuk, macam orang kena kebas. Bila kebas dia tak rasa. Tapi dalam syurga, makin minum makin sedap. Makin sedap makin sedap. La yusadda'un anha wa la yuzifun, tidak mabuk dan sebagainya. Kalau boleh saya teruskan lagi bagaimana restoran yang berikutnya.
1: Ya, silakan.
3: Itu restoran Ma'wa. Ini dia khusus untuk tempat-tempat kediaman pula. Tadi makanan ni kediaman pula. Cantik yang mengalir air. Dan air tu pula mintah tihak ada tahta. Dia macam dua tingkat istana tadi. Satu boleh duduk bawah dengan main-main air. Kaki kita dekat air. Bila duduk atas, boleh tengok anak ikan berlari-lari. Ya Allah, cantiknya. Macam dalam kebun. Kebun kita mengeluarkan kos untuk hidup. Selesa dan sebagainya. Tanah tak ada. Semua disediakan kepada orang tersebut. Dan buah dia pula tak payah nak racun-racunnya. Ini nantikan buah dia. Tak ada. Buah dia memang untuk kita makanlah apa saja. Yang sesungguhnya ialah Darussalam. Darussalam. lahum darussalam inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Bagaimana ini bagi khususnya bagi mereka yang sentiasa dengan Al-Quran. Dan itu pasal dalam surga nanti, ikra' wartaki warattil kama kunta turattilu fid dunya fa innaka fi akhiri ayatin takra'u biha. Kamu berdasarkan ayat terakhir kamu duduk dan baca, baca. Di situ bukan baca Quran untuk beribadah lagi, baca Al-Quran untuk keseronokan. Kita pernah dengar orang kadang-kadang dia menyanyi lagu mungkin walaupun suara dia terdak, tapi untuk menghibur hati menyanyi. Rupanya dalam surga pun ada, tapi lagunya ialah ayat-ayat Al-Quran. Dan seterusnya ialah untuk berikan kenikmatan yang penuh, darul muqam wa qalu alhamdulillahi alladhi azhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurur rahim la yamassuna fiha nasabun wala yamassuna fiha lughub. Tidak ada rasa penah, rasa lesu. Kita ni Hanim Arif kadang berjalan makan ke letih sebenarnya. Kenapa ni letih Pak Haji? Oh, letih makan. Dalam surga tidak ada letih. Tak payah ubat, bawa ubat sakit perut tak ada. Kena gastrik ke macam mana? Tak ada. Doktor pun tak ada. Semua menikmati. Tak ada kecemasan ke bomba ke, tak ada. Allahu Akbar. Macam mana? Kenapalah Allah Ta'ala sediakan sebegitu rupa hanya untuk amalan kita sikit je. Kamu bersabar sikit je. Kita kata, oh, saya tak sabarlah. Sabar, sabar sikit saja. Kamu akan dianugerahkan dengan syurga yang tidak ada mata mandang, telinga mendengar, hati terlintas. Dan yang terakhir sekali ialah syurga khuldi, iaitu syurga yang kekal dengan marjan merah dengan kuning. Saya tak tahu lah marjan macam mana saya cari. Dia kata marjan ni keluar daripada perut laut dan dia warna kemerahan macam delima macam tu. Jadi dia perbuatkan itu permata dan sebagainya. Bagi orang perempuan yang gila permata ke apa, bergulinglah awak dalam syurga khuldi itu kerana penuh dengan permata. Dan kalau digambarkan syurga ini tidak ada matahari. Tapi cahayanya macam waktu duha. Kerana cahaya itu lahir daripada pepasir yang ada di bumi syurga itu mengeluarkan cahaya. Dan waktunya adalah waktu duha. Nyaman, sejuk, Allahu Akbar. Kalau ini ini semua gambaran saja tapi masuk ke syurga barulah kita pasal dalam hati kita doa lah supaya kita semua, anak-anak kita dan kawan-kawan kita masuklah syurga. Kerana dalam syurga nanti kita berkenalan macam mana kita berkenalan di dunia, duduk sembang kedai kopi. Macam itulah tahiyatul fiyah salam. Dia masing-masing bertanya, macam mana anak awak, macam mana. Dia akan cerita macam tu dunia juga. Anak awak dah balik ke daripada ini. Di akhirat pun dia bertanya. Pasal kita masih ada hubungan. Itu apa, kekeluargaan. Itu pasal masuknya dalam surga bersama anak-anak kita, zuriat kita dan sebagainya, menikmati keindahan dalam syurga. Tadi mudah-mudahan Allah Ta'ala tunaikan hajat kita semua untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu'alam.
1: InsyaAllah kita, kita bila dengar kenikmatan syurga ni, kita rasa terbuai-buai kan. Sebab kita tak perlu kan fikir masalah-masalah yang kat dunia ni banyak. Betul. Masalah kan, kena datang kerja.
2: Saya kalau fikir kalau saya, kalau saya fikirkan dunia, saya akan fikir kat istana.
1: Ya, betul. Ini sebenarnya doktor, ada yang bertanyakan di TikTok Salam FM ni berkaitan, berkaitan tentang istana. Jadi di syurga ada istana. Jadi adakah istana ni akan ada kubah yang besar ataupun bagaimana? Ada bentuk istana yang digambarkan dalam syurga seperti mana yang ditulis dalam Al-Quran?
3: Okey, baik. Istana dia panggil Qasran dalam bahasa Arab itu pasal ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Sayyidina Uthman bin Affan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Man bana masjidan yabtaghi bihi wajh Allah, bana Allahu lahu mithlahu fil jannah." Siapa yang membina satu masjid di dunia ini mencari keredaan Allah, maka Allah Ta'ala akan ganti satu syurga, satu binaan di dalam syurga. Bentuk dia kita tak boleh nak gambarkan macam mana, tapi terpulanglah kepada Allah sesuai dengan atas pengorbanan dia tadi. Dia boleh bina satu masjid. Bayangkan, bina satu masjid mencetak juta. Bina satu surau pun dah puluh-puluh ribu dah. Tapi dia korbankan. Kita nak buat tu memang, aduh, kita cukup duit ni nak buat macam mana. Tapi tak apa. Kita sumbang tangga masjid pun tak apa. Kita sumbang apa, ni bumbung, pasal bumbung dah bocor. Kita korbankan duit kita dalam 5,000. Okey, bumbung atap masjid ni saya sponsor. Itu pun dah cukup dah. Nak menunjukkan bahawa kita sama-sama untuk membina. Saya ada seorang guru saya masa di Sabah dahulu. Dia buat masjid tu nak besarkan masjid. Maka saya tanya dia, kenapa bersusah payah? Dia cakap simple. Siapa yang bina satu surau, satu masjid di dunia, Allah Ta'ala akan bina satu masjid atau rumah di akhirat nanti. Mm-hmm. Bagaimana bentuknya? Ini nak tahu bentuk dia ni. Mm-hmm. Bahan binaannya dibuat daripada emas, perak, permata, yakut dan mutiara. Saya pun tak tahulah yakut tu macam mana. Tapi kita ni daripada besi, daripada batu, daripada bata. Yang bata itu daripada tanah. Tak ada orang yang buat apa tangga dia daripada emas, lepas tu dengan delimanya, dengan apa, tak ada. Kecuali orang tu terlalu kaya lah ya. Mangkuk tandas dia pun daripada emas. Dia punya sudu dia pun daripada emas. Oh, itu terlalu kaya lah. Jadi Allah Ta'ala gambarkan istananya diperbuat daripada emas, perak, permata. Katil dia dalam surah dalam 30 disebutkan bagaimana katilnya, dia punya tempat duduk, tempat semua dengan indah. Kalau digambarkan pula dia punya isi kekabu tu adalah daripada sutera. Kita baju je pakai sutera. Ini isi dalam bantal tu adalah sutera. Bayangkan tidur di atas sutera. Allahu Akbar. Keadaan fizikal pula mempunyai bangunan yang tinggi, megah serta dihiasi dengan pelbagai warna yang cantik. Persekitaran pula ada sungai yang mengalir di bawahnya dan penuhi dengan ketenangan. Dari antaranya tadi ialah bagaimana orang yang nak dapat tu, orang yang membina satu masjid. Ini dalam satu hadis sahih lah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Membina masjid dan ya betari bihi wajallah banallahu lahu mislahu fil jannah. Kalau ketika apa lah kau ni habiskan duit untuk bina masjid. Dia tak tahu siapa bina masjid. Dia telah membina satu rumah istana dalam syurga. Yang kedua, orang yang banyak membaca surah Ikhlas. Saya dah baca ini, dia kata tak sahih hadis ini, tapi hadis dhaif. Hadis dhaif boleh beramal untuk kebaikan, untuk buat benda-benda yang baik. Siapa yang baca surah Ikhlas, dia tak ada. Dia baca saja Allahu Ahad sampai habis, maka Allah Ta'ala akan bina juga satu surga kepadanya. Tapi ini hadisnya tidak sahih. Tapi tak ada masalah, kita nak beramal dengan ayat bacaan, ayat-ayat suci Al-Quran. Dan yang terakhir lah, banyak lagi juga ni, iaitu bersabar. Orang yang bersabar ini rupanya Allah Ta'ala ganjar. Itu pasal innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar ganjarannya tak tahu puluh-puluh juta Allah Ta'ala ganjarkan kepada dia. Diceritakan dalam satu hadis ya, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala li Atha, ala urika imra'atan min ahli jannah? Dia kata, nak tak aku tunjukkan kepada kamu seorang perempuan dari kalangan ahli syurga? Qalu bala, ya boleh tunjukkan. Qala hadhihi imra'atus sauda atat nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ni tengok perempuan ni kulit hitam, dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, dia berkata, inni usari wa inni atakashaf fad'allahu li ya Rasulullah. Aku selalu diganggu dengan penyakit sawan lah kita kata, kena gangguan. Lepas tu bila aku kena sawan, aku akan aura aku terbuka, apa terselak lah kain ke apa macam tu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyid, kalau kamu nak insyid ti sabarti walakin jannah. Kalau kamu nak, kamu sabar. Lagi ini adalah motivasi kepada orang yang sedang sakit. Kadang-kadang kita, saya duk tengok ziarah kawan-kawan Anim, Arif, mungkin ziarah kawan-kawan cuba tengok kawan-kawan kita yang sakit. Dia sabar tak di atas sakit? Dia pun tak boleh marah pasal Allah Ta'ala takdir dengan dia sakit. Nabi Ayub berapa lama sakit? Sabar. Ni'mal abdu innahu awwab. Orang yang sakit ini, dia datang jumpa Rasulullah, dia kata, boleh tak Rasulullah doakan supaya aku sembuh? In syaiti sabarti walakil jannah. Kalau kamu sabar, kamu masuk syurga. Wa in syaiti da'autullah yu'afiq. Kalau kamu nak, aku doakan kamu sembuh. Oleh sebab itulah, kalau kita pergi naik satu level lagi, orang yang sakit, kalau boleh bertahan, bertahan. Jangan pergi cari ubat. Tapi ini level tinggi, jangan buat macam tu. Ini kita sakit kepala sikit, dah penadol dah. Ini dia bertahan. Bertahan. Kenapa? Dengan sakit tadi, gugur segala dosa-dosa kita. Gugur dosa. Kita tak nampak macam mana gugurnya buah durian, tak. Dia gugur dosa kita. Satu-satu. Oleh sebab itu, perempuan ini dia kata, ya Rasulullah, kalau macam tu, aku sabar di atas sakit aku. Cuma satu je aku minta, ya Rasulullah, doakan bila aku kena sakit, kain aku tak terselak. Dan aurat aku tak dipandang orang. Itu maka fada'alah, maka Nabi pun berdoalah kepada perempuan tua tadi. Dia tak sebut nama siapa, tapi dia bagi tahu seorang perempuan tua yang selalu kena gangguan ataupun sawan, artinya dia sabar di atas apa yang dia hadapi itu, maka ganjarannya walakil jannah. Wallahu a'lam.
1: Ya, jadi banyak bersabarlah. Dan sabar ni sebenarnya bukannya semua orang boleh merasai kesabaran. Ada yang cepat melenting dan sebagainya kan. Jadi sabar ni kena dipupuk daripada dalam diri kita.
2: Betul-betul.
1: Baik, doktor, kita sebenarnya sampai ke penghujung rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata. Soalan ni nampak macam sikit, tapi dia punya perbincangan tu meluas. Dan meluas, saya fikir pendengar Sama FM dan juga Nasional FM diharapkan agar dapatlah ilmu pada pagi ini. Dan mungkin di penghujungnya kita nak tanyakan apakah kesimpulan untuk topik kita pada pagi ini, ke pintu syurga. Silakan.
3: Baik, terima kasih Anim dan juga Arif. Baik. Untuk ke pintu syurga ini, sebagaimana yang kita buat tadi, persiapan kita. Persiapan kita di dunia ini, bukan persiapan di akhirat. Nantilah bila dah sampai, orang nak pergi haji, nanti sampai Mekah baru nak cari kain itu, tak boleh. Sebelum pergi, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, sebaik-baik bekalan itu ialah takwa. Apa saja yang membawa kepada takwa, maka itu bekalan kita. Kita sebagai bekerja ni, Anim dan Arif, malam-malam duduk kerja macam ni sekam mata, orang lain tidur dalam kes selimut. Kita penat di ni apa, bertahan mata. Tapi dengan kerja kita tadi, takwa kepada Allah. Kita berjalan, kita pergi makan kepada orang rumah kita, kita jaga anak-anak kita, kita pergi apa saja, bantu kawan-kawan yang susah dan sebagainya. Tapi based on takwa, maka itulah sebenarnya membolehkan kita memasuki pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak ada yang tu, habis. Kita tidak ada lagi membawa kepada kita yang ayat yang pertama tadi, wasiqal ladzina taqaw, surah Az-Zumar. Nanti kawan-kawan pendengar boleh balik tengok surah Az-Zumar, cukup cantik ayat ini. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kita akan diiring, dikompangkan, diletakkan dengan tapik permaidani merah, semua akan datang dan malaikat berdiri kiri dan kanan. Masuklah, silakanlah, bagus awak ya. Di dunia dulu awak sabar, di dunia dahulu macam-macam orang fitnah awak. Sabar, sabar. Bukan semua fitnah kita nak jawab. Orang fitnah, tak betul, kita dapat pahala. Awak dapat dosa, jawablah di akhirat. Tapi ada orang kan, aku tunggu engkau di padang mahsyar. Tak payah tunggu dia. Tunggu orang fitnah kita buat apa? Penat kita. Orang lain semua dah bergerak pergi masuk syurga. Kenapa abang tak mati ni? Inilah nak tunggu kawan tu. Dia dulu fitnah saya masa di dunia. Biarkan dia di hadapan Allah. Kita pedulikan dia. Jadi kita tawajuh betul-betul untuk bergerak bersama dengan rakan-rakan yang lain yang telah diiring, dikompangkan bagaikan pengantin baru kita menuju ke pelamin. Iaitu di sanalah nyam-nyam sampai saja pintu syurga terbuka. Salamun alaikum tibetum pada khuluha khalidin, masuk di dalam, ngam-ngam pijak saja bumi syurga. Allah Ta'ala pun menyebut salamun qawlam mir rabbir rahim, itulah ucapan salam daripada Rabbul Jalil. Maka di dalam kita bertemu dengan kawan-kawan sedang minum dan sebagainya, tahiyyatuhum fiha salam. Tiga salam kita, salam bergerak ke dalam syurga, salam pembuka pintu, salam selepas kita masuk dan bertemu dengan kawan-kawan yang masing-masing kata, wah baguslah awak dulu macam-macam, awak kena teruk eh. Tapi awak sabar. Ini dengan cara kita. Nasib baik kita tidak masuk dalam neraka. Wallahu'alam. Itulah yang dapat saya gambarkan kepada tajuk ini. Dan insyaAllah, dan nikmat nanti kita dah masuk syurga lah ni. Kita masuk syurga. Untuk nextnya, kita akan tengok apa yang ada dalam syurga. Kita cuba bawa lah. Walaupun tak setepat, tapi gambarannya lebih kurang apa yang kita gambarkan nanti insyaAllah. Wallahu'alam. Terima kasih Anim dan juga Arif eh.
1: Baik, sama-sama Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof atas perkongsian kita pada pagi ini berkaitan ke pintu syurga. Syurga sepastinya menjadi tempat yang kita nak cari kebahagiaan yang sempurna dan abadi. InsyaAllah kita sama-sama doakan kita semua masuk syurga.
2: Ya, betul. Untuk yang minggu depan itulah kita punya tajuk adalah mengenai alam syurga, iaitu nikmatnya syurga.
1: Ini kita nak bawakan lebih lagi penceritaan tentang alam syurga itu sendiri. Kita akan bersama dengan panel yang sama, iaitu yang berusaha Dr. Maknawi bin Mat Yusoh, pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur.
2: Terima kasih Doktor.
3: Ya, sama-sama.
1: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, itu dia. Kita bersama-sama dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata. Dan kita akan bertemu lagi minggu hadapan.
2: Betul.
1: Dalam segmen atau rancangan yang sama, Misteri Malam di Sebalik Mata, kolaborasi Salam FM dan
2: Nasional FM. Teruskan mendengarkan kami di frekuensi ini.

Assalamualaikum. Selamat pagi geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Ketika ini saya rasa mungkin ada masih lagi yang dalam perjalanan ambil kesempatan untuk pulang ke kampung mungkin. Selain abang-abang lori kita yang dalam tugasan ke mana destinasinya, mungkin ada yang jauh, ada yang dekat. Tapi terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda untuk kesegaran pemanduan, supaya sentiasa fokus walau apa juga keadaan. Hanim nak kongsikanlah juga antara tips untuk mengelak mengantuk ketika memandu. Antaranya, boleh cuba untuk berhenti di tempat yang selamat. Itulah paling penting lah kan. Bila kita rasa dah mula nak mengantuk, kita bolehlah berhenti di R&R berdekatan, tidak memulakan pemanduan. Okay? Lepas tu, kalau kita dapat tidur, kita kunci jam lah. Jangan tidur lama-lama sebab nanti mengganggu pula perjalanan. Waktu perjalanan kita tu nanti kan, tidur antara 15 ke 20 minit untuk memastikan kembali fokus. Tapi kalau nak tidur tu, dinasihatkan untuk buka sedikit lah tingkapnya, jangan buka banyak pula. Kita risau jugalah kalau ada binatang pula. Kalau macam saya banyak fikir. Bila saya banyak fikir, saya akan jadi sebelum tidur tu saya akan fikir, kita buka je sikit je tingkap tu. Kalau kita buka banyak, takut bahaya lain pula yang datang kan. Juga boleh try basuh muka dekat R&R tu, renggangkan badan kan. Lepas tu kalau tak nak berhenti, boleh buka tingkap lah. Buka tingkap supaya angin segar masuk ke dalam ruang kenderaan. Pasang muzik, dengarkan Nasional FM lah. Lepas tu kalau ada kawan, boleh mula berbual. Kalau penumpang lain tu tidur kan, itulah kita kalau boleh, bila kita memandu waktu malam ni sebagai penumpang, kita juga kenalah sama-sama menemani pemandu supaya masing-masing akan rasa terisi dalam perjalanan. Okay, lagi satu dinasihatkan jugalah kepada yang memulakan perjalanan waktu malam atau tengah malam ini, untuk elakkan makan terlalu kenyang. Makan berpada-pada supaya kita tak rasa mengantuk. Minum air kosong juga digalakkan. Minum air kosong secara berkala ataupun boleh ambil jugalah kopi atau teh untuk membantu meningkatkan tenaga dan daya tumpuan. Itulah antara tips untuk memberi fokus dalam pemanduan dan kekal segar. Kepada anda yang sedang memandu, teruskan mendengar Nasional FM sentiasa di hati. Inilah geng burung hantu.

Nasional FM sentiasa di hati. Hanim juga nak menyapa jugalah kawan-kawan kita yang ada kat dalam TikTok live waktu ketika ini. Hai, ada dekat dalam ni ada Edward Amirul yang menemani Hanim untuk hari ini. Ada juga Lavender Girl. Ada Mawar Putih tadi, ada Caramel Latte menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi untuk PRN Negeri Sembilan siang tadi. Ada juga Wan Iwan tadi, 185. Ada Sabrina BK, ada Azilah MTJ, ada Ramlah, ada Halim Burger Kota Jaya, Kota Tinggi Johor hadir. Ada Ben Ice juga dekat dalam ni. Ada Abang Long 333. Ada juga ramai yang dah mula. Ada Jamilah yang ada juga Kak Su tadi yang sedang buat kuih katanya. Melayan Nasional FM sentiasa di hati. Ada Osman Mat, ada Mizi 85, ada Mak Seli. Katanya kenapa mata Hanim nampak macam nak menangis je? tak menangis, saya suka. Saya suka di sini. Mungkin sebab cahaya kan di waktu malam ni. Bila kita berdepan dengan cahaya ni, itulah dah faktor usia kan, nampak agak silau sikit lah. Ada Lavender Girl, ada Mak Seli, ada tanyakan mana kakak Unggu. Kakak Unggu ada di Thailand sekarang ni, tengah, tak tahulah tengah buat apa tu kan. Kalau kita pergi berjalan ni, kita akan waktu pagi-pagi ni lah waktu kita masih lagi berjalan, kan. Kita ke negara orang, waktu ni lah kita manfaatkan masa-masa bersama keluarga. Ada Jaja 83, ada Kamarul Zalin, ada juga ramai lagi yang kat dalam ni. Siapa-siapa, ada Mamex yang dah nak memasuki Singapura, memandu lori. Pon-pon-pon hadir layan GBH. Inilah kita bertemankan geng burung hantu dekat dalam TikTok live kita kan. Terima kasih kerana singgah dalam TikTok live Nasional FM, bertanya khabar antara satu sama lain. Dekat dalam ni lah kita menyantuni dan merapatkan silaturahim antara kita. Lebihkan hiburan untuk pagi ini bersama geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati.

0: Plus malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu. Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kalau ada rakan-rakan kita yang menunaikan tanggungjawab di siang hari tadi untuk keluar mengundi macam Karim Melati juga dengan Jaja 83 dekat dalam TikTok live kita ni tadi kan, ada yang pergi menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Dia nak kongsi sikit lah kan, dawat kekal pada jari, adakah ia berbahaya? Sebenarnya jari akan ditandakan dengan dakwat kekal bagi mengelakkan seorang mengundi lebih daripada satu kali. Apa yang biasanya berlaku, jari atau kuku bertukar warna ungu, coklat atau kehitaman. Warna boleh kekal beberapa hari hingga sekitar kadang-kadang 2 ke 3 minggu. Tapi jangan risau kerana ia akan beransur hilang kerana lapisan kulit mati tanggal dan kuku memanjang. Itulah yang jadi, jangan risau. Jangan pula cuba guna peluntur atau bahan kimia yang keras. Dia mungkin sukar dicuci kerana melekat pada kulit dan kuku, tapi dia tidak berbahaya. Cuma kalau ada merah, ada nampak bengkak, melepuh atau rasa sakit, itu yang kita kena dapatkan rawatan di klinik-klinik berdekatan. Basuh seperti biasa dengan air dan sabun kerana ia tidak berbahayalah, dia akan beransur hilang. Jangan risau. Kadang-kadang dekat waktu nak mengundi ni, kita menjalankan tanggungjawab, adik nak pakai inai waktu kenduri kahwin pula tu kan. Dan ujung-ujung minggu ni ada juga yang merancang untuk mendirikan rumah tangga. Tapi tak apa, itulah melambangkan anda adalah rakyat Malaysia yang bertanggungjawab. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Okey, kalau sekarang ni Hanim nak tanya, kalau dulu waktu kita muda, perasan tak kita ada ramai kawan,

kita lalui, perasan tak satu benda, circle kita semakin kecil. Kawan-kawan kita pun satu dua orang je yang masih lagi bersama dengan kita, tak macam dulu kan. Bukan sebab kita menjadi sombong sebenarnya, sebab kita tak pandai berkawan ke, bukan. Tetapi kerana apa? Kerana hidup mengajar kita untuk lebih menghargai keikhlasan daripada sekadar kehadiran. Kita mula faham bahawa semua yang ketawa bersama kita, yang betul-betul peduli, tak semua yang ada ketika kita senang, tak semua berada di waktu kita senang dan susah, waktu kita diuji. Bila kita berada di bawah, di situlah sebenarnya kita kenal dengan ikhlas siapa, kawan kita yang betul-betul ikhlas, siapa yang sanggup mendengar tanpa menghakimi, siapa yang sanggup membantu tanpa mengharapkan balasan, siapa yang tetap menghubungi walaupun kita sudah lama menyepi kan. Itulah orang yang kita patut hargai. Kadang-kadang kan bila kita sakit ke apa, kita rasa terharu bila ada rakan-rakan kita yang dah lama tak bersua, yang tak lama tak tanya khabar, datang melawat kita. Itulah tanda kasih sayang seorang sahabat. Hakikatnya hidup ini bukan tentang siapa yang paling ramai di sekeliling kita, tetapi tentang siapa yang memilih untuk berada di sisi kita ketika keadaan yang tidak mudah. Tak apa kalau hari ini circle kita makin kecil, jangan kecewa. Mungkin itu bukan satu kehilangan, tapi itu satu proses kehidupan yang sedang menyaringi siapa yang benar-benar layak berada dalam kehidupan kita. Itulah siapa yang masih ada kawan rapat kan, hargai mereka yang masih ada, perlu erat persahabatan yang tulus. Kerana dalam dunia yang semakin sibuk dan penuh kepentingan ni, kehadiran insan yang setia adalah satu rezeki yang tidak ternilai. Itu yang Hani ingin kongsikan waktu-waktu pagi ni, supaya kita sama-samalah beringat, menyantuni dan mengeratkan silaturahim antara kita. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

kepada pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Walau di mana juga anda berada, saya nak berkata kepada anda kerana pagi adalah permulaan kepada sebuah perjalanan. Setiap langkah yang diambil hari ini, setiap usaha yang dilakukan, semoga dipermudahkan dan diberkati. Mudah-mudahan segala penat lelah yang dicurahkan menjadi asbab kepada rezeki yang halal, melimpah ruah dan penuh keberkatan. Dan buat sahabat-sahabat kita yang di luar sana yang berniaga, sama ada membuka kedai, membuka gerai, berniaga di pasar, berniaga secara dalam talian, di mana saja anda mencari rezeki, semoga pelanggan datang tak putus-putus hendaknya di pagi hari nanti, kan, dipermudahkan segala urusan dan jualan hari ini lebih baik dari semalam, insyaAllah. Tidak lupa juga kepada Abang Lori, Abang-Abang Lori yang merentas lebuh raya dan jalan-jalan di seluruh negara. Semoga perjalanan anda sentiasa selamat, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa dilindungi. Macam Abang Mamex kita yang dari Singapura menghala ke Bandar Enstek. Ingat ya, jangan pandu laju-laju, pandu dengan cermat, berehat jika letih. Semoga selamat sampai ke destinasi dengan selamat. Saya juga tidak lupa kepada abang-abang, kakak-kakak penghantar makanan kita, Abang Grab kita, Abang JIG yang sentiasa memenuhi tempahan. Terima kasih atas usaha anda. Semoga segalanya berjalan lancar, dikurniakan pelanggan yang memberi layanan baik dan rezeki yang bertambah luas. Juga-juga kepada Abang Korea yang tak pernah lupa dalam ingatan semua kita, kan. Sebab kalau tak ada Abang Korea, tak sampai barang order ni. Okey, semoga pemanduan anda, segala urusan anda dipermudahkan hari ini. Terus kekal bersama Nasional FM.

Selamat pagi pendengar Setia Nasional FM, walau di mana juga anda berada. Waktu ketika ini Anin percaya mungkin ada antara anda yang menyertai konvoi ke mana juga destinasi, sebab waktu-waktu hujung minggu ni lah kan, ada yang konvoi pemotoran, ada yang konvoi kereta. Walau apa pun, Anin nak nasihatkan supaya kita yang berkonvoi ini patuh kepada arahan Marshal kan. Kita ni tak bolehlah berhenti suka-suka hati. Jadi ada tips-tips yang Hani ingin kongsikan kepada anda kan, supaya perjalanan konvoi kita selamat. Okey, kepada semua peserta, tungganglah ataupun bawalah kenderaan anda dengan cermat, dengan penuh tanggungjawab. Jangan menunggang, kalau yang menaiki motosikal tu, jangan menunggang terlalu rapat. Jangan memotong secara berbahaya. Pastikan had kelajuan itu dipatuhi. Jangan mengejar konvoi sekiranya dah tertinggal. Jangan berhenti sesuka hati di lorong kecemasan. Jangan paksa diri meneruskan perjalanan jika mengantuk atau terlalu letih. Kalau yang menaiki motosikal tu, pastikan motosikal berada dalam keadaan selamat dan pakai topi keledar tu dengan betul. Semangat berkumpulan dan minat terhadap sesuatu aktiviti ni tidak sepatutnya berakhir dengan kehilangan nyawa, kecederaan kekal, atau orang awam menjadi mangsa. Jalan raya ni adalah kegunaan kita bersama ya. Jalan raya ni bukan trek perlumbaan. Kita kena menghargai antara satu sama lain. Itulah yang selalu Hanim ingatkan kan. Okey, buat peserta konvoi hari ini adalah satu pengalaman yang indah. Nikmatilah perjalanan, tetapi jangan sesekali mengabaikan keselamatan. Patuhi arahan dari semasa ke semasa, kekalkan formasi, jangan memotong sesuka hati. Beri keutamaan dan sentiasa berikan isyarat dan juga utamakan sikap bertolak ansur ketika berada di jalan raya. Destinasi yang paling penting bukanlah siapa yang tiba dulu, tapi siapa yang sampai dengan selamat. Biar perjalanan ini dikenang dengan senyuman, bukan dengan penyesalan. Itulah yang Hanim harapkan kepada anda yang bersama kawan-kawan tu dalam keseronokan itu. Pastinya kena kekal dengan sentiasa berjaga-jaga, sentiasa berhati-hati untuk keselamatan kita bersama. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Nasional FM sentiasa di hati, okey? Kalau bangun pagi ni, kadang-kadang kan ada yang berazam untuk berdiet. Jadi sebelum tidur semalam dah belilah roti kan? Okey, bila saya cakap ni saya rasa macam saya pula kan? Okey, roti kan? Roti, kita nak cakap pasal roti. Roti sebenarnya satu makanan yang kalau kita ada keluarga yang besar, mungkin sebuku roti tu senang untuk dihabiskan. Tapi kalau kita makan secara seorang, untuk sebuku roti tu sangat lambatlah untuk kita habiskannya kan. Sebab kita akan makan sekali dua keping, lepas tu dah sampai dah expired tarikh luput untuk roti tu. Jadi itulah Hanim nak kongsikan juga ni, roti berkulat. Macam mana kita nak tahu roti tu nampak berkulat? Dia ada tumpuk kecil. Tumpuk kecil je pun itu boleh dimasukkan dengan kulat sudah merebak. Dia nampak elok. Kalau dia okey je putih tu, nampak elok, masih okey lah kan. Kalau ada titik kecil sikit-sikit tu, mula menunjukkan bintik kecil, itu dah ada kulat dah kan. Lepas tu ada tumpuk kulat, dia boleh merebak jadi kehitaman macam tu lah. Kulat pada roti bukan sekadar apa yang kita nampak di permukaan. Bahagian akan kena nampak elok, tapi belum tentu selamat untuk dimakan. Itulah kita kena berjaga-jaga. Kita kena, kalau apa tu, makan roti tu kadang-kadang kita ada penanda untuk expired dia kan. Kadang-kadang bila kita buka, hilang. Jadi untuk cara yang paling selamat, kita tulis, ambil marker pen, tulis dekat plastik roti tu bila expired dia. Kalau rasa-rasa macam tak habis makan roti tu, antara tips yang untuk mengekalkan penyimpanan roti ni tadi, boleh simpan pada suhu bilik jika ingin dimakan dalam masa 1 atau 2 hari. Letak dalam beg roti asal atau bekas sekedar udara, simpan di tempat yang kering, tidak terkena cahaya matahari. Okey, elakkan simpan dalam peti sejuk. Peti sejuk yang biasa tu tak boleh simpan roti ya. Kalau nak simpan dalam peti sejuk, simpan yang dekat sejuk beku tu. Bila tidak habis, masuk dalam sejuk beku. Lepas tu bila nak makan tu, panaskan semula lah kan. Gunakan bekas atau beg kedap udara untuk mengurangkan kehilangan kelembapan dan mengekalkan roti supaya tidak cepat berkulat. Periksa tanda-tanda rosak. Jika terdapat kulat atau bau yang pelik, jangan buang bahagian yang kulat saja. Buang keseluruhan roti tu. Itulah kalau kita rasa kita dah rasa nak makan roti tu, kita kena pastikan kita habis. Kalau tak habis, kalau kita rasa kita tak simpan di tempat yang selamat, jadi baiklah kita buang kan. Sebab kadang-kadang masalah roti berkulat ni boleh membuatkan kita sakit perut. Itu je lah yang kita risaukan. Kalau kita sakit, kalau anak-anak kita pula yang makan, macam mana? Lagilah kan, mudarat kepada orang lain. Kalau ibu mengandung, lagi mudarat kepada orang lain. Itulah sama-sama kita ingat mengingati. Okey, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng.

0: Kinal FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda semua, walau di mana juga anda berada. Nampaknya Hanim dah masuk ke jam terakhir bersama geng burung hantu untuk hari ini, edisi 2 Ogos 2026. Okey, kepada anda yang masih lagi dalam perjalanan, mungkin selamat memandu, selamat tiba ke destinasi. Terus kekal fokus kepada pemanduan. Hanim nak kongsikan sikit berkenaan tentang kesihatan mental. Sebab apa? Itu adalah perkara yang penting ketika ini, waktu ini, kita kena menjaga kesihatan mental kita sendiri. Kesihatan mental betul-betul diuji apabila satu persoalan tu terus berulang dalam kepala. Mengapa? Mengapa keadaan ini berlaku? Mengapa benda ni jadi? Kenapa dia sanggup lakukan begitu? Mengapa? Mengapa aku tak mampu lupakan? Macam-macam persoalan tu yang berulang-ulang fikir kat dalam kepala otak kita ni kan. Kejadian yang sama, persoalan yang sama, seperti sebuah filem tanpa penghujung. Sebenarnya apa yang kita perlu buat, kita kena berhenti seketika, tarik nafas, alihkan perhatian kepada keadaan sekarang, tulis apa yang kita rasakan sebenarnya, luahkan dekat atas kertas, bicaralah dengan seseorang yang dipercayai, kerana kita tidak mampu melaluinya seorang diri. Kita tidak perlu memikul semuanya seorang diri. Carilah tempat di mana hati dan perasaan kita dijaga dengan baik, dan jangan terlalu banyak berkorban diri untuk orang lain, kerana tidak semua manusia tahu menghargai. Itulah kata-kata yang Hanim ingin sampaikan kepada semua, supaya menjaga hati kita sendiri, kita juga kena menjaga hati orang lain, kan? Sama-samalah kita menjadi insan yang baik hari demi hari. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nama Allah pun ingatkan juga dalam kehidupan kita, ada manusia yang mensia-siakan tentang solat. Contoh kita baca ayat 59 dalam juzuk yang ke-16 sebagai contoh. Bila Allah menyebut fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u salah wa taba'u syahawat. Allah kata satu keturunan yang baik akan digantikan dengan keturunan yang tidak baik. Allah guna kalimah khalafa. Beza khalafa di hadapan dengan yang kedua itu khalfun. Dia beza pada lam itu difathahkan, khalafa yang kedua dia lam itu disukunkan, dimatikan. Bila kita mengkaji sudut bahasa ini, apa maksud khalafa dengan khalfun? Hakikat dia bahasa pada satu kalimah yang sama, yakni khalafa. Khalafa ini maksud belakang. Kenapa ia diterjemahkan dalam bentuk keturunan, keluarga? Sebab kita ini sebagai anak, kita duduk belakang ibu bapa kita. Ibu bapa kita duduk belakang datuk nenek. Datuk nenek duduk belakang moyang. Moyang duduk belakang nyang. Contoh kan? Anak kita duduk belakang kita. Cucu kita duduk belakang anak kita. Cicit kita duduk belakang cucu kita. Itu disebut khalafun. Khalafa. Cuma bila sebut tentang belakang ini, Allah bezakan dalam bentuk khalafa dengan khalfun. Lam difathahkan. Lam itu difathah baris atas dengan lam disebut tentang sukun, mati. Maka khalafa itu ulama tafsirkan mewujud pada satu keturunan yang baik, manakala khalfun ia mewujud pada keturunan yang tidak baik. Apa asas punca yang Allah menukarkan, gilirkan? Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u salah. Allah kata satu keturunan yang baik akan digantikan dengan satu keturunan yang tidak baik. Apa punca dia? Dua punca Allah kata. Yang pertama adalah adha'u salah, mensia-siakan salat. Kita bincang maksud iman pada hadis ini adalah berkaitan salat. Dan memang nyata bahawa intipati dominan dalam berkaitan iman, ia mesti berkaitan salat. Sebab ia salat, ia sebut tentang keutamaan, kewajipan, ia tiang pada agama, ia berhimpun pada salat. Sebab Allah kata, apa sahaja Allah tak akan sia-siakan iman kamu. Bagaimana iman? Contoh berkaitan salat. Maka kita tidak akan duduk dalam perasaan kecewa, keluh kesah, gelisah. Sebab ia sebut tentang jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi mana manusia yakin pada kaedah beragama, manusia yakin pada kaedah mengikuti apa ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, janji Allah, Allah tak akan sia-siakan sekali-kali. Namun Allah bagi satu peringatan dalam kehidupan manusia, bila Allah gantikan, Allah tukarkan satu keturunan yang baik dengan keturunan tidak baik, ada dua punca. Yang pertama, adha'u salah, mensia-siakan salat. Awas mensia-siakan salat, dia sembahyang. Tapi sembahyang dia, tuan-tuan, ia tidak menjaga dalam bentuk ketetapan waktunya. Akhir-akhir waktu baru sembahyang. Kan? Kalau zaman dahulu kita dengar kisah wali-wali Allah, Al-Imam Abu Hanifah, sembahyang isyak dengan subuh menggunakan satu wuduk sahaja. Tu zaman itu hebat, kan? Isyak dengan subuh, satu wuduk, maksudnya tak tidur. Wallahualam bagaimana luar biasa mereka boleh melakukan sebegitu, kita tak mampu nak fikir. Zaman kita, kita boleh buat juga, tuan-tuan. Zaman kita, kita boleh buat, kan? Kita boleh bangga jugalah. Oh, semalam aku semayang, isyak subuh satu wuduk. Kita tanya, isyak pukul berapa? 5:30 pagi. Boleh juga, kan? Seperti mana zuhur dengan asar, sebagai contoh, guna satu wuduk juga. Kita tanya zuhur pukul berapa? 4:30 petang. Boleh juga, tuan-tuan. Tapi istilah ini, perbuatan ini disebut tentang adha'u salah. Ia satu bentuk yang mensia-siakan salat. Ia jadi asas. Allah cerita dalam firman-Nya, apa yang menyebabkan satu keturunan yang baik digantikan dengan keturunan tidak baik. Asasnya duduk yang benda yang pertama, adha'u salah. Lepas tu bila kita bincang tentang salat, ia mesti suatu bentuk yang mesti dihadami dalam kehidupan. Sebab apa kita kata tentang salat? Sebab dia balik pada akal. Iman, dia akan bercahaya bila akal sudah menyatakan satu keputusan. Saya sebut di awal tadi, bila kita bincang logik akal, langit di atas, bumi kat bawah. Lanjutan daripada itulah, akal manusia dia tidak akan bersalahan. Akal manusia bila dia mengimani, dia percaya bahawa langit di atas, bumi kat bawah, maka mudah bagi akal untuk menyatakan bahawa dalam dunia ini ada benda baik, ada benda buruk. Dia tak akan confuse akal. Akalnya sihat. Akalnya sihat juga, bila bincang ada benda baik, ada benda buruk dalam kehidupan, dia akan kata benda baik membawa pada pahala, benda buruk membawa pada dosa. Sebab akal ia memiliki satu stand yang kuat.
dan akalnya sihat juga akan kata bagaimana pahala ia membawa kepada syurga, dosa membawa kepada jalan neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Asas mana? Akal. Sebab tu akal ia dilidisi dengan ilmu. Sumber ilmu yang utama adalah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada akal yang baik itulah ia akan berkembang, bercahaya tentang iman, apa yang dia percaya dalam kehidupan. Maka subuhlah iman itu dengan amal. Mudah, clear. Dia macam lah, tuan-tuan balik ke rumah tuan-tuan tengah malam, sampai-sampai kat rumah pukul 11, habis kerja penat. Habis kerja penat tuan-tuan, mandi-mandi-mandi turun kat bawah, pergi ke dapur. Pergi dapur buka piyuk nasi. Betul, tengok nasi dalam piyuk nasi. Tiba-tiba isteri tuan-tuan tanya pada tuan-tuan, bang, lapar ke bang? Tuan-tuan, akal yang sihat, yang boleh fikir dengan baik, dia tak akan keluarkan salah itu. Betul, dia akan tanya bagaimana? Susunan pada akal yang baik, dia akan kata, bang, nak makan apa bang? Itu salah tepat. Betul? Sebab masa tu tuan-tuan tengah buka puyuk nasi tuan-tuan. Kecuali tuan-tuan sampai ke rumah, buka-buka pintu rumah, tak buka apa-apa lagi, tak mandi lagi, jumpa baru first step, duduk depan pintu. Kalau soalan itu ditanya, bang, lapar tak lapar bang? Oh, soalan betul. Dan ni tuan-tuan duduk di dapur dah. Betul? Ini logik akal. Susunan akal yang baik, dia akan bertanya soalan yang betul dan dia akan dapat tahu jawapan secara langsung. Itu sebut dilalah iltizam. Dia akan tanya. Dia macam tuan-tuan bawa kereta, isteri kat sebelah, pusing-pusing jalan-jalan kan. Maka satu ketika dia kata, dia tengok satu bangunan, dia kata, eh, masa bila pula bangunan ini ada? Dan kebetulan bangunan itu ada kedai emas. Betul? Akalnya sihat yang ada pada tuan-tuan memahami dengan baik bentuk dilalah iltizam. Pertanyaan isteri tersebut bukan nak tanya bangunan itu ada bila. Sebab melekat pada akal dia adalah kedai emas. Betul? Maka akal yang baik, kita pun singgahlah. Singgah itu hanya singgah ya lah. Beli tak beli, hal yang kedua tuan-tuan.

berlaku pada dia, dia boleh mengambil satu keputusan bahawa nak sembahyang akhir waktu. Pukul 4:30 baru nak sembahyang Zuhur, nak tunggu 10 minit lagi asar. Sebab akal sudah mengisbatkan, sudah menetapkan aku nak sembahyang Zuhur pukul 4:30. Maka ia sudah bersalahan dengan kaedah kehidupan yang sepatutnya akal dibina dengan baik, dengan sihat. Akal sepatutnya sudah menetapkan bahawa aku mesti salat Zuhur pukul berapa? Pukul 2 petang. Contoh, salat asar pukul apa? Pukul 4:45 petang sebagai contoh. Ikutlah timing mana pun. Ia mula pada mana? Akal. Maka dia akan bina kehidupan yang baik. Itu persoalan dalam kehidupan. Bila mana musannif bangkit tentang persoalan ini, tentang kesucian yang ada dalam kehidupan manusia. Asah mana-mana, ia separuh daripada salat. Maka kita balik tengok pada salat. Sebab hakikat Allah sebut kata, asas kenapa Allah gantikan semula. Berulang kali tentang kutunan yang baik digantikan dengan kutunan tidak baik. Asas yang pertama adalah adha'us salah, mesiasakan salat. Yang kedua adalah wattaba'u syahawat, mengikuti hawa nafsu. Bila hilang kekuatan jiwa daripada salat, hilang asah akal, tak mampu untuk diproses dengan baik, maka mudah manusia tergelincir dalam persoalan hawa nafsu. Persoalan hawa nafsu ni tuan-tuan, ia memang dominan dalam kehidupan kita. Kita tak perlu cerita. Sebab ia memang dominan dalam kehidupan kita, yang asasnya Allah menciptakan kehidupan kita ini berbeza tentang segala-galanya. Berbeza tahap kepandaian, berbeza tahap upaya, berbeza tahap ibadah, berbeza tahap kehidupan, berbeza. Ia bukan persoalan kaya atau miskin. Berbeza tahap kehidupan kita mengimani, kita berbeza tahap kehidupan, tetapi kita berusaha dalam apa sahaja tahap kehidupan kita. Contoh kita kata, berbeza tahap kepandaian, bukan kita istilahkan berpegang pada bentuk ada yang pandai, ada yang bodoh. Sebab pandai dengan bodoh itu Allah ciptakan. Saya suka guna perkataannya, kita berbeza tahap kepandaian. Sebab pandai manusia bukan tanda dia mulia. Bodohnya manusia bukan tanda dia hina. Seperti mana kayanya manusia bukan tanda dia mulia, miskin bukan tanda dia hina. Kita hanya dibezakan tahap kehidupan yang berbeza, betul? Berbeza. Namun dalam kita berbeza tahap kehidupan, berbeza tahap kepandaian, yang menentukan mulia tak mulia kita, yang pertama Allah, yang kedua adalah berkaitan kepada asbab, musabab, usaha yang kita lakukan. Kaya mesti juga berusaha, miskin juga mesti berusaha dalam kehidupan. Batu hidup ia tak boleh banding. Sebab kita berbeza tentang tahap kepandaian. Kita kata pandai bukan nisbah mulia, bodoh bukan tandanya hina. Cumanya dalam pandai, dalam bodoh, istilahnya jangan bersikap jahil. Maksud mana jahil ini? Tak ambil tahu, tak nak tahu, tak nak belajar, tak nak berusaha. Sebagai contoh, ada budak pandai tapi tak nak berusaha juga. Ada budak yang kita kata dia agak perlahan sudut akademik ni, sebagai contoh. Tapi bukan asah dia lemah dalam akademik tidak menunjukkan tentang kejayaan dalam kehidupan. Saya ada sahabat saya, mula daripada sekolah rendah, semua nombor akhir, SPM, gagal. Kali kedua ambil, jadi doktor. Dapat 9A tuan-tuan. Saya kata, macam mana dapat SPM gagal kali pertama. Kali kedua ulang balik SPM, dapat 9A, melanjutkan overseas sehingga dapat jadi doktor pakar pada hari ini tuan-tuan. Sahabat saya juga, dulu tak ada apa-apa pun, akademik dia biasa sahaja. Betul, lepas SPM, kelulusan SPM sedang-sedang sahaja, dia lompat masuk IKM, kemahiran barang, contoh. Masuk setahun, dia lompat ambil diploma politek, lompat lagi masuk UiTM, dia lompat lagi sama master dia kepada PhD dia. Dan hari ini hakikatnya dia dapat dua, sudah dapat double PhD. Ya, dulu asal-asalnya seorang manusia yang slow akademik dia tuan-tuan, tapi semakin laju. Sebab apa? Allah balas dari sudut kesungguhan usaha yang ada dalam kehidupan. Moga-moga usaha dia disebut tentang amal soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya nyatakan, kita jangan bezakan. Hakikatnya Allah bezakan kehidupan kita berbeza tahap kehidupan. Kaya dengan miskin, saya sebut pada Tuan Haji, saya kata, Tuan Haji, berdoa pada saya. Sebab apa? Dia ada satu ketulusan pada sifat hati. Dia ada ketulusan pada sifat hati ataupun makna yang asah kita sebut tentang al-ikhlas. Dalam kesulitan hidup, dalam kepayahan hidup, dalam kesenangan hidup, dia mampu keluarkan kehidupannya untuk menterjemahkan tentang makna amal yang soleh. Lepas tu disebut ikhlas. Asal kalimah itu datang daripada kalimah khalam sad, khalas. Apa maksud khalas? Tuan-tuan, ini kalimah yang sebati.

0: dari kehidupan kita. Khalas, puas hati dah. Betul, kita cuci tangan dah. Itu masuk khalas. Kita kata puas hati dah kita melakukan apa sahaja. Khalas, aku dah siap dah pekerjaan aku. Khalas. Contoh, batu susu ibu, ia dinamakan khalis. Susu yang suci. Khalis. Susu ibulah disebut khalis. Kenapa? Sebab luar biasa susu ibu ni, tuan-tuan. Baby boleh hisap. Yang keluar susu itu daripada celahan lemak, darah. Dan sebagai contoh, daging-daging. Batu susu ibu disebut susu yang suci, disebut khalis. Itulah makna, bila balik pada makna ibadah. Apa maksud ibadah yang ikhlas? Dia penat, letih, dia suka, dia happy dan bagaimana dia boleh keluarkan kehidupannya untuk menzahirkan, menterjemahkan tentang makna iman dalam kehidupan. Itulah tentang kualiti kehidupan sebagaimana Nabi kata, At-tuhum syatul iman. Kualiti pada sifat iman itu berada dalam kesucian. Kesucian itu bukan hanya pada zahir semata-mata, ia juga bergantung pada batin. Batin yang dididik, diasuh dalam bentuk mana? Yang pertama kita bincang berkaitan salat. Maka angkatlah, binalah, hidupkan sesuatu kehidupan kita dengan salat. Ia tanda kesucian zahir dengan batin kehidupan kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tuan-tuan, semoga-moga difahami dengan baik. Apa yang baik itu daripada Allah, apa lemah daripada saya. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

Alhamdulillah, sampailah saya ke penghujung segmen Geng Burung Hantu pagi ni. Selama 6 jam saya telah menemani anda pelbagai info dan juga susunan lagu-lagu menarik mengiringi malam anda, mengiringi perjalanan anda. Terima kasih kepada semua pendengar yang terus setia bertemankan Nasional FM, sama ada yang sedang memandu, berniaga, bertugas atau memulakan rutin harian. Sebelum Hani mengundurkan diri, ingin Hani maklumkan waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, juga di Shah Alam Seremban, Alustar Kedah serta Kanga Perlis, hari ini 2 Ogos 2026 adalah pada jam 6.01 minit pagi. Marilah sama-sama menunaikan solat fardu subuh bagi yang beragama Islam, mengimarahkan masjid terdekat. Semoga setiap ibadah yang kita lakukan diterima Allah Subhanahuwataala dan menjadi pembuka kepada hari yang penuh keberkatan. Sebelum berpisah, saya Hanim atau nama sebenar saya Sharifah Hanim Syed Yahya Kamal, tinggalkan anda dengan serangkap pantun Anak Desa Memetik Kelapa, singgah sebentar di tepi perigi. Terima kasih buat semua GBH Nasional FM, sentiasa di hati. Saya pulang dulu. Assalamualaikum.

0: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Dalam hidup kita, ianya takkan bermakna kalau Allah SWT tak bersihkan kita, tak ampunkan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, Nidaul Islam pada waktu ini ingin mengetengahkan satu perkara yang mendatangkan ketenangan dalam hati kita, iaitu rutin kecil pahala besar. Dalam hidup kita ni sebenarnya bukan soal berapa banyak amalan yang kita boleh buat, tetapi sejauh mana amalan yang dapat kita kekalkan untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita konsisten ataupun istiqamah, istiqamah ni susah tau. Yang senang istirehat. Sebab itu dalam hadis sahih sebut kepada kita, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Disebutkan bahawa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah kita konsisten walaupun sedikit, tetapi dia ada semangat konsisten. Dia ada semangat yang mana dia meletakkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kekal buat baik. Contoh, pagi dia tetap baca Al-Maghfirat, manakala petang pun dia baca. Malam tak tinggal baca surah Al-Mulk. Nanti ketika mana Khamis malam Jumaat, dia pergilah masjid baca Yasin beramai-ramai. Bermaksud dia tak buat banyak perkara yang dahsyat-dahsyat lah, tetapi dia istiqamah dalam amalan kehidupan dia. Dan kita kena ada satu semangat tau, iaitu semangat berlumba-lumba. Sebab dalam surah Al-Hadid ayat nombor 21 sebut perkataan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum. Berlumba-lumbalah kamu untuk mendapatkan keampunan daripada Tuhan kamu dan untuk kamu dapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkataan yang bila kata berlumba-lumbalah kamu, artinya kamu kena lawan. Kamu kena jadi nombor satu. Kamu kena jadi yang terbaik. Dan kamu kena pastikan bahawa kamu adalah orang yang betul-betul dilihat berminat untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka amal istiqamah inilah amal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dia tak payah banyak pun. Contoh dia apa? Apa contoh amalan kecil? Pertama, membaca satu ayat Al-Quran. Tapi jangan satu ayat sangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sadaqallahul aliyyil azim. Tu pendek sangat kak. Janganlah tu. Satu ayat tu panjang lah. Ataupun satu muka surat lah. Okey lah tu kan. Okey. Yang kedua, apa lagi amalan kecil? Sedekah. Apa lagi? Senyum. Ada jenis senyum je. Semua orang dia senyum. Bahkan kalau dia pergi zoo negara pun dia senyum kat semua tu. Gajah senyum. Subhanallah. Tak adalah macam itu. Tapi maknanya dia ni memang suka senyum dalam kehidupan dia. Jadi perkara ni mudah, tetapi dia kekal buat. Termasuk juga contoh lagi perkara mudah, bila dia nampak sampah, dia tolong kutip, dia buangkan dekat dalam tong sampah. Ini perkara kecil je, tetapi pada saat ketika itu dia mudahkan orang lain. Dan apa lagi contoh? Baca doa sebelum tidur. Baca doa ketika mana dia nak mengakhiri hari dia, semata-mata sebab dia nak minta supaya Allah SWT berkati dia. Semua rutin ni kena ada. Bagi siapa yang orang Islam tapi rutin-rutin soleh ni belum masuk dalam diri dia, Ustaz cadangkan mulakan sekarang. Bila Ustaz ni sekarang ni lepas dah dengar apa Ustaz cakap dekat Nidaul Islam ini, selamat beramal, kita buat sekarang, kita buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

سبد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Emosional FM, sentiasa di hati.

0: bersama Nasirah Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan lagi ruang untuk waktu ini untuk kita sama-sama berada dalam segmen Nasional FM sentiasa di hati, 6 pagi hingga pukul 12 tengah hari, bertemankan saya di sini, anak Kak Naziah dan juga Pak Syukri. Menemani anda selama 6 jam Ahad. 2 hari dah pun kita berada di bulan Ogos, 2 Ogos 2026, 18 Safar 1448 Hijriah. Alhamdulillah, bila kita bangkit dari tidur, kita ucapkan syukur, alhamdulillah diberikan lagi kesempatan untuk kita meneruskan tanggungjawab kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Baiklah, sebagai panduan muslimin dan muslimat, pada pukul 6.01 minit pagi tadi telah pun masanya waktu solat pada subuh untuk kawasan di sekitar wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya serta kawasan di Bandaraya Melaka, di Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor dan juga di Alustar Kedah serta di Kanga Perlis. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat menaikkan solat pada subuh untuk muslimin dan muslimat. Teruskan berdoa untuk kesejahteraan kita, diampunkan dosa kedua ibu bapa kita dan diberikan keberkatan untuk kita mengharungi detik-detik di hari yang kedua di bulan Ogos ini. Sambil-sambil itu, jom kita dengarkan lagu ini. Terus kekal bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dengan kerjasama RTM.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Podcast Kupasan Ringan. Info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penstrima langsung di RTM Click.
5: Nasional Pagi. 4, 3, 2, 1. Padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 pagi hingga 10 pagi.

FM sentiasa di hati. Alhamdulillah. Terima kasih, terima kasih, terima kasih kerana anda terus kekal bersama dengan saya pada waktu ini di Nasional FM. Terus temankan saya insya-Allah bertugas pada pagi ini 6 pagi sampailah pada pukul 12 tengah hari.

Saya sudah pun memuat naik status saya di situ. Mudah sahaja pergi ke gambar saya di Facebook Nasional FM itu. Hantarkan ucapan anda pada waktu ini. Sampailah pukul 12.30 hari. Talian juga akan saya buka. Nanti saya akan maklumkan nombor telefon yang boleh anda dial untuk telefon saya buat ucapan secara langsung di Nasional FM. Okey? Sementara itu saya nak kongsikan sedikit ni. Ini sesuatu yang cukup menarik. Ini satu berita gembira untuk penduduk di sekitar Shah Alam Selangor kerana ini satu berita gembira untuk penduduk di Shah Alam Selangor berkenaan tempoh perkhidmatan percuma bagi transit Aliran Ringan LRT laluan Shah Alam yang telah pun berakhir, kini telah pun dilanjutkan sehingga 14 Ogos depan. Rapid KL memaklumkan pelanjutan itu bagi memberi peluang kepada lebih ramai pengguna mencuba kemudahan sistem pengangkutan baharu berkenaan dan pada masa yang sama juga membiasakan diri dengan laluan yang menghubungkan Petaling Jaya, Shah Alam dan juga Klang. Inisiatif itu diharap dapat mengurangkan kos perjalanan harian selain meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap kecekapan dan keselesaan sistem pengangkutan awam negara. Orang ramai disaran merancang perjalanan lebih awal serta mematuhi segala peraturan dan garis panduan ditetapkan bagi memastikan perjalanan selamat dan juga lancar. Jadi sama-samalah kita hargai pengangkutan awam yang telah tersedia di segenap pelosok di negara kita Malaysia ini. Gunakan sebaik mungkin, insya-Allah jika kita dapat menggunakan sebaik mungkin pengangkutan awam itu, tidak ada vandalism, sememangnya akan memberikan kelegaan, kesenangan untuk kita juga. Kalau rosak macam mana, tak kesusah kan? Okey, jom kita dengarkan lagu ini dahulu. Kembali semula selepas ini, pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul cuma tau.

0: biar lambat asal selamat.
1: Pamat tempe! Belanggar dengan motor kar!
0: Memangnya situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, National Effect.

0: akan anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, Pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

0: Ayo dapatkan tip dan panduan gaya hidup sihat menerusi info sihat dalam Nasional Pagi. Kekal cergas dan sihat bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Info sihat di Nasional FM pagi ini, saya nak kongsikan sedikit mengenai dalaman badan kita. Ini berkenaan warna kahak. Kerana warna kahak ini boleh beri petunjuk, tetapi ia bukan satu diagnosis. Okey, saya akan kongsikan ada 6 jenis warna kahak dan apakah maksud setiap jenis tersebut. Okey, kahak yang pertama, jika kahak anda itu berwarna putih ataupun jernih, ianya normal ataupun alahan dari virus ringan. Tetapi jika kahak anda itu berwarna putih, ia boleh berlaku bila saluran pernafasan meradang ataupun tersumbat. Itu yang kedua. Jika kahak anda pula berwarna kuning, itu bermaksud tanda keradangan berlaku dalam badan anda. Dan jika kahak anda berwarna hijau, ini anda kena ambil tahu bahawa kahak ini ada sesuatu yang berlaku dalam badan anda. Sila dapatkan rawatan secepat mungkin. Dan seterusnya, kalau kahak anda berwarna coklat, berlaku kepada mereka yang kuat merokok ataupun terdedah kepada habuk dan juga mungkin sebab ada darah lama dalam badan anda. Dan yang keenam, jika kahak anda itu berdarah, ini bahaya. Anda kena dapatkan rawatan dengan doktor secepat mungkin untuk mengelak daripada berlakunya sesuatu yang tak dijangkakan. Dan anda semua disarankan terus mendapatkan pemeriksaan jika anda mengalami batuk berpanjangan, kahak berdarah, sesak nafas, sakit dada, demam berpanjangan atau berat badan menurun. Kerana ini juga merupakan satu-satunya tanda-tanda bahawa badan anda itu telah pun memberi isyarat ada sesuatu yang berlaku, dapatkan rawatan. Okey, jangan takut, jangan segan, jangan risau. Yang penting, cegah dulu sebelum mengubati. Jom dengarkan lagu ini. Terus kekal bersama kami, Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Dan selamat pagi untuk semua pendengar Nasional FM, kawan anda di negeri-negeri yang lain ataupun ucapan anda nak sampaikan kepada ibu bapa anda yang berada di kampung, boleh. Saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Hantarkan saja ucapan anda itu di Facebook kami Nasional FM. Dan ucapan yang paling awal saya terima pada waktu ini iaitu saya terima dari Nenek Ani. Assalamualaikum Nazi, semoga sihat selalu, dipermudahkan urusan. Nenek Ani dari Bumi Kenyalang, Sarawak. Wah, kita ada Ali. Assalamualaikum Nazif Amin, selamat pagi. Nasional FM sentiasa di hati. Ali hadir dari Parit Raja, Johor Bahru, Darul Takzim, hadir pagi ini. Okey, kita ada Aiman. Assalamualaikum Nazif, selamat bertugas, salam hujung minggu. Layan Nasional FM ketika ini dalam perjalanan, katanya nak pergi ke Seremban Negeri Sembilan, Adokojo kata Okey, baiklah. Untuk anda yang bekerja pada pagi ini, selamat bekerja, selamat bertugas, semoga selamat semuanya dan semoga dipermudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, ada banyak lagi perkongsian selepas ini. Terus kekal bersama kami di Nasional FM. Berita bakal menyusul jam 7 pagi. Selepas itu ada banyak lagi cerita menarik yang akan saya sampaikan untuk anda semua. Dengarkan lagu ini, terus kekal bersama kami Nasional FM. Sentiasa

saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.3.

Pada hari ini dalam tahun 1973, Yang Amat Berhormat Tun Dr. Ismail bin Dato' Haji Abdul Rahman, Timbalan Perdana Menteri, menghembuskan nafas terakhir di rumahnya di Jalan Maxwell, Kuala Lumpur. Allahyarham berusia 57 tahun meninggal dunia akibat serangan jantung. Jenazah Allahyarham dikebumikan di Makam Pahlawan Masjid Negara Kuala Lumpur pada keesokan harinya selepas solat Jumaat. Allahyarham adalah pemimpin negara yang pertama dikebumikan di Makam Pahlawan. Allahyarham pernah memegang beberapa jawatan penting dalam pentadbiran kerajaan seperti Menteri Perdagangan dan Perusahaan pada tahun 1956, Duta Persekutuan Tanah Melayu ke Amerika Syarikat dan Wakil Tetap Persekutuan Tanah Melayu ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang pertama pada 5 September 1957 dan Menteri Dalam Negeri pada tahun 1960 dan sekali lagi pada tahun 1969. Allahyarham juga bersama-sama dalam rombongan kemerdekaan ke London pada 1 Januari 1956 bagi rundingan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu.

0: terkini setiap pagi menerusi Nasional Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersua lagi untuk waktu ini di Nasional FM sentiasa di hati. Masih lagi bersama saya di sini Nazri Fahmi Syukri, anak Kak Nazia dan juga Pak Syukri, menemani anda bermula pada pukul berapa tu? Pukul 6 pagi tadi sampailah pukul berapa tu? 12 tengah hari nanti. Insya-Allah ada banyak perkongsian yang akan saya kongsikan bersama dengan anda, dan macam biasa sebentar tadi anda telah apa mengikuti perkembangan terkini apa yang berlaku dalam dan juga luar negara menerusi berita jam 7 pagi tadi, dan berita seterusnya dapat anda dengarkan pada pukul 8 pagi, 9 pagi, 10 pagi dan akhirnya pada pukul 12 tengah hari nanti sewaktu saya bertugas bersama dengan anda selama 6 jam. Baiklah, sedikit perkongsian untuk waktu ini berkenaan pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16. Malam kita sedia maklum seluruh rakyat Negeri 9 telah pun keluar menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi, dan semalam juga Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR telah pun mengumumkan kemenangan untuk Parti Barisan Nasional pada Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 ke-16. Semalam Barisan Nasional memenangi 18 kerusi, PH 11 kerusi dan juga Perikatan Nasional 7 kerusi daripada 36 kerusi DUN. Semalam juga menyaksikan kadar keluar mengundi iaitu sebanyak 72.64%, iaitu 646,084 pengundi termasuk pengundi awal, pos dan biasa. Sementara itu, Pengerusi Barisan Nasional BN Dato' Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi memaklumkan gabungan itu telah pun mengemukakan 3 nama calon Menteri Besar Negeri Sembilan untuk pertimbangan dan perkenan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Mohris Tuanku Munawir. Beliau memaklumkan perkara itu kepada pemberita selepas selesai menghadap Tuanku Mohris di Istana Hinggap pada malam tadi bagi mempersembahkan watikah berkenaan. Itu antara sempat sedikit perkembangan terkini apa yang berlaku di Negeri Sembilan. Seketika kita dengarkan lagu ini dahulu untuk anda orang Negeri Sembilan.

0: tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik. Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Podcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
4: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM. Setiap hari bersama Nasional Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Nas.

Pon-pon info trafik di Nasional FM pada pagi ini. Saya nak maklumkan maklumat trafik yang saya perolehi menerusi laman X Plus Line ataupun dulu kita panggil laman Twitter. Yang pertamanya, ada kemalangan telah pun berlaku di kilometer 133.1 arah selatan dari Sungai Dua ke Juru. Lorong kiri dan juga tengah dikabarkan terhalang. Sementara itu juga, iaitu di kilometer 190.6 juga ada kemalangan yang berlaku dari Aikro ke Jasin. Lorong kecemasan terhalang pada waktu ini. Dan ada lori rosak, iaitu di Leburaya NKVE di kilometer 22.0 arah selatan dari Sungai Buloh ke Kota Damansara. Lorong di sebelah kiri juga terhalang. Hati-hati memandu untuk anda yang sedang memandu pada waktu ini. Pandu cermat, jiwa selamat, gunakan akal yang waras ketika anda memandu, peka dengan keadaan sekeliling dan jangan jadikan lebuh raya yang anda lalui ketika ini untuk anda menguji kelajuan, kehebatan, kepantasan kenderaan anda. Kalau nak uji kehebatan, kepantasan kenderaan anda tersebut, sila uji Delita. Sewa Delita kalau berlaku apa-apa pun, kemalangan ke apakah, tak memabikkan orang lain. Okey, jom kita dengarkan lagu ini dahulu. Terus kekal bersama kami di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pahala.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa money swan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
3: Setiap hari bersama Nasional Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.

Las Fakta. Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis

0322-8203 dan juga 0322-8203-93. Kalau anda berkelapangan pada waktu ini, tak ada buat apa, tengah santai-santai, tengah bersarapan pagi. Kalau negeri yang bekerja macam di Kedah, Kelantan dan juga Perlis, pada waktu ini mungkin sedang bekerja, sedang bertugas, tapi ada masa untuk telefon dan buat ucapan secara langsung di Nasional FM, boleh hubungi nombor itu sekali lagi, 0322-8203-93 dan 0322-8203-63. Kalau malu, segan, boleh hantarkan ucapan anda itu di Facebook kami Nasional FM. Ada wajah saya di situ. Okey, ucapan yang saya terima di Facebook, kita ada Muhammad Azhar Arun. Assalamualaikum Nazri Fahmi Syukri, selamat bersiaran di hujung minggu 6 pagi hingga pukul 12:30 hari. Semoga terus bersemangat menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik dari Nazri Fahmi Syukri. Terima kasih. Jaya Kesuma, assalamualaikum Nazri, selamat pagi, selamat bersiaran di Nasional FM. Salam hujung minggu untuk semua pendengar Nasional FM. Noxy Moses pun ada juga, Ramlah Din pun ada juga. Terima kasih atas pujian yang diberikan. Sarini Rais, Nazri Fahmi Syukri, selamat pagi. Lin Roslinda pun selamat pagi. Happy Sunday untuk semua pendengar Nasional FM. Okey, itu antara sedikit ucapan yang anda hantarkan di Facebook yang sempat saya baca. Jom kita dengarkan lagu ini. Terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dan tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tan Sri P. Ramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pahala.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Pungah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
3: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
4: Setiap hari bersama Nasional Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.